0: KPK menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Iran dan Oman sepakati jalur sementara baru di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PISEL di Kota Bekasi resmi dimulai dan ditargetkan rampung pada pertengahan tahun 2028 mendatang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
1: Selama. Yang ketiga itu peran masyarakat paling penting. Saya sudah apel siaga dan gubernur waktu itu sudah terbentuknya di Bandung ya. Para ribu yang berjaga jaga barisan dengan Kota Bekasi hampir 2.000-3.000 orang juga apel. Itu
2: proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PISEL Kota Bekasi resmi dimulai hari ini dan ditargetkan rampung pertengahan tahun 2028 mendatang. Menteri Koordinator Bidang Pangan atau Menko Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan kesuksesan PISEL ditentukan dari peran masyarakat khususnya dalam hal pemilahan sampah dan menurutnya meski pemilahan sampah sederhana namun dampaknya besar. Dengan pemilihan tersebut dalam 2 tahun tumpukan sampah yang menggunung di TPA Kota Bekasi bisa terselesaikan.
1: Jadi kalau pemilihan itu selesai, maka 70-75% sampah kita diselesaikan dalam 2 tahun sampai 2029. Pertama mal, pasar, sekolahan, kantor-kantor sampah bisa kita selesaikan di situ. Tentu dukungan teman-teman media juga penting.
2: Sementara itu, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Jahir, menjelaskan proyek pembangunan PISEL akan terus berlanjut di kota-kota, tepatnya di Indonesia. Danantara juga menargetkan akhir tahun 2026 seluruh proyek PISEL di Indonesia mulai berjalan.
3: Yang kedua, insya Allah kita kan nanti akhir tahun juga akan final. Ini semua sudah melalui proses, akhir tahun semuanya akan melakukan yang sama juga. Jadi cukup cepat sih, itu kurang lebih 4-5 bulan kan perbedaan antara yang fase 1 fase 2. Fase 2 nanti juga ada tambahan lagi, ada beberapa kota yang akan kita umumkan juga mulai.
2: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut baik kehadiran proyek PISEL di Indonesia khususnya di Jawa Barat. Pihaknya berharap kehadiran PISEL bisa memperkuat sumber energi di Jawa Barat.
4: Dalam jangka panjang akan terbangun industri, maksud saya, pembangkit listrik yang sumbernya dari sampah yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat. Dan tentunya mudah-mudahan harga listrik bisa murah ke depan. Dua hal ini kita menyambut gembira dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan harapan ke depan rakyatnya berkesadaran untuk tidak buang sampah di mana saja. Disiapkan tempat sampah di rumahnya masing-masing dan atas inisiatif dari Pak Kemenko Pangan, sampahnya terkelola dari tingkat rumah tangga.
2: Sekedar diketahui, proyek PISEL Kota Bekasi ditargetkan bisa mengolah sebanyak 1.500 ton sampah per hari menjadi listrik. Proyek ini berdiri di lahan seluas 6 hektar yang berlokasi di wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Dari wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri ketika pengembangan penyidikan dugaan kasus kepabeanan dan informasi selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penyidik menemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan dan menahan Gatot sebagai tersangka. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap Gatot selama 20 hari pertama. Gatot diduga sebagai salah satu pihak penerima dalam perkara dugaan suap terkait proses kepabeanan. Dalam perkara ini, Gatot disangkakan melanggar 3 ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan pidana lainnya.
6: Kan demikian dari fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dan juga hasil dari penyidikan perkara pokok, serta kemudian ada bukti-bukti baru yang diperoleh dan ditemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan tersangka baru. Yang hari ini, saat ini kita lakukan penahanan, yaitu saudara GH selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2 Ditjen Bea dan Cukai terkait kepabianan periode tahun 2025-2026.
5: Sementara itu, Gatot sendiri ketika dikonfirmasi awam media memilih bungkam terkait dengan dugaan yang menjerat dirinya dalam dugaan suap ini.
7: Jaka Budi, Pak, salah satunya.
8: Pak, Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jaka Budi, ya?
7: Iya. Apa benar, Pak?
8: Pak Bapak kenapa naruh duitnya di plafon, Pak?
7: Iya, Pak.
8: Berapa Pak duit yang ditaruh di plafon, Pak?
7: Pak, motor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini, ya, Pak Masun, ya?
5: Taufik mengatakan pengembangan penyidikan dilakukan berdasarkan fakta yang muncul dalam persidangan perkara pokok dan sejumlah bukti baru, di mana dalam konstruksi perkara pada Juli 2025, John Phil, pemilik PT Blue Ray Cargo, disebut bertemu dengan sejumlah pejabat bea dan cukai untuk membahas kegiatan usaha perusahaannya. Dari Juli 2025 hingga Januari 2026, John Phil menyetorkan uang kepada pihak bea dan cukai dengan total mencapai 61,9 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, KPK menduga Gatot menerima uang senilai 3,25 miliar rupiah. Dalam pengembangan penyidikan, KPK juga turut menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Penyidik menyita 3 unit sepeda motor besar atau moge, yakni BMW tipe R9 T Scrambler, Kawasaki tipe ZR900C, dan Triumph tipe Bonneville Bobber. Selain itu, KPK juga menyita uang tunai dalam bentuk valuta asing dan dolar Singapura sebesar 2,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan stok beras nasional mencukupi untuk menghadapi dampak El Nino. Cadangan beras pemerintah atau CBP yang mencapai 5,1 juta ton dinilai mampu menopang kebutuhan masyarakat di tengah ancaman gangguan produksi akibat fenomena iklim. Dan berikut Alfred Stutter menghadirkan laporan tersebut dalam sesi laporan khusus.
9: Laporan khusus.
10: Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami ini.
11: Pemerintah mengandalkan kekuatan stok beras nasional untuk menghadapi dampak El Nino. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut cadangan beras pemerintah saat ini mencapai 5,1 juta ton. Jumlah tersebut disebut sebagai stok tertinggi sepanjang sejarah Indonesia dan menjadi bantalan pemerintah ketika fenomena iklim berpotensi mengganggu produksi maupun pasokan pangan. Menurut Amran, kondisi stok yang kuat memberikan ruang bagi pemerintah untuk memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi. Kesiapan tersebut dinilai semakin penting di tengah kenaikan harga beras di pasar dunia dan pemerintah memastikan kondisi global tidak boleh sampai menyebabkan kekurangan pangan di dalam negeri. Amran menegaskan keseimbangan juga tetap harus dijaga agar ketersediaan beras bagi konsumen tidak mengorbankan harga yang diterima petani.
10: Sekarang persiapan kita, stok pangan kita aman, standing crop nilainya itu kurang lebih 10-11 juta ton. Standing crop yang ditanam sekarang daerah irigasi itu kan tetap produksi kalaupun ada kering. Yang kedua adalah di hotel rumah horeca, hotel rumah itu ada 12 juta ton. Nah kemudian di bulog ada 5 juta ton, ya masih bisa 10 bulan. Kalau kita hitung 10 bulan ke depan, sekarang Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, ini overlap. Maret itu kalau sektor pertanian ada beberapa daerah kering, tetapi secara nasional bisa lama. Dulu El Nino kita juga di 2023-2024 terjadi, kemudian 2016 itu paling keras. Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami di kabinet, kami sedangkan dulu kurang persiapan, kita bisa aman, apalagi sekarang.
11: Meski stok pemerintah berada pada level tinggi, perkembangan harga beras di sejumlah daerah masih menjadi perhatian. Direktur

0: masyarakat.
1: Untuk perkembangan harga beras, baik beras medium maupun beras premium, keduanya masih mengalami kenaikan meskipun relatif sangat tipis. Sampai dengan minggu ketiga Agustus tahun 2026, harga beras medium tercatat naik sebesar 0,27% dibandingkan dengan bulan Juli tahun 2026. Sementara itu, untuk harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%.
0: Ancaman El Nino terhadap pangan juga mulai terlihat pada komoditas hortikultura. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian, Sudi Mardianto, mengatakan pasokan cabai rawit merah di sejumlah sentra produksi mulai mengalami penurunan. Berkurangnya pasokan kemudian mendorong pergerakan harga cabai rawit merah dalam beberapa hari terakhir. Kementerian Pertanian mencatat kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi El Nino, terutama melalui berkurangnya ketersediaan air di sentra produksi. Untuk menjaga produksi, pemerintah memperkuat penyediaan sumber air melalui irigasi perpompaan di daerah yang memiliki sumber air tersedia. Kementan juga mempercepat bantuan benih dan sarana produksi di kawasan pengembangan cabai serta mengoordinasikan distribusi dari daerah yang masih memiliki kelebihan pasokan menuju wilayah yang mengalami kekurangan.
2: Kegiatan ini sesuai arahan Pak Menteri melalui Pak Dirjen Hortikultura ini akan segera kita masifkan karena memang kita mendapatkan laporan di beberapa daerah berkaitan dengan mulai berkurangnya ya produksi di sentra-sentra produksi cabai, yang salah satu utamanya Pak Sekjen, bagus sekalian, memang dipengaruhi oleh El Nino.
0: Tekanan pada komoditas hortikultura menunjukkan dampak El Nino terhadap pangan tidak hanya berkaitan dengan besarnya stok yang tersedia, tetapi juga kemampuan menjaga produksi dan kelancaran pasokan. Untuk beras, stok CBP sebesar 5,1 juta ton menjadi bantalan pemerintah menghadapi potensi gangguan tersebut. Pemerintah juga telah menggunakan CBP untuk menjaga pasokan dan harga. Hingga 24 Agustus, sebanyak 1,69 juta ton telah digelontorkan melalui program SPAP, bantuan pangan, serta kebutuhan bencana dan keadaan darurat. Kekuatan stok tersebut memberi ruang bagi pemerintah menghadapi dampak El Nino. Namun, stabilitas pangan tetap bergantung pada kemampuan menjaga produksi, memperlancar distribusi, dan memastikan pasokan tersedia dengan harga yang terjangkau masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat menyambut baik kepastian stok beras nasional yang disebut mencapai 5,1 juta ton. Namun sebagian warga masih mempertanyakan dampaknya terhadap harga di pasaran. Sementara warga lainnya berharap pemerintah memastikan stok tersebut benar-benar tersalurkan ke daerah yang membutuhkan, terutama jika El Nino mengganggu produksi.
4: Kalau dibilang stoknya aman ya bagus sih, tapi yang kami rasakan sebagai masyarakat kan harga. Kalau harga masih naik berarti stok yang banyak belum tentu langsung terasa di masyarakat. Jadi pemerintah juga harus memastikan harganya tetap terjangkau. Terima kasih.
5: Ya Mas, saya sih berharap pemerintah bukan hanya nyiapin stok aja ya, tapi juga diperhatikan itu produksi berasnya dan distribusinya gitu. Jadi kalau ada daerah yang kekurangan atau misalkan ada kenaikan harga, itu stoknya harus disalurkan lah ke masyarakat gitu loh, supaya nggak terbebani atau mungkin dengan subsidi atau apa gitu loh Mas. Jadi beras itu harus aman.
6: Menurut saya melegakan, karena pemerintah sudah punya persediaan kalau nanti produksi terganggu akibat El Nino. Yang penting stoknya benar-benar dijaga dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.
3: Pedagang Pro 3 klaim Bappenas stok beras nasional 5,1 juta ton aman untuk hadapi El Nino menjadi topik editorial RRI pagi hari ini. Disampaikan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keyakinan Badan Pangan Nasional atau Bappenas bahwa stok beras nasional aman menghadapi El Nino tahun ini memiliki dasar yang kuat. Berdasarkan data Bulog hingga Agustus 2026, total ketersediaan beras nasional berada pada kisaran 5,17 hingga 5,25 juta ton. Stok tersebut mencakup cadangan beras pemerintah atau CBP sebesar 5,

0: 1,17 juta ton per 21 Agustus 2026, serta total stok bulog sebesar 5,25 juta ton per 9 Agustus 2026. Secara keseluruhan, kondisi ketersediaan beras nasional pada periode tersebut berada dalam kategori aman, dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mengantisipasi dampak fenomena iklim, serta menjamin ketersediaan pangan pada situasi bencana dan keadaan darurat. Perlu ditegaskan bahwa El Nino bukan musim kemarau, melainkan fenomena iklim global yang memperkuat dampak kemarau ketika keduanya terjadi bersamaan. Karena itu, capaian stok beras Indonesia yang kini berada pada level tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia merupakan pijakan penting bagi ketahanan pangan nasional. Namun stok yang besar tidak otomatis menjamin kondisi aman tanpa pengelolaan yang cermat. El Nino yang telah berada pada kategori kuat dan berpotensi meningkat menjadi sangat kuat tetap menuntut kewaspadaan. Indonesia memang tidak lagi harus bergantung pada impor semata, tetapi pemerintah wajib menjaga keseimbangan rantai pasok di seluruh lini, mulai dari produsen hingga konsumen, terutama karena musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dan lebih panjang pada Agustus hingga September sebagaimana diproyeksi BMKG. Risiko kekeringan, berkurangnya ketersediaan air, gangguan produksi pangan, kebakaran hutan dan lahan, serta dampak pada sektor energi, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat tidak boleh menjadi alasan terganggunya pemenuhan kebutuhan pangan rakyat. Negara harus memastikan tidak ada warga yang mengalami kelaparan. Stok beras nasional yang sangat memadai harus mampu menjawab tantangan fenomena iklim, termasuk potensi kenaikan harga beras di pasar domestik maupun internasional. Ketersediaan yang melimpah harus diterjemahkan menjadi stabilitas harga yang nyata di lapangan, bukan sekadar angka di atas kertas. Karena itu, pemerintah perlu memastikan distribusi CBP berjalan efektif melalui berbagai program intervensi, mulai dari realisasi penjualan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan, penyaluran bantuan pangan, hingga dukungan untuk bencana, keadaan darurat. Seluruh instrumen ini harus digerakkan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan terukur dampaknya. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran dan Oman telah menyepakati jalur sementara baru untuk pelajaran di Selat Hormuz. Demikian diumumkan Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional, Kazim Gharibabadi, dan jalur baru tersebut akan memiliki lebar sekitar 11,3 km dengan pintu masuk melalui perairan teritorial Iran. Sebagian jalur keluar juga akan melintasi perairan teritorial Iran meskipun hanya bersifat sementara. Kabar dari dunia olahraga, tunggal putra Indonesia, Richie Duta Ricardo, melangkah ke babak 32 besar Polytron Pontianak International Challenge 2026. Richie menang 21-9, 21-9 atas tunggal Malaysia, Jack Jin Zhe Huang, dalam tempo 24 menit. Dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ya, silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
3: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Saat ini situasi arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau kondusif lancar, baik dari Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju Semanggi atau Tebet, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu ataupun yang akan menuju ke arah Tebet Manggarai. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif di beberapa arahnya, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan, baik di jalur tol maupun di jalur arteri. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati karena adanya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, namun masih dalam situasi kondisi lancar baik dari Jogja yang akan menuju ke arah Klaten atau Solo maupun yang akan menuju ke arah Bantul. Sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan dan kawasan ini juga berdekatan dengan kawasan wisata sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan untuk yang terakhir, kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Sragen. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light, selepasnya kembali normal. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati, mengingat kawasan ini berdekatan dengan kawasan terminal sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 281 luka ringan. Dari 249 kasus laka tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Dan pemirsa, kami menginformasikan bahwa situasi di Jakarta saat ini aman dan kondusif. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Bagi masyarakat yang tetap menjalankan aktivitas dapat memanfaatkan jalur-jalur alternatif untuk mendukung kelancaran pergerakan. Tetap utamakan keselamatan, waspada terhadap situasi sekitar, dan bersama-sama menjaga kondisi tetap aman. Mari lebih bijak dalam menerima setiap informasi. Gunakan media sosial secara bertanggung jawab, serta hindari menyebarkan informasi yang bersifat provokatif. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Rudy di studio. Silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Agustus ini merupakan momen untuk meneguhkan semangat kebangsaan. Kami mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih serentak mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan masing-masing sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan serta simbol persatuan dan cinta kepada Indonesia.

0: Apa bedanya BNPB dan Basarnas?
1: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Apakah kamu pernah mendengar nama Laksamana Tadashi Maeda? Dia adalah perwira Angkatan Laut Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia dan rumahnya menjadi tempat Soekarno-Hatta serta tokoh lain ketika merumuskan dan mengetik naskah proklamasi pada malam 16 Agustus 1945. Mungkin kamu bertanya, kenapa Maeda berani menyediakan rumahnya? Padahal ini bukan tindakan yang sepenuhnya aman. Saat itu Jepang sudah menyerah kepada sekutu, tetapi pasukan Jepang di Indonesia masih bersenjata. Tapi perlu diingat, Maeda bukan orang yang ikut merumuskan teks proklamasi. Ini penting karena perumusan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Maeda hanya menyediakan tempat dan memberi ruang bagi proses tersebut. Di sanalah rombongan dari Rengas Dengklok berkumpul, konsep proklamasi dirumuskan, lalu Sayuti Melik mengetiknya. Sekarang tempat tersebut menjadi museum perumusan naskah proklamasi yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Mendengar, kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah menyelenggarakan rapat koordinasi Majelis Pengawas Wilayah Notaris dan Majelis Pengawas Daerah Notaris se-Kalimantan Tengah tahun 2026. Hal ini sebagai upaya memperkuat sinergi, koordinasi serta efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris di wilayah Kalimantan Tengah di Aquarius Bontwiki Hotel, Palangkaraya, Rabu 26 Agustus 2026. Dengan mengusung tema sinergitas MPWN dan MPDN dalam meningkatkan efektivitas pengawasan, pembinaan, serta pencegahan pelanggaran jabatan notaris. Kegiatan rapat koordinasi dibuka secara langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrian Nor, yang dalam sambutannya menyampaikan bahwa Majelis Pengawas Notaris memiliki kedudukan strategis dalam memastikan pelaksanaan jabatan notaris berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hajrian Nur menjelaskan, pengawasan notaris di Kalimantan Tengah dilaksanakan melalui MPWN Provinsi Kalimantan Tengah yang didukung oleh sejumlah MPDN, yaitu MPDN Kota Palangkaraya, MPDN Kabupaten Kapuas, MPDN Kabupaten Kota Waringin Timur, dan MPDN Kabupaten Kota Waringin Barat. Menurutnya, keberadaan struktur pengawasan tersebut tidak semata-mata untuk memenuhi aspek administratif, tetapi menjadi bagian penting dalam memastikan setiap notaris melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab jabatannya sesuai koridor hukum.
1: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

95,9 MHz plus 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, ada informasi datang dari Pangkal Ambon, di mana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kota Waringin Barat menangani kebakaran lahan di Jalan Bayangkara, Perum Tanjung Puting Permai, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan pada Minggu 23 Agustus 2026. Laporan kebakaran diterima Mako Damkar Kobar pada pukul 14.42 waktu Indonesia Barat dari seorang warga bernama Pani. Petugas Regu 1 langsung dikerahkan dan tiba di lokasi pada pukul 14.53 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan keterangan saksi, api diduga berasal dari aktivitas pembakaran sampah yang merambat ke lahan sekitarnya. Proses pemadaman dengan pengerahan satu unit armada 06 tersebut berlangsung hingga pukul 15.35 waktu Indonesia Barat. Petugas memastikan api berhasil dipadamkan sepenuhnya dan tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa tersebut.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bebek merupakan salah satu unggas yang paling mudah dikenali. Namun, di balik penampilannya yang sederhana, hewan ini menyimpan banyak fakta menarik. Hingga kini, diketahui terdapat sekitar 100 spesies bebek yang tersebar di berbagai belahan dunia. Salah satu keunggulan utama bebek adalah kemampuan beradaptasinya. Hewan ini dapat hidup di 3 lingkungan sekaligus, yaitu di air, di darat, dan di udara. Bahkan, beberapa spesies mampu terbang pada ketinggian antara 60 hingga sekitar 1200 meter di atas permukaan tanah. Bebek juga dikenal sebagai hewan yang sangat sosial. Mereka sering hidup dan bergerak dalam kelompok. Menariknya lagi, para peneliti menduga bahwa bebek memiliki variasi suara layaknya dialek pada manusia. Penelitian yang dilakukan Dr. Victoria De Rijke dari Universitas Middlesex menemukan bahwa bebek yang hidup di kawasan London cenderung memiliki suara quack yang lebih keras dan kasar. Sementara itu, bebek di daerah pedesaan menghasilkan suara yang lebih lembut. Temuan ini menunjukkan bahwa lingkungan dapat mempengaruhi karakter vokal pada bebek. Keunikan lainnya terdapat pada paruh bebek. Bagian ini memiliki reseptor sentuhan yang sangat peka. Bahkan, cara kerjanya sering dibandingkan dengan reseptor pada ujung jari manusia. Kemampuan tersebut membantu bebek menemukan makanan di air yang keruh ketika penglihatan tidak lagi menjadi andalan. Mulai dari bulu yang tahan air, kemampuan mengapung dan terbang, hingga sistem komunikasi dan indera peraba yang canggih, bebek membuktikan bahwa hewan yang tampak sederhana ternyata menyimpan banyak keistimewaan yang menarik untuk dipelajari.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Pendengar, saatnya kita ikuti informasi cuaca bersama BMKG Kota Palangkaraya.
2: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Baik mendengar, saat ini kita sudah terhubung bersama Prakirawan BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat pagi Prakirawan Ika.
1: Halo, selamat pagi juga, Kang.
0: Iya, bagaimana kabar Prakirawan Ika pagi hari ini?
1: Alhamdulillah sehat dan masih semangat, Kang.
0: Alhamdulillah sehat dan masih semangat ya. Silakan informasi cuaca hari ini untuk wilayah Kalimantan Tengah dan sekitarnya.
1: Ya, baik. Terima kasih untuk kesempatannya, Kak. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Pagi ini bersama saya Ika, kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Tengah. Edisi hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Dimulai pada kondisi pagi ini berdasarkan pantauan dari citra satelit dan radar cuaca terpantau beberapa wilayah cuacanya. Udaranya kabur disebabkan oleh kabut asap. Kemudian sepanjang hari ini cuaca diperkirakan juga masih akan cerah berawan hingga berawan di wilayah Kalimantan Tengah dengan potensi udara kabur yang disebabkan dari kabut asap saat siang menjelang sore hari dan dini hari menjelang pagi hari di wilayah Kalimantan Tengah. Selain itu juga berpotensi hujan ringan diperkirakan di wilayah Kabupaten Murung Raya bagian utara pada siang hingga sore harinya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar di antara 22 hingga 35 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar di antara 45 hingga 98%. Kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah timur laut hingga barat dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 25 km per jam. Bagi sobat BMKG semuanya, perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam menunjang segala aktivitas Sobat BMKG pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG. Dapat diunduh App Store maupun Play Store. Sekian, selamat pagi dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih banyak Prakirawan Ika. Selamat bertugas dan kembali melanjutkan aktivitas. Baik pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.
2: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, karhutlah ini tidak hanya tentang ISPA ya, atau mungkin tentang kebakaran lahan saja, tetapi ada juga yang terdampak besar nih, di mana musim kemarau Agustus 2026 ini kembali menguji daya tahan Kalimantan Tengah. Hingga 22 Agustus 2026, Dinas Kehutanan mencatat luas kebakaran hutan dan lahan karhutlah mencapai 7.634 hektar. Meski angka ini jauh menurun dibanding periode El Nino ekstrim sebelumnya, kepungan asap tebal di sejumlah wilayah seperti Palangkaraya dan Kota Waringin Barat mulai memukul aktivitas fisik serta perputaran ekonomi lokal. Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menjadi salah satu kelompok paling rentan. Penurunan foot traffic atau kunjungan langsung ke toko offline dan kafe outdoor tak terhindarkan akibat buruknya kualitas udara. Gangguan distribusi bahan baku lokal pun mengancam kontinuitas produksi ya pendengar. Namun, geliat ekonomi Tambun Bungai menolak padam. Di tengah ancaman kabut asap, para pelaku usaha mulai mengalihkan kemudi menuju transformasi digital. Adaptasi pemasaran secara daring serta penguatan transaksi non-tunai menjadi benteng pertahanan utama agar roda usaha tetap berputar dari rumah. Upaya ini sejalan dengan dorongan pelatihan digitalisasi UMKM oleh pemerintah Kota Palangkaraya pertengahan Agustus ini. Selain itu, keterlibatan UMKM binaan Bank Indonesia Kalimantan Tengah dalam ajang nasional seperti Karya Kreatif Indonesia 2026 membuktikan bahwa produk lokal tetap mampu menembus pasar luar daerah tanpa bergantung pada penjualan fisik di wilayah terdampak. Sinergi antara adaptasi teknologi, strategi ekspansi pasar, dan mitigasi bencana menjadi kunci. Karhutlah boleh saja membayangi, tetapi inovasi dan resiliensi pada pelaku UMKM memastikan nafas ekonomi Kalimantan Tengah terus melaju.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Mendengar dimanapun Anda berada, meluasnya kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah wilayah kota Palangkaraya mulai dirasakan langsung oleh masyarakat. Selain kabut asap yang menyelimuti kawasan permukiman, warga juga mengeluhkan abu sisa kebakaran yang berterbangan hingga masuk ke dalam rumah. Salah seorang warga, Nabila, mengaku kondisi tersebut cukup mengganggu aktivitas sehari-hari. Abu dari kebakaran lahan kerap terbawa angin dan menempel di berbagai bagian rumah, sehingga warga harus lebih sering membersihkan lingkungan tempat tinggal. Kabut asap yang muncul akibat karhutla juga semakin mengkhawatirkan. Udara yang dihirup terasa tidak senyaman biasanya. Hal tersebut disampaikannya pada Selasa 25 Agustus 2026. Ia mengatakan, kondisi tersebut tidak hanya mengganggu aktivitas di luar rumah, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran terhadap kesehatan warga yang hanya tinggal di rumah, terutama bagi anak-anak dan warga yang rentan terhadap gangguan pernafasan. Nabila berharap kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi dapat segera ditangani secara maksimal. Upaya pemadaman dan pencegahan perlu terus dilakukan agar titik-titik api tidak semakin meluas.

0: Spirit of Papua. Dan pendengar, dimanapun Anda berada, Indonesia bukan hanya negeri yang kaya akan budaya dan tradisi, tetapi juga kaya akan cita rasa dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah menyimpan kisah tentang pangan, tentang hasil bumi, tentang kearifan lokal dan warisan leluhur yang terus menghidupi generasi demi generasi. Kini, mari kita telusuri kembali jejak tersebut. Menyusuri perjalanan pangan Nusantara, mengenal kekayaan yang ada di sekitar kita, sekaligus memahami pentingnya menjaga dan melestarikannya. Berikut kami hadirkan Sandiwara Radio dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Sebuah kisah yang mengajak kita mengenal lebih dekat kekayaan pangan Indonesia dengan tema Jejak Pangan Nusantara. Selamat mendengarkan.
1: Drama Radio Jejak Pangan Nusantara, episode Musim Yang Dinanti. Produksi Radio Republik Indonesia bersama Kementerian Komdigi.

0: Kenapa, Mbak?
1: Itu loh, Pak. Spanduk itu. Saya nggak salah lihat, kan? Dijual sawah produktif 3 hektar di Kabupaten Lamongan. Kenapa dijual ya? Bukankah petani di sana baru saja panen raya, Pak?
0: Mbak mau beli sawahnya?
1: Bukan, Pak. Hanya saja sayang sekali kalau dijual. Kabupaten Lamongan ini kan termasuk penyumbang beras terbesar di Jawa Timur loh, Pak. Ada sekitar 508 ribu ton beras dari data BPS. Tapi kenapa dijual ya?
0: Walah, tak kira Mbak mau beli sawahnya. Nggak jadi deh aku dapat komisinya.
1: Ah, Bapak. Ayo jalan.

0: jaga sawah itu sekarang?
1: Jangan, menantu. Sawah itu baru saja menghasilkan panen yang lumayan.
0: Dasar orang kampung. Lumayan, lumayan. Kita harus jual sekarang. Mumpung harga tanah lagi tinggi.
2: Tapi gini loh, menantu. Sawah itu adalah peninggalan leluhur kami loh. Dan kamu tahu kan, sawah itu masih menghasilkan panen.
0: Menghasilkan? Menghasilkan apa? Rumah masih begini, motor masih tua. Bapak aja masih ke sawah dari pagi sampai maghrib. Kalau sawah itu dijual, hidup kita selesai susahnya.
3: Ada apa ini?
0: Aduh, Mas Raka, Bapak sama Ibu marah-marah karena aku minta menjual sawah kita. Lihat ini, Mas, tanganku sampai berdarah.
3: Bapak sama Ibu kok kayak begitu? Clara itu kan maksudnya baik. Bapak sama Ibu jangan...
1: Enggak kok, kami justru...
0: Mas, Ibu juga tadi menampar aku, Mas. Kata Ibu, aku tidak pantas meminta sawah itu dijual.
3: Ibu, Ibu ini sudah keterlaluan pakai tampar segala. Harusnya kan Ibu bisa bilang baik-baik.
2: Raka, enggak begitu.
3: Sudah-sudah, maksud Clara itu kan baik, Pak. Supaya nasib Bapak dan Ibu berubah. Sudahlah, masalah ini nanti kita bicarakan lagi. Ya, Ibu sama Bapak jangan keras kepala gitu dong. Sudahlah, ayo sayang.

0: semalaman gak tidur.
1: Yura iso tidur toh bu.
0: Ya, kalau memang harus dijual.
1: Bu, gak, sudah. Pak, bapak, pak. Ini loh pak, mereka sudah datang pak.
2: Cepat sekali datangnya.
1: Pak, tolong kali ini bapak dengarkan aku ya pak ya.
2: Raka, kamu yang tidak pernah mau mendengarkan bapak.
1: Aduh bapak, aku ini cuma ingin hidup kita berubah pak.
2: Berubah dengan menghilangkan sawah.
1: Bapak, berubah dari kemiskinan ini pak. Begitu maksudku.
2: Miskin? Kamu sekolah sampai sarjana itu dari mana Raka? Hah? Kamu itu makan dari mana? Coba kamu pikir, uangnya dari mana? Rumah ini berdiri karena apa? Kamu pikir itu?
3: Ternyata benar apa yang dibilang sama Clara. Bapak itu masih kolot, susah mau diajak maju.
2: Raka,

0: sawah 3 hektar itu akan kami beli dengan harga 3 miliar rupiah.
1: Ah, kalian dengarkan semuanya? Coba 3 miliar. Apa kalian pikir sawah kalian itu bisa menghasilkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat, ah?
2: Tapi Raka,
1: tidak, Pak, tidak. Hari ini saya yang bicara. Orang-orang mungkin menganggap Bapak itu pejuang. Tapi bagi saya, Pak, Bapak itu cuma petani tua yang terlalu keras kepala untuk mengakui bahwa dunia ini sudah berubah, Pak.
0: Pak Darto?
3: Ya.
0: Boleh bicara sebentar?
3: Ada apa lagi?
0: Saya suka orang keras kepala seperti Bapak. Tapi keras kepala itu ada batasnya, Pak.
3: Maksud Anda ini gimana?
0: Saya dengar anak Bapak punya cicilan ya. Terus rumahnya ngontrak lagi di Jakarta. Istrinya ingin buka usaha. Apa betul itu?
3: Jangan bawa-bawa keluarga saya.
0: Justru keluarga Bapak yang menjadi alasan saya ada di sini. Nah, ini silakan Bapak buka amplop ini. Silakan.
4: Stop, jangan dibuka, Pak Darto.
0: Siapa kamu? Orang luar. Jangan ikut campur.
4: Saya hanya tidak ingin sawah produktif ini hilang. Sawah seperti milik Pak Darto membantu menjaga swasembada beras Indonesia.
0: Swasembada tidak akan membayar kebutuhan keluarga mereka.
1: Betul. Lagian, saya yang hidup susah, bukan kamu.
5: Iya. Lagian, apa pantas orang luar seperti Anda ikut campur urusan keluarga kami?
4: Tapi menjual sawah bukan jalan keluar satu-satunya.
6: Astagfirullahaladzim.
7: Bapak, Bapak, Pak, keterlaluan kamu, Raka.
1: Bukan begitu, Bu. Aku tadi mau menampar perempuan yang suka ikut campur urusan kita, Bu. Tapi, aduh, Bapak pakai melindungi segala. Aku tidak sengaja mengenai Bapak, Bu.
7: Bapak.
1: Raka. Iya, Pak.
3: Raka, sini kamu, nak.
1: Iya, Pak.
3: Raka.
1: Iya,
3: tanah
1: Pak.
3: Tanah ini bukan warisan dari leluhur.
1: Iya, Pak.
3: Tetapi ini titipan untuk anak cucu.
1: Iya.
3: Kamu harus berjanji. Janji, Raka.
1: Iya, Pak.
3: Untuk tidak menjual.
7: Bapak,
1: bangun, Pak.
7: Bapak,
1: bangun, Pak.
7: Bapak.
8: Sahabat Nusantara, hari ini saya belajar bahwa sawah bukan sekedar hamparan tanah yang ditanami padi. Swasembada beras yang diraih Indonesia sejak 2025 dengan produksi 34,71 juta ton dan surplus 3,52 juta ton bukanlah tanpa pengorbanan dan usaha. Di balik setiap bulir beras yang kita makan, ada keringat petani, ada perjuangan keluarga, dan ada harapan sebuah bangsa untuk tetap berdiri di atas kaki sendiri. Hari ini, mungkin sawah dianggap tak seberapa. Esok, mungkin tinggal menjadi foto dan cerita. Lalu ketika beras menjadi barang yang langka, apakah kita menyebutnya kemajuan bangsa?
9: Drama radio Jejak Pangan Nusantara, episode Musim Yang Dinanti, diperankan oleh Diana Spadawati sebagai Nara, Dani sebagai Pak Darto, Nining sebagai Clara, Deden sebagai Raka, Eka sebagai Bu Darto, Bayu Nugroho sebagai supir, Atep Guns sebagai pengembang, Tengku Lupi sebagai warga, narator Ferli Jan, teknik audio dan montase Al Ramdhani, penulis naskah Yanti Rahminur, sutradara Yanti Yusfit.
10: Pendengar, telah kita ikuti bersama perjalanan dalam Jejak Pangan Nusantara, sebuah kisah yang mengingatkan kita bahwa pangan bukan sekedar apa yang tersaji di atas meja. Di dalamnya ada sejarah, budaya, kearifan lokal, dan harapan untuk masa depan. Kekayaan pangan Nusantara adalah warisan yang patut kita kenal, kita banggakan, dan tentu saja kita jaga bersama. Semoga kisah ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga menumbuhkan kecintaan kita terhadap pangan lokal dan kekayaan budaya Indonesia.

0: Harga bahan pokok naik lagi ya? Jadi khawatir soal kebutuhan sehari-hari.
1: Iya, makanya sekarang kita harus lebih bijak. Ketahanan pangan itu penting loh.
0: Ketahanan pangan? Maksudnya gimana?
1: Artinya, kita memastikan makanan tetap tersedia. Cukup dan bergizi, bisa dimulai dari hal kecil.
0: Contohnya?
1: Menanam sayur sendiri di rumah, tidak boros makanan, dan tentunya mendukung produk lokal.
0: Oh, jadi bukan cuma urusan pemerintah ya?
1: Betul. Kita semua punya peran. Kalau kita mandiri pangan, hidup juga lebih tenang kan?
0: Mulai sekarang, aku mau coba tanam cabai di rumah deh.
1: Nah, itu langkah kecil untuk masa depan besar.
2: Ketahanan pangan dimulai dari diri sendiri. Ayo bijak mengelola dan memanfaatkan sumber pangan demi masa depan yang lebih kuat.
3: Sembilan MHz Pro Satu RRI Palangkaraya. Pendengar, saat ini akan kita dengarkan bersama informasi pasar untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Dan kita sudah terhubung bersama rekan Edi Suroso. Halo, selamat pagi rekan Edo.
4: Ya, selamat pagi rekan kami di studio.
3: Baik, silakan informasi pasar pagi hari ini.
4: Ya, kami sampaikan pendengar RRI, baru saja saya tadi survei di sejumlah pasar tradisional, di mana untuk pagi hari ini ada perkembangan terbaru mengenai harga bawang merah dan bawang putih, yaitu harganya sama ya, Rp38.000 per kilogram. Padahal sebelumnya harga bawang merah dan bawang putih ini selisihnya hanya Rp5.000. Namun untuk pagi hari ini terbaru update, yaitu Rp38.000 per kilonya. Kemudian untuk beras lahap yang normal atau yang biasa, bukan merek lele, ini harganya Rp87.000 per kilonya. Dan untuk harga beras SPHP yang kami tadi survei, ini harganya Rp62.000 per 5 sak ya. Dan untuk telur ayam juga Rp25.500 per kilonya. Dan berdasarkan pemantauan kami juga harga ayam saat ini masih di angka Rp40.000. Kemudian untuk harga cabai, yang mana kita ketahui cabai ini sangat sulit supply-nya karena memang pengaruh dari cuaca saat ini, yaitu harganya saat ini tembus di angka Rp65.000 per kilogram. Dan untuk harga ikan-ikan segar seperti ikan nila, ikan patin, ikan lele, dan ikan mas ini harganya di angka Rp45.000 per kilonya. Dan kami informasikan juga bahwa di pasar tradisional Palangkaraya Kahayan juga ada lapak penjual daging segar. Ya, di sini sebelah kiri dari lapak penjual ikan, nanti masyarakat bisa mendatangi di lokasi lapak daging segar, karena di Pasar Kahayan kita informasikan ada ya, ada dua lapak yang menjual daging segar, harganya ini yang daging segar Rp145 per kilonya. Dan juga di pasar tradisional Kahayan juga ada menjual barang-barang keperluan rumah tangga seperti panci dan sebagainya. Kemudian juga ada sayuran cukup lengkap ya di sini. Namun dari pantauan kami di lapangan memang agak sepi untuk pembeli, daya beli masyarakat saat ini agak menurun karena memang masyarakat sebagian besar enggan keluar rumah karena kondisi kabut asap yang saat ini masih dirasakan dan pekat. Demikian Edo Soso melaporkan kembali ke studio bersama rekan kami di sana.
3: Baik, terima kasih banyak rekan Edo. Selamat bertugas dan kembali melanjutkan aktivitas. Baik, pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Mana kakek bisa masih gila ya? Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang mengklaim sebagai pendaftaran usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk membuka lapak di Ibu Kota Nusantara, IKN. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan yang dibagikan tersebut bukan merupakan situs resmi otorita IKN dan justru mengarah pengguna ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif. Informasi resmi otorita IKN menyebut bahwa pendaftaran pedagang di lingkungan IKN dilakukan melalui tautan ikn.go.id. Garis miring, pedagang pasar KIPP, bukan melalui tautan yang beredar di Facebook. Selain itu, pendaftaran terakhir dibuka pada 9 hingga 13 Maret 2026. Dan belum ada informasi resmi mengenai pembukaan pendaftaran baru pada Agustus 2026. Pendengar, sekian Cek Fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Saya Di Putra mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Dan pendengar, kini akan kami hadirkan di ruang dengar Anda obrolan Kalteng Menyapa.

0: Saatnya Anda ikuti Dialog Kalteng Menyapa pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, kembali bersama kami Pro 1 RRI Palangkaraya dalam dialog interaktif Kalteng Menyapa edisi Kamis 27 Agustus 2026. Bersama saya Sabella Indahsari, kurang lebih 1 jam ke depan kita akan berdialog bersama 3 narasumber kita yang pagi hari ini telah hadir di Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengan topik kita pagi hari ini terkait pentingnya sertifikasi halal RPH, RPU serta sertifikasi halal bagi UMKM dan IKM. Nah, kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita pagi hari ini yang telah hadir bersama RRI. Di samping kanan saya ada Ibu Jelita MSI. Selamat pagi Ibu, selaku pengurus wilayah MES Kalteng, akademisi UIN ya Bu Palangkaraya. Selanjutnya di samping kanan Ibu Jelita ada Bapak Dokter Hewan Herman Susilo. Selamat pagi Pak, selaku JFT Medik Veteriner Muda pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah. Dan selanjutnya di samping kanan Bapak Dr. Hewan Herman Susilo ada Ibu Ratna Kusuma Wardani SSY. Beliau selaku pengawas JPH atau BRUPH Kalimantan Tengah.
2: BPJPH
1: maksud kami Kalimantan Tengah ya. Dan nantinya kita akan mengajak Anda untuk juga berinteraksi bersama kami melalui Pro 1 RRI Palangkaraya. Jangan lupa untuk mendengarkan dialog interaktif Kalteng Menyapa pagi hari ini pada FM 95,9 MHz. Nah, saudara pendengar, produk makanan dan minuman yang kita konsumsi setiap hari tentu tidak hanya harus aman dan berkualitas. Tentunya juga bagi masyarakat muslim, kejelasan mengenai kehalalan produk juga menjadi hal yang sangat penting. Karena itu, sertifikasi halal menjadi salah satu bentuk jaminan sekaligus upaya memberikan rasa aman dan kepercayaan pada konsumen. Tidak hanya produk UMKM dan IKM, sertifikasi halal juga penting untuk rumah potong hewan atau RPH serta rumah potong unggas atau RPU. Dan proses penyembelihan dan pengelolaan hewan menjadi bagian penting nantinya untuk menentukan kehalalan produk tersebut. Kita akan berbincang-bincang terkait hal ini, terkait juga kewajiban dan manfaat sertifikasi halal ini bagi pelaku UMKM, IKM maupun RPH dan RPU. Baiklah, sudah pendengar, kita akan mulai perbincangan kita dengan pertama kita ke dokter hewan. Ke dokter hewan Bapak Herman Susilo dulu ya, Ibu Jelita dan Mbak Ratna. Nah, Pak Herman Susilo, kalau kita ketahui memang untuk jaminan mutu kesehatan juga untuk keamanan umat muslim tentunya perlu ya Pak ya, sertifikat halal tersebut bagi rumah potong hewan maupun RPU, rumah potong unggas. Nah, untuk saat ini sebenarnya mungkin orang masih belum tahu apa manfaat sertifikat halal itu bagi RPH atau RPU Pak, untuk kejelasan memberikan jaminan produk tersebut kepada masyarakat atau konsumen khususnya untuk umat muslim. Silakan Pak.
3: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam.
3: Kepada para pendengar yang terhormat di Provinsi Kalimantan Tengah, alhamdulillah saya diamanai untuk mengisi acara di RRI ini terkait dengan RPH dan RPU Bu ya.
1: Iya.
3: Jadi yang perlu digarisbawahi di sini, karena saya di dinas teknis khususnya masalah peternakan, jadi kita ini terkait dengan Kalau sertifikasi, kalau di Kemenag, di BPJPH itu mungkin sertifikasi halal. Kalau kita itu lebih ke teknis, Bu. Jadi ke sertifikasi NKV. NKV itu nomor kontrol veteriner. Dan itu penilaiannya itu lengkap. Jadi yang dilihat itu ASO. Jadi ASO itu aman, sehat, utuh, dan halal. Dan sekaligus toyib yang untuk ini apa yang terakhirnya. Jadi dengan harapan semua produk pangan baik yang mentah, yang dari apa bahan setengah jadi, yang dari produk peternakan, baik itu dari RPH, RPU ataupun produk yang lainnya, itu kita awasi semuanya. Dan yang kadang nggak belum dipahami oleh masyarakat, jadi RPH itu ada tiga, Bu, ya. Jadi ada RPHR, RPHU, RPHB. Jadi, tapi yang untuk RPHB, yang rumah potong hewan babi, untuk saat ini tidak masuk karena dalam sertifikasi halal, ya. Jadi nggak masuk dalam bahasan ini. Jadi yang masuk adalah RPHR dan RPHU. RPHR itu rumah potong hewan ruminansia. Ruminansia itu bisa sapi, kerbau, kambing, dan sebagainya. Dan untuk yang RPHU yaitu rumah potong hewan unggas, baik itu ayam, itik, dan golongan unggas yang lainnya. Dan adapun yang terkait dengan haji kemarin itu adalah ruminansia kecil, Bu. Ya, kebetulan Kalimantan Tengah belum punya itu. Tapi di beberapa provinsi Kalbar mungkin sudah ada, di beberapa di Jawa juga ada. Itu yang terkait kalau ibadah haji untuk pemotongan di tanah suci atau dipotong di Indonesia, itu kan ada pilihannya. Nah, kalau dipotong di Indonesia nanti diamanakan ke ruminansia kecil yang untuk kambing dombanya dipotong di Indonesia, maksudnya. Jadi itu, jadi yang dan perlu diketahui oleh masyarakat juga, selain RPH itu juga ada TPH, Bu. Jadi TPH itu belum punya bangunan tetap. Jadi kalau sudah punya bangunan tetap tertutup itu baru bisa dinamakan RPH. Tapi kalau masih terbuka itu masih belum dikategorikan RPH, masih TPH, tempat pemotongan hewan. Dan mayoritas di Kalimantan Tengah yang bukan milik pemerintah, Bu, ya, yang milik perorangan atau milik jagal sendiri itu rata-rata TPH. Baik itu diunggas, jadi dipotong di rumah masing-masing kadang, ataupun di pasar. Itu belum layak untuk dinamakan RPH. Jadi kalau RPH sudah ada memenuhi kriteria khusus nanti. Ya mungkin itu, Bu, untuk
1: jadi rata-rata awal. Untuk kota ini masih tempat pemotongan ini, Bu, ya?
3: Mayoritas untuk unggas di pasar, tapi kita punya, Bu, kalau di kota sudah ada yang ber NKV dan bersertifikasi halal itu RPH Kalampangan.
1: Oh, di Kalampangan
3: ya, itu satu RPH, ya, Pak? RPHR ada, RPHU, tapi RPHU-nya belum sertifikasi NKV, tapi sudah ada.
1: Ya. Kita beralih ke Bu Ratna nih, sama pertanyaan dengan Bapak Herman, ya, Pak Herman. Ya. Untuk Ibu Ratna dan Ibu Jelita nih, mengapa sertifikasi halal ini menjadi hal penting bagi masyarakat, khususnya dalam memastikan keamanan dan kehalalan produk yang dikonsumsi? Mungkin Ibu Ratna dulu, silakan.
4: Jadi langsung saja, ya. Kenapa sih sertifikat halal ini penting? Karena dia ini menjamin kepastian hukum dan juga ketentuan kehalalan suatu produk itu yang dipastikan dengan terbitnya sertifikat halal. Jadi keuntungannya bagi masyarakat juga, selain menjamin kepastian hukum dan juga ketetapan suatu produk halal, ini bisa juga menambah daya saing suatu produk itu sendiri. Karena di pasar global ini sekarang yang namanya halal itu sudah booming gitu, sudah menjadi tren. Jadi itu salah satu tujuan dari BPJPH juga, di mana Indonesia ini nanti bisa masuk ke pasar internasional, jadi nomor satu tren untuk halal ini gitu. Jadi selain untuk masyarakat khususnya di Muslim, tapi ini kan halal ini tidak hanya bukan produk agama saja, ya, tapi halal ini juga toyib di sini, prioritas kesehatannya, prioritas kebersihannya. Kalau di RPHRP ini kan berarti kesejahteraan hewannya, animal welfare. Nah, itu kan juga diperhatikan juga gitu, dan juga prinsip asuh itu juga kan di situ, berarti tidak hanya masalah ketentuan halalnya saja, tetapi bagaimana kemudian suatu produk ini bisa terjamin kebersihannya, kesehatannya, keamanannya, yang kemudian masyarakat ini tidak perlu ragu-ragu dan was-was dan khawatir terhadap konsumsi produk itu sendiri, begitu. Jadi mengapa kemudian

0: asal dari makanan yang kita makan di piring tersebut. Mulai dari dahannya dari mana, asal-usulnya, kemudian bagaimana proses pengolahannya, itu yang paling utama kan. Bagaimana proses pengolahannya sampai dia nanti menjadi sebuah produk yang dihidangkan di hadapan kita tadi gitu. Jadi mulai dari hulu ke hilir, mulai dari RPH atau RPU dari sebagai sebuah bahan dari makanan tersebut, sampai nanti produknya diolah oleh UMKM ataupun IKM, itu harus tersertifikasi halal. Sehingga menurut saya yang namanya sertifikasi halal itu adalah sebuah kewajiban. Jadi kalau mau dilihat, ini adalah sebuah ekosistem halal menurut saya dari sebuah industri maupun usaha mikro maupun kecil dan menengah seperti itu. Jadi memang satu-satu kesatuan, satu rantai kayak gitu. Dia muter begitu aja sebetulnya. Jadi dari hulu ke hilir itu dia balik lagi nanti muter. Keuntungannya bagi siapa? Ya sebetulnya bagi masyarakat dan juga bagi pelaku usaha itu sendiri. Sehingga penting sekali sertifikasi halal tersebut gitu.
1: Jadi kalau umat muslim sudah aman, kalau umat yang lain umat muslim sudah aman, umat lain otomatis sudah aman ya,
0: Iya,
1: karena ada
0: betul.
1: Tanda halalnya itu ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini untuk Ibu Ratna lagi. Apakah sulit? Kadang-kadang orang malas saya bikin itu paling agak susah prosedurnya, syarat-syaratnya. Nah, tuh mungkin Ibu Ratna dan Bapak Bambang, Pak Bambang, Pak Herman, silahkan Pak menjawab pertanyaan.
2: Baik.
1: Dari masyarakat. Mungkin ada yang merasa bingung membikin sertifikasi halal tadi dengan syarat-syarat tertentu, mungkin bisa dipermudah biar mereka lebih paham.
2: Iya. Baik, untuk yang sertifikasi halal nanti kepada Ibu ya. Jadi yang ini saya terkait teknisnya saja. Jadi kalau yang di RPH, RPU atau TPH, TPU ini yang terkait dengan halal adalah juru sembelihnya. Jadi makanya kita yang menangani itu adalah juru sembelihnya. Maka ada istilah juleha, juru sembelih halal. Dan itu ada pelatihannya, dan alhamdulillah di Kalimantan Tengah sudah terbentuk DPW juleha. Jadi juga di kabupaten kota juga ada juru sembelih halal. Maksudnya organisasi yang di luar pemerintahan itu yang menangani itu. Nah, kebetulan di pemerintahan juga kita rutin untuk melaksanakan pelatihan ini, Bu, terutama yang untuk RPH yang memang sudah bangunan tetap, apalagi sudah ada untuk kewajiban untuk produk halal ini. Maka kita kemarin kerjasama 2 tahun kemarin 2025-2026 ini sudah kerjasama dengan Bank Indonesia untuk pelaksanaan pelatihan juleha, juru sembelih halal, yang itu alhamdulillah didanai 100% dari BI untuk pelatihan. Jadi yang kita ambil adalah yang dari pemerintah dulu. Setiap kabupaten kota kita wajibkan untuk ngirim 2 juru sembelih halal di RPH RPU-nya untuk dilatih dan bersertifikasi halal. Dan alhamdulillah sertifikasi ini berlaku 3 tahun dan bisa untuk profesi. Bisa melamar ke luar negeri juga, jadi ke Turki, ke Australia dan sebagainya.
1: Nah, Bu Ratna, untuk syaratnya nih, mungkin masyarakat ingin tahu apakah sulit, apakah gratis, gampang gitu, biar mereka lebih enak untuk berusaha kan. Sudah ada mereknya halal itu kan sudah aman kita. Gimana Bu Ratna?
3: Kalau ditanya sulit apa enggak, sebenarnya gini ya. Kalau BBJBH sendiri secara regulasi sudah menyusun bagaimana prosedur pendaftaran pengajuan sertifikat halal ini dengan semudah mungkin yang bisa diakses oleh masyarakat. Apalagi sekarang kan zaman digital, jadi semuanya itu bisa diakses secara digital. Pendaftarannya itu juga online gitu kan. Kalaunya pendaftaran sertifikat halal ini kan, kalau ada skema safe declare pernyataan pelaku usaha dan juga ada skema reguler mandiri tadi itu. Nah, kalau misalkan dari RPH RPU ini masuknya kategorinya adalah reguler. Nah, reguler ini berarti kan berbayar. Nah, kalau misalkan self declare tadi, kalaunya dari program fasilitasi berarti itu kan bisa gratis. Tapi kalau misalkan mandiri berarti itu berbayar juga, sukarela dari pelaku usaha. Nah, kalau dari RPH RPU ini persyaratannya apa sih, kita khususnya ke RPH RPU ya? Syaratnya apa sih. Yang pertama itu dia harus punya akun dulu di si halal. Yeah. Jadi semuanya kan kita serba online nih, digital. Jadi kita harus punya akun si halalnya dulu. Nah, kemudian untuk punya akun si halal ini apa sih yang perlu disiapkan selain email itu NIB. Kalau untuk pelaku usaha yang dalam negeri ya NIB yang berbasis resiko. Kalau untuk luar negeri berarti bisnis

0: license-nya. Tapi kalau untuk pemerintah bisa pakai SK pendirian UPT-nya, bisa juga apa surat penunjukan lokasi dan juga surat keputusan kepala daerah lainnya. Nah, kemudian apa sih dua hal lainnya, yaitu penyelia halalnya dan juga juleha-nya tadi. Juleha itu kan juru sembelih halal. Jadi juleha ini bagaimana orang yang melakukan penyembelihan terhadap hewan ini dilakukan dengan secara syariat Islam. Nah, di sini itu kalau RPH RPO ini untuk yang mikro kecil berarti julehanya ini cukup satu yang harus bersertifikat pelatihan yang sudah berbasis SKKNI. Tapi kalau untuk menengah besar, dua juleha yang sudah memiliki sertifikat pelatihan dan juga kompetensi berbasis SKKNI juga. Nah, kalau semua persyaratan yang sudah siap, silakan meng-apply-nya ke si halal, kemudian nanti akan ada penghitungan kalau sudah diverifikasi oleh BBJPH terkait kelengkapan datanya. Kemudian nanti LPH, kan kalau misalnya reguler ini yang melakukan audit itu adalah LPH. LPH nanti yang akan menghitung biaya pemeriksaannya juga. Nah, kalau sudah keluar, nanti di aplikasi PU itu sudah melihat juga, oh sudah keluar nih biayanya, dan nanti invoice-nya akan keluar. Nah, nanti dibayarlah di invoice itu tadi. Kemudian diverifikasi oleh BBJBH kembali, kemudian LPH melakukan audit. Nah, ketika melakukan audit dan juga mengunggah laporan audit tadi itu, nanti BBJBH ke komite fatwa dulu. Ada sidang fatwa di Komisi Fatwa MUI atau MPU Aceh atau juga Komite Fatwa Produk Halal. Setelah diterbitkannya ketetapan halal suatu produk itu tadi, terbitlah BPJH menerbitkan sertifikat halalnya yang bisa kemudian diunggah oleh pelaku usaha tadi. Begitu prosesnya itu. Yang penting syarat-syaratnya itu yaitu tadi, kalau di RPRPU harus ada penyelih halal dan juga juleha.
1: Jadi mungkin kalaupun ada dana ya, standar lah untuk masyarakat untuk membuatnya begitu ya, nggak terlalu membebani begitu ya.
0: Ini depend on masyarakatnya lagi ya, tergantung. Jadi sebenarnya kalau kita melihat dari segi pembiayaan, itu kan pembiayaannya bukan kemudian diberikan ke pemerintah semua, tidak kan, itu kan ada biaya akomodasinya, kan kita mendatangkan audit auditor gitu kan. Sedangkan di LPH yang ini ya, sekedar informasi, LPH yang ada di Kalimantan Tengah ini yang benar-benar lokasinya hanya di Kalimantan ini hanya satu LPH UIN. Nah, LPH UIN ini belum mempunyai lingkup kompetensi terkait RPH RPU. Berarti kita harus mencari LPH di luar Kalimantan Tengah, yang paling terdekat di Banjar, di Sucavindo, atau di luar pulau. Kalau kita mendatangkan auditor di luar pulau, berarti ada biaya akomodasi pesawat, kemudian penginapan. Itu sebenarnya yang kemudian menjadi kayak terlihat bengkak gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk komite fatwanya, itu kalau untuk reguler itu 350.000 kalaunya secara administrasi. Tapi kan ya itu tadi, kita untuk mendatangkan auditor dengan di luar pulau kan berarti perlu biaya ya. Itu yang kemudian masyarakat menganggapnya kenapa mahal sekali gitu kan. Tapi kalau dilihat dari nilai valuable-nya, itu kan bervalue sekali kalau seandainya sertifikat halal itu sudah terbit gitu kan. Apalagi kalau rumah potong, kalau dari keterangan Pak Herman tadi kan, beliau menjelaskan bahwa RPHRP ini kan yang sudah mempunyai rumah, ibaratnya tuh ada tempat tertutupnya gitu, bukan terbuka lagi. Berarti kan secara ekonomis dilihat dari produksinya kan berkelanjutan, berlangsung lama. Jadi saya rasa ketika untuk ibaratnya itu kita membayar di awal untuk kemudian jangka panjangnya itu worth it kalau
1: itu
0: menurut saya.
1: Itu yang harus dipikirkan masyarakat.
0: Iya, betul.
1: Ya, supaya mereka lebih paham ya, Bu Jelita, ya memang prosedurnya begitu dan manfaatnya ke depan yang harus dipikirkan. Nah, ini pertanyaan masyarakat juga, pertanyaan dari saya nih untuk Bu Jelita, Ibu Ratna, dan Pak Herman. Nah, kalau untuk di pasar-pasar nih kan biasanya unggas. Apakah setiap pedagang yang biasanya kan masyarakat ingin segar ya, langsung dipotong di tempat itu, apakah mereka juga harus memiliki juleha-juleha itu setiap mereka berdagang untuk unggas ini? Nah, apakah Jelita atau Pak Herman?
2: Silakan. Baik, untuk yang di pasar itu itu memang wajib, Bu. Jadi apalagi dagingan yang makan juga muslim gitu loh. Jadi otomatis ya minimal harus tahu syariat tata cara pemotongan, walaupun mungkin nggak SNI ya, tapi yang kita ini kan idealnya ya harus SKKNI, harus bersertifikasi Serkom BNSP. Tapi kita nggak wajibkan, kan nggak semua bisa diitukan, kecuali kalau memang ada dana anggaran daerah seperti misalnya di Jawa Barat kemarin bisa 500 diikuti latihan, ya itu kan karena Pemdanya yang punya anggaran untuk itu. Nah, kan nggak semua daerah punya anggaran seperti itu. Jadi ya yang kita wajibkan yang memang yang besar-besar, yang seperti kayak Pokpen itu kan juga ada RPU-nya Bu, yang di kilometer 12 itu, RPHU itu juga besar, juga kemarin bersertifikasi NKV level 2, dan juga istilahnya lengkap lah untuk ininya.
1: Ya. Berarti harus ya Pak ya, paling nggak satu ya untuk pedagang-pedagang.
2: Oh iya, yeah. Tapi alhamdulillah kita punya ini, punya DPW Juleha itu Bu, yang itu melatih Juleha-Juleha, terutama untuk musiman yang Idul Adha itu. Tapi itu kalau sudah ikut itu insya Allah sudah ini, bisa, ya, itu kan dilatih motong sapi, motong ayam, itu otomatis insya Allah sudah memenuhi syarat untuk kalau sesuai syariat. Jadi makanya kita imbau untuk semua masyarakat yang berjualan, khususnya para jagal ya, entah jagal ayam ataupun jagal sapi, itu hendaknya ikut ini di masing-masing kabupaten kota untuk ikut pelatihan Juleha. Dan sepertinya insya Allah semua ikut Ibu, karena ini sudah intens, karena ada DPW dan DPP, maksudnya untuk di daerah kabupaten kota juga ada Juleha itu, yang itu langsung di dari pusat juga Bu, maksudnya dari Indonesia, DPW Juleha Indonesia, dengan harapan produk-produk yang ditebar di tengah masyarakat itu adalah produk yang halal.
1: Tapi ada pemantauan kah Pak untuk pasar-pasar ini?
2: Pemantauan kalau syarat untuk kehalalan kita enggak Bu, tapi untuk keamanan pangan kita pantau, ada rutin kalau ada dana anggaran untuk cek dagingnya, cek ini insya Allah ada di tiap kabupaten kota. Termasuk kalau ada tiren, temuan atau mati terus dijual, nah itu kan kelihatan dari uji cek dagingnya, ini mati karena dipotong atau mati bangkai, kan ketahuan nanti. Iya, Pak.
1: Baik. Mungkin ini itu. Kepada Bu Jelita lagi nih, selaku pengurus MES. Nah, untuk tadi kan sudah kita ini berbicara tentang hewan-hewan ya, sapi atau unggas. Ini pelaku UMKM lagi nih, UMKM atau IKM. Mereka juga memerlukan sertifikasi halal ya. Nah, itu sejauh ini bagaimana Bu untuk Kota Palangkaraya sendiri Bu Jelita? Sudah banyakkah yang ikut pelatihan?
3: Oke. Untuk UMKM ataupun IKM sebenarnya sebetulnya data di BPJPH banyak ya. Alhamdulillah saya lihat kurang lebih sekitar 30% atau 40% Mbak ya. Sudah tersertifikasi ya.
0: 5%.
3: Oh, dari Palangkaraya.
0: Oh, kalau di Palangkaraya.
3: Palangkaraya kan lumayan banyak ya.
0: Iya, banyak, paling banyak memang.
3: Iya, paling banyak memang kan. Yang saya dapat data kemarin itu, tapi kalau Sekalteng baru 5% dari 100%, apalagi sekarang tumbuh banyak ya, yang UMKM utamanya, yang UMKM, kalau IKM kan mungkin
1: kayaknya aja. Yang perubahan itu banyak ya,
3: yang gitu, yang gerobakan, yang lain gitu ya, itu lebih banyak kayak gitu. Hanya saja mungkin yang lebih ini sebetulnya adalah masyarakat itu atau pelaku usaha yang mungkin melihatnya seperti yang disampaikan Mbak Ratna tadi, sebetulnya adalah melihat mereka belum melihat sertifikasi halal ini sebagai sebuah strategi bisnis gitu. Ya, karena kenapa? Karena apabila mereka melihat apa namanya, sertifikasi halal ini adalah bagian dari sebuah strategi bisnis untuk mereka, maka tadi kelangsungan dan keberlanjutan atau umur daripada usaha mereka itu tadi bisa dibilang panjang umur kan, begitu ya nanya tadi.
1: Jadi kedepannya
3: sebenarnya yang dilihat, okelah masa sekarang mereka akan mengeluarkan dana lebih kayak gitu, karena dalam ekonomi Islam sendiri yang namanya sebuah usaha ingin menambahkan sebuah keberkahan di dalamnya, maka harus ada yang dikeluarkan dulu, misalnya sedekah dulu kan, kayak gitu kan ya. Jadi sebuah usaha tadi menjadi berkah kayak gitu untuk kita, sehingga harus apa nih? Ya harus ada uang keluar dulu dong. Ya, jadi harus ada modal dulu nih untuk mendapatkan feedback bagi kita kayak gitu. Jadi tidak semudah yang ibaratnya maunya gratis terus. Aduh, segala sesuatunya agama itu enggak selalu gratis kali ya. Kita mau yang namanya ibadah aja perlu sesuatu yang suci, bersih, itu juga perlu modal kayak gitu. Kemudian kita mau puasa juga perlu modal, modal tubuh sehat kayak gitu kan. Perlu vitamin, perlu apa? Iya enggak sih? Segala sesuatunya perlu modal, apalagi dalam suatu usaha. Jadi pelaku usaha kalau melihat sebuah sertifikasi halal sebagai suatu atau bagian daripada strategi bisnis, saya yakin mereka semua akan melakukan atau mengambil sertifikasi halal ini kayak gitu, karena memang manfaatnya jangka panjang untuk mereka, karena bukan cuma sekedar daya saing kayak gitu tadi, tapi kepercayaan konsumen itu penting. Maka dari sebuah kepercayaan konsumen muncullah daya saing tadi, sehingga masuk pasar, peluangnya pasar global kayak gitu kan tadi. Itu luar biasa untuk mereka sebetulnya. Jadi manfaat jangka panjangnya lebih besar untuk mereka, kemudian juga kepercayaan konsumen yang pasti akan berkelanjutan dan balik lagi karena percaya tadi sama mereka kayak gitu. Jadi tinggal nggak cuma sekedar oh enak nih kayak gitu, tapi tunggu dulu nih. Bahan makanannya berupa daging ya kayak gitu, entah itu daging ayam, daging sapi atau daging apapun itu kayak gitu. Bagaimana proses penyembelihannya, di mana dia asal usul dari bahan dasar ini, daging ini tadi kayak gitu. Itu kan juga bagi muslim ya utamanya gitu pasti dipertanyakan kayak gitu, walaupun makanannya tadi enak kayak gitu.
1: Jadi sebagai pengusaha juga sudah aman apabila sudah memiliki syarat-syarat tadi ya, ya kedepannya tinggal mengembangkan usahanya saja, walaupun dari awal mereka harus berkorban dulu ya untuk memperoleh syarat-syarat tersebut. Nah, untuk Bu Ratna, apa ada tambahan dari yang disampaikan Bu Jelita terkait untuk sertifikasi UMKM dan IKM ini?
0: Betul sekali yang disampaikan Bu Jelita tuh. Memang. Jadi gimana ya? Selain tadi ya strategi bisnis tadi itu kan kita, saya secara pribadi muslim gitu, apalagi saya kan orang Jawa datang ke Kalimantan, saya nggak tahu apa itu B2, apa itu RW, apa itu rumah makan, iya nggak ngerti sama sekali. Berdirilah di depan warung, itu kayaknya enak deh, boleh nggak sih makan di situ? Itu kadang kan jadi pertanyaan, jangan dulu kita lihat dulu sudah bersertifikat halal belum, ada logo halalnya apa tidak gitu. Jadi kadang sekarang ini masyarakat itu di lingkungan saya sendiri pun, mertua saya sendiri pun, bahkan kalau misalkan mau kemana-mana coba dilihat dulu ada nggak label halalnya itu, ada nggak logo halalnya itu, begitu. Jadi itu memang kan sebenarnya menjaga diri kita sendiri gitu, bahwasanya apa-apa yang kita konsumsi itu semuanya itu baik, baik dalam hal kesehatannya, kebersihanan, dan juga toyib, halalan, toyiban tadi itu. Itu sih kalau untuk UMKM nih memang, kan apalagi kan barang-barang yang kita konsumsi kan semuanya dari IKM, UMKM ya, banyaknya itu. Jadinya kan saya rasa ayo bersemangat-semangat UMKM itu untuk mengajukan sertifikat halal gitu.
1: Iya, baik. Menarik sekali untuk masalah sertifikasi ini, tidak saja untuk unggas, hewan ternak, juga pelaku usaha. Namun pendengar, kita jeda sesaat, nanti kita lanjutkan kembali dengan pertanyaan bagi tiga narasumber ini. Kita jeda saat untuk mendengarkan layanan masyarakat dan spot berikut ini. Jangan kemana-mana, terus bersama kami Pro 1 RRI Palangkaraya.
4: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: kamu, banyak usaha kecil di sekitar kita yang ternyata punya cerita besar. Cerita yang jarang terdengar. Di Indonesia, lebih dari 60% UMKM lahir bukan dari modal besar, tapi dari keterpaksaan. Mulai dari dapur rumah, teras sempit, bahkan garasi yang disulap jadi tempat produksi. Yang jarang diketahui, banyak pelaku UMKM tidak pernah bercita-cita jadi pengusaha. Mereka hanya ingin bertahan, sampai akhirnya bertumbuh. Fakta menariknya, beberapa produk UMKM yang kini dijual online ke luar negeri, awalnya dibuat tanpa nama merek, hanya dibungkus plastik polos, dijajakan dari mulut ke mulut.
1: Dan ini yang paling mengejutkan. Rata-rata pelaku UMKM Indonesia baru sadar usahanya bernilai setelah orang lain memakainya, memujinya, lalu membelinya kembali. UMKM bukan sekedar angka di laporan ekonomi. Ia adalah cerita tentang keberanian kecil yang dilakukan setiap hari. Jadi, lain kali Anda membeli produk UMKM, ingatlah, Anda tidak hanya membeli barang, tapi ikut menjaga mimpi seseorang tetap hidup.

0: tas bukan hanya sekedar tempat membawa barang. Di balik sebuah tas, ada cerita budaya, kreativitas, dan juga mata pencaharian masyarakat. Salah satunya adalah tas rotan kerajinan tangan.
1: Mir, aku lihat tas kamu unik banget. Bahannya dari apa sih?
2: Ini tas rotan, Nat. Dibuat dari anyaman rotan asli, kerajinan tangan dari pengrajin rotan.
1: Wah, keren. Selain unik, kita juga membantu pengrajin ya.
2: Betul, dengan memakai tas rotan, kita ikut melestarikan kerajinan tradisional.
0: Mari bangga menggunakan produk buatan Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih bersama kami pendengar RRI dimanapun Anda berada dalam dialog interaktif Kalteng menyapa terkait pentingnya sertifikasi halal RPH, RPU, serta sertifikasi halal bagi UMKM dan IKM. Masih bersama tiga narasumber kita, ada Ibu Jelita, Bapak Herman, dan Ibu Ratna. Tadi kita telah membahas panjang lebar bagaimana secara benar memotong hewan ternak baik sapi maupun unggas, ayam dan lainnya, juga bagi pelaku UMKM dan IKM yang sangat juga diwajibkan memiliki sertifikasi halal ini karena kedepannya sangat bermanfaat bagi usaha mereka. Nah, juga ingin menanyakan nih Pak terkait produk apa saja yang harus memiliki sertifikasi halal ya. Halal itu kalau dari sisi MES sendiri, dari sisi Ibu Ratna, BPJPH Kalteng itu apa saja Pak? Juga Pak Herman mungkin bisa menyampaikan bagi pendengar RRI agar mereka dapat lebih paham gitu, agar juga masyarakat lebih aman gitu ya untuk label-label halal ini bagi UMKM dulu dan IKM itu apa Bu Jelita? Kalau yang sudah MES mungkin secara umum memantau di lapangan.
1: Iya. Kalau untuk yang produk apa saja yang perlu disertifikasi halal, sebetulnya kalau mau dibilang secara umum ada semua.
0: Semua.
1: Mulai dari makanan, minuman, kemudian pakaian, ya kan, pakaian yang kita pakai, kemudian kosmetik, kayak gitu ya, yang kita gunakan, skincare dan sebagainya, kayak gitu. Jadi semua produk yang kita gunakan sehari-hari itu harus tersertifikasi halal. Kalau jadi, mau dibilang apa saja produknya?
0: Kan juga halal, ya, harus.
1: Iya, karena kan ada bahan tahu. Dasar benang itu yang berasal dari, maaf ya, dari bahan yang
2: sutra.
1: Iya. Jadi kayak misalnya sutra, misalnya gitu kan, ada sutra-sutra yang memang tidak, boleh. Kayak
0: boleh
1: gitu.
0: Untuk
1: iya, jadi pakaian-pakaian ini juga harus tersertifikasi halal sebetulnya.
0: Iya. Nah, kalau pandangan Bu Ratna sendiri bagaimana, Bu Ratna?
3: Jadi pada dasarnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 terkait JPH, Jaminan Produk Halal. Jadi semua produk yang beredar dan diberdagangkan di Indonesia itu wajib bersertifikat halal. Tapi memang ada tahap-tahapannya. Yeah. Kalau sampai tahun 17 Oktober 2026 ini itu ada makanan, minuman, obat. Obat ini obat alam, obat kuasi dan juga suplemen kesehatan, kemudian kosmetik, produk kimiawi, rekayasa genetika, kemudian apa bahan gunaan ini ya sandang tadi yang disebutkan sama Bu Jelita tadi terkait pakaian, tapi memang diutamakan yang terbuat dari asal hewan. Iya. Ya misalkan kan kita ada jaket kulit, kayak kemudian sepatu kulit, semua bahan kulit. Iya, betul, seperti itu. Kemudian ada juga alat kesehatan juga tapi yang resikonya masih A. Nah, itu. Kalau makanan minuman wajib 17 Oktober 2026 wajib bersertifikat halal begitu.
0: Yang tadi A itu apa Bu Ratna maksudnya?
3: Itu alat kesehatan yang mempunyai resikonya masih kelas A gitu. Ada resiko kelas A, B, C sampai D kan. Nah, kalau sampai 2026 ini resikonya kelas A, tapi kalau yang C itu 2039 masih jauh. Yang itu kan memang ya mungkin alat-alatnya, bahan-bahannya ya yang kemudian nanti bisa diteliti ulang lagi apakah sudah, kan ada juga ini contoh aja ya, kan kita penyaringan air minum itu kan ada ternyata saringannya itu dari tulang babi apa-apanya babi gitu.
0: Oh gitu. Ah,
3: iya. Jadi memang ada kayak kemarin kita kan pernah ada isu-isu terkait ompreng MBG gitu kan. Nah, seperti hal-hal seperti itu yang kemudian menjadi perhatian juga gitu. Nanti kan perlu dilakukan tindak lanjut lagi, penelitian lagi terkait bahan-bahan hal itu.
0: Iya. Gitu. Ini pertanyaan buat Pak Herman, Bu Ratna dan Bu Jelita nih. Nah, ini yang ditanyakan nih pastinya orang tantangan bagi pelaku usaha di Kalteng ini untuk memperoleh sertifikasi halal ini sejauh mana dan bagaimana solusi untuk dapat mengatasi persoalan-persoalan di lapangan yang mereka hadapi. Pak Herman dulu Pak.
4: Baik, kalau saya terkait teknis di mana saya bekerja Bu ya, tentang peternakannya.
0: Iya.
4: Nanti untuk yang halal saya serahkan kepada Ibu.
0: Ibu berdua ya Pak ya.
4: Iya, Ibu berdua. Ya. Jadi untuk kita, jadi yang perlu diketahui oleh masyarakat, Jadi selain sertifikasi halal itu juga ada sertifikasi NKV seperti sebenarnya saya inikan tadi Bu ya. Iya. Karena kalau dia menjual antar provinsi, antar pulau atau di seluruh Indonesia ataupun ekspor. Kalau ekspor itu malah sertifikasi NKV-nya wajib. Itu ada beberapa negara yang mewajibkan satu levelnya. Walaupun dua itu sudah bisa untuk ekspor ya. Apa level dua untuk sertifikasi NKV. Nah, cuma NKV itu kan lebih luas Bu, iya. Dan itu gratis biayanya selama kita ada anggaran ya kita gratis. Kecuali kalau tahun ini kita memang nggak ada. Jadi untuk yang luar kota itu kita juga bingung, iya. Karena ada transportnya itu Bu ya. Jadi itu juga. Tapi kalau dalam kota Insya Allah kita kayak kemarin Hipermat sama Hijermat Duta Mall sudah ngurus sertifikasi NKV untuk retail. Jadi jual-jualan yang daging-daging, produk telur atau produk asal hewan yang dijual di masyarakat itu kita cek untuk sertifikasi NKV-nya. Ya, kemarin mereka sudah ngurus alhamdulillah untuk Hijermat Duta Mall sama Hipermat. Lipo Mall itu.
0: Ya. Jadi sudah aman ya Pak ya?
4: Itu mereka rutin Bu, kalau mereka memang sudah ini kan malah levelnya sudah dua itu yang Hipermat itu. Yeah. Jadi jadi kalau memang masyarakat sudah berusaha berkembang mau antar provinsi atau antar pulau antar Indonesia atau bahkan ekspor, nah itu sebenarnya mengurus NKV. Kalau nggak ada ngurus NKV mereka nggak bisa jual-jualan, apalagi kalau melewati karantina itu
0: nggak aman dah kalau
4: jadi kan dicek ya. NKV-nya termasuk yang jual-jualan di retail itu kan rata-rata ditanya NKV-nya itu ya,
0: baik. Nah Bu Jelita dan Bu Ratan lagi nih, apa tantangan tadi Bapak sudah menyampaikan untuk masalah perunggasan ya, nah ini untuk masalah perdagangan nih, usaha UMKM dan IKM nih, apakah ada tantangan di lapangan mereka mengurus sertifikasi tadi atau ada keluhan-keluhan selama ini, dan gimana solusi dari pihak Ibu sendiri dan pihak Ibu Ratna mengatasinya?
1: Untuk UMKM utamanya lah, kalau IKM mungkin agak lebih sedikit lebih banyak tahu ya mereka utamanya, tapi ya intinya sama. Yang paling utama itu adalah literasi halalnya itu sendiri, itu yang paling utama ya. Mungkin mereka bukan tidak tahu tapi kurang ya, belum terlalu tahu banyak kayak gitu. Kemudian bagaimana proses sertifikasi halal itu sendiri, nah itu mungkin juga mereka banyak yang belum tahu kayak gitu ya. Mungkin mungkin dari PPJPH sudah sosialisasi dan lain sebagainya melalui media sosial, melalui manapun kayak gitu sudah dilakukan, tetapi mungkin ya itu tadi kekurangan dari pihak kita itu kan kadang literasi halalnya itu kita tidak mencoba mengakses kayak gitu kan, mencari tahu bagaimana prosesnya, apa saja prosedurnya, apa saja syaratnya dan lain sebagainya, apa saja dokumen yang perlu disiapkan. Itu kan kekurangan bagi kita kayak gitu ya sebagai mungkin pelaku usaha juga kayak gitu. Itu kemudian dalam hal sertifikasi halal ini sendiri ya, yang paling utama itu tadi yaitu strategi bisnis itu tadi sebenarnya yang jadi tantangan. Karena mereka mikirnya berat ngeluarin duit. Ngeluarin duit gitu. Kalaupun yang gratis, saya nggak ada punya email. Saya nggak tahu gimana caranya
0: buat akun.
1: Buat akun tuh kayak apa kayak gitu kan. Terus ada penyelia halal Bu, kayak gitu. Ada pendamping Bu. Saya nyari pendampingnya kemana ya? Gitu kan ya. Itu hal-hal yang sebetulnya menjadi kendala buat mereka kayak gitu ya, istilahnya seperti itu. Jadi memang yang perlu aktif itu sebetulnya adalah para pendamping ini tadi, para mereka, para penyelia ini tadi yang perlu memang mendatangi kayak gitu ya para pelaku usaha ini, baik UMKM maupun IKM ini, untuk bisa mereka melakukan sertifikasi halal ini kayak gitu. Kalau kita datangin gitu, mereka dengan terbuka loh sebetulnya kayak gitu kan ya, walaupun ada sebagian yang mungkin tadi gitu ya karena stigma negatif mereka itu yang karena keluar duit banyak dulu itu yang berat buat mereka kayak gitu ya, bagi yang tapi bagi UMKM yang mungkin dibantu dengan self-declare ya itu ataupun self-declare reguler ya mungkin masih mampu, mereka cuma 200.000 tapi untuk berapa tahun kayak gitu kan bertahan itu ya buat mereka ya sebenarnya mudah gitu, nyaman aja. Tapi mereka menemukan orang yang membantu mereka untuk memproses itu yang mungkin agak sulit buat mereka, sehingga memang perlu mereka yang sebagai pendamping, sebagai penyelia ini lebih aktif lagi gitu ya ke lapangan, membantu menanyakan kepada masyarakat apakah sudah tersertifikasi halal, maukah dibantu seperti itu ya. Mungkin secara si pendamping itu tidak ada mendapatkan apa ya istilahnya secara materi yang besar ya, karena kecil sekali upaya sebetulnya gitu. Tetapi secara apa ya namanya sedekah istilahnya gitu, sedekah kita sebagai tenaga tenaga kayak gitu ya, untuk membantu mereka membentuk sulit apa namanya sertifikasi halal itu luar biasa besarnya kayak gitu manfaatnya untuk kita kayak gitu kan. Itu luar biasa sebenarnya. Jadi saya juga pendamping, tapi saya hanya pendamping self declare ya, jadi bukan yang industri, karena kalau industri LPH lembaga pendamping halal kayak gitu. Jadi kalau mereka yang melakukan kan mereka punya auditor gitu. Iya. Tapi kalau self declare kita bisa orang pribadi kayak gitu ya sebagai pendamping. Jadi kita bisa mendatangi nih mana usaha yang mungkin bisa kita bantu. Tapi terkadang kendala dari pendamping itu sendiri kalau melihat makanannya sendiri nih, misalnya makanannya sudah berbahan dasar ayam, daging-dagingan tadi gitu. Itu udah seangkat tangan dah. Kenapa? Ya tadi asal muasalnya hulunya itu tadi dulu. Iya. Dia mengambil alunya tadi sudah tersertifikasi halal belum? Kalau belum, belum bisa dibantu. Nah itu gitu. Kesulitannya juga ya gitu. Tapi kalau sudah, ya tinggal jalan, tinggal bantu. Ya paling yang paling mudah itu adalah makanan berupa bakery-bakery ya, kue yang kayak gitu.
0: Roti-roti.
1: Nah betul, itu yang mungkin sedikit lebih mudah ya gitu ya, membantu untuk sertifikasi halalnya. Jadi banyak sebenarnya tantangan-tantangan mereka itu, tetapi kalau mereka mau pasti ada jalannya sebetulnya.
0: Jangan gitu. Patah semangat ya.
1: Nah itu dia.
0: Ada tambahan sedikit dari Bu Ratna atau cukup?
3: Sudah lengkap sih dari Bu Jelita tadi. Tapi memang ya itu tadi ya, literasi dikuatkan juga, sosialisasi, edukasi itu setiap stakeholder itu kita mempunyai harus makin kuat gitu untuk melakukan sosialisasi edukasi ke masyarakat ini. Kalau yang memang mereka sudah sadar literasinya, pasti mereka akan mencari tahu. Tapi bagi yang tidak tahu, kadang didekatin saja tidak mau gitu.
0: Jadi peran pendamping tadi yang utama.
3: Betul.
0: Ya. Sebenarnya sudah banyak ya pendamping.
3: Sebenarnya bukan peran kita, tidak bisa juga peran pendamping juga ya. Sebenarnya itu
0: antusias mereka sendiri ya.
3: Iya, betul. Dan memang tidak hanya pendamping juga, semuanya kita kalau yang memang sadar pasti akan mengedukasi bahwasanya ini penting loh gitu.
1: Dan akan mencari tahu sendiri.
3: Betul.
1: Gitu ya.
0: Baik. Tidak terasa kita sudah di penghujung dialog interaktif Kalteng Menyapa. Adakah yang ingin disampaikan Pak Herman, Bu Ratna dan Bu Jelita terkait topik kita pagi hari ini, juga bagi pelaku UMKM IKM, juga para RPH RPU agar lebih konsisten lah atau segeralah membuat sertifikasi halal ini agar kedepannya usaha mereka lebih lancar begitu. Silakan Pak Herman dulu. Silakan Pak.
4: Baik Bu, kalau tadi ada pertanyaan tentang unit usaha apa yang bisa disertifikasi ya. Kalau tadi kan sertifikasi halal banyak, hampir semuanya ya.
0: Ajib,
4: ya. Tapi Pak, kalau untuk NKV itu ada spek-spek khusus, jadi enggak semuanya terkait peternakan. Kalau itu terkait bahan makanan yang sudah matang, seperti misalnya McD, KFC atau dan lain sebagainya. Nah, itu pun walaupun ada cold storage di situ, walaupun ada daging beku di situ, tapi kan nggak dijual ke masyarakat. Tapi untuk internal restoran tersebut. Nah, kalau nggak dijual ke masyarakat, otomatis untuk daging bekunya itu kan ranah kita sebetulnya. Itu kita serahkan ke Dinas Kesehatan. Jadi ada aturannya sudah. Jadi masuk ke Higien Sanitasi Dinas Kesehatan. Tapi kalau seperti PT Agro Promo ataupun yang di sini beberapa jual daging beku, nah itu masuk ke kita. Nah, kita yang untuk menyeleksi NKV-nya. Dan itu banyak ya Bu ya. Jadi ada daging, ada susu, telur, madu dan produk olahan daging lainnya. Termasuk farmnya. Farmnya kayak kita yang sudah sertifikasi NKV itu kayak di Pangkalan Bun itu populasinya 60.000 sampai 100.000 ini ya ayamnya, farmnya itu itu sudah bersertifikasi NKV kemarin, dua tahun yang lalu sudah kita NKV. Nah jadi itu, jadi istilahnya semua produk hulu dan hilir untuk yang memang terkait dengan produk hewan, baik setengah jadi maupun produk mentah yang terkait hewan, itu masih dalam ranah kita dan kita untuk cek untuk NKV-nya.
0: Silakan Ibu Jelita dan Bu Ratna menambahkan sedikit sebelum kita tutup.
3: Jadi kami ini kan di apa di BPJBH ini ada pengawas JBH di Kalimantan Tengah ada 11 orang yang tersebar di kabupaten dan kota. Jadi bagi pendengar, bagi masyarakat jika ingin konsultasi atau kemudian menanyakan informasi terkait jaminan produk halal dan prosedur pengajuan sertifikat halal, bisa juga mendatangi kami untuk melakukan konsultasi ataupun mencari informasi terkait JPH itu. Kami ditempatkan di Kemenag kabupaten kota masing-masing. Silakan mencari tahu dan bisa juga lewat sosmed. Ada juga sosial medianya di Halal Kalteng, Halal Kapuas, Kotim, itu setiap kabupaten kota ada sosmednya. Jadi jika ingin mencari tahu terkait informasi, silakan mencari di sosial media resmi kami. Terima kasih.
0: Media sosial, silakan Bu Jelita penutup.
1: Baik, ada closing statement sedikit. Jadi sertifikasi halal itu baik RPH maupun RPU ataupun juga UMKM dan IKM itu sebenarnya merupakan pondasi terbentuknya sebuah ekosistem industri halal, gitu ya. Jadi bukan cuma sekedar sebatas sertifikat untuk rumah potongnya saja ataupun untuk usaha atau pelaku usahanya saja, tapi sebuah ekosistem yang baik ya. Jadi harapan saya sertifikat ini, sertifikasi halal ini bukan cuma berhenti sebagai sebuah sertifikat, sekedar sertifikat doang kayak gitu, tetapi sebuah pintu masuk nantinya bagi pelaku usaha itu bisa memperkuat kepercayaan konsumen, kemudian juga memperluas pasar kayak gitu, juga meningkatkan kesejahteraan baik pelaku UMKM maupun pelaku IKM itu sendiri kayak gitu. Jadi sertifikasi halal bukan beban bagi pelaku usaha, tetapi sebuah upaya untuk menciptakan daya saing yang lebih kuat lagi.
0: Ya baik, sangat bermanfaat sekali ya dialog kita pagi hari ini, Bapak Ibu.
4: Tambah sebentar. Jadi sampai untuk lagi yang masyarakat di Kalimantan Tengah ya khususnya, jadi untuk mengurus NKV itu karena kita sudah satu pintu dengan dinas PTSP, jadi bisa langsung ngurus ke OSS. Jadi siapapun itu, kalau termasuk RPH RPU ya yang terkait peternakan, kalau memang sudah bangunannya lengkap, nggak harus besar. Jadi besar itu nggak kita tuntut dan itu gratis bagi kita selama kita ada dana anggaran untuk ini. Pokoknya memenuhi. Jadi ada daerah besi kotor, limbahnya ada, terus kandang penampungannya ada, terus kandang isolasi untuk yang sakit ada. Insya Allah itu semua bisa memenuhi syarat nanti untuk di NKV. Ya, tidak harus besar, tapi walaupun kecil tapi memenuhi syarat untuk itu. Itu intinya. Jadi dari langsung bisa diurus di OSS, atau kalau memang bingung bisa ditanyakan ke dinas teknis kita, yaitu dinas peternakan di masing-masing kabupaten kota itu ada, bisa didiskusikan.
0: Terima kasih Bu Jelita, Pak Herman, Bu Ratna. Semoga diskusi kita pagi hari ini bermanfaat bagi pendengar RRI, khususnya bagi para pelaku usaha. Saudara pendengar, sertifikasi halal bukan sekedar pemenuhan kewajiban, tetapi juga merupakan bentuk jaminan dan perlindungan bagi konsumen, sekaligus menjadi bagian penting dalam meningkatkan kepercayaan dan daya saing pelaku usaha. Semoga yang disampaikan tiga narasumber kita ini bermanfaat bagi kita semua, bagi pelaku usaha, juga bagi pemilik hewan yang ingin berusaha untuk mengembangkan usahanya. Jangan lupa harus memiliki sertifikasi halal ini. Saya Sabila Indahsari undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
2: Telah Anda ikuti Dialog Kalteng Menyapa Pro 1 RRI Palangkaraya.

95,9 MHz Pusat RRI Palangkaraya. Pendengar, telah kita ikuti bersama Dialog Atang Menyapa. Dan dengan berakhirnya Dialog Atang Menyapa, berakhir juga perjumpaan kita dalam Palangkaraya pagi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami, karena saat lagi akan ada rekan saya Olivia Dewi yang akan menemani Anda dalam Palangkaraya siang. Saya Edi Putra, mohon undur diri dari ruang dengar Anda pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat ya untuk hari ini. Sampai jumpa di siaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Berita bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Ikuti Flash News RRI Palangkaraya.
1: Bupati Kota Waringin Timur Halikinur menggerakkan seluruh organisasi perangkat daerah menyediakan air dalam tandon sebagai langkah antisipasi sekaligus membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan oleh petugas damkar gabungan di lapangan. Arahan tersebut dilakukan mengingat kondisi cuaca yang cenderung kering sehingga potensi terjadinya karhutlah meningkat. Ketersediaan air di lingkungan OPD diharapkan dapat mendukung petugas maupun relawan ketika melakukan pemadaman. Halikinur meminta setiap OPD tidak hanya mengandalkan sumber air yang tersedia di lokasi kebakaran. Air tandon yang disiapkan dapat dimanfaatkan sebagai sumber air tambahan ketika terjadi kebakaran di sekitar wilayah perkantoran maupun pemukiman. Menurutnya penanganan karhutlah membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, pemerintah daerah bersama petugas pemadam kebakaran, TNI, Polri, relawan, dan masyarakat harus bergerak cepat ketika ditemukan titik api.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya di kesempatan siang hari ini. Di Palangkaraya siang, saatnya saya Dewi Sri Tanjung kembali menemani Anda sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hari ini pendengar, hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026 dan sudah pukul 10 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita akan bergabung ya dengan RRI Pro 3. Kita akan ikuti dialog berjaringan bersama Kementerian Komunikasi dan Digital.
2: Oleh anggota DPR dengan bagus, kemudian untuk mencegah ada kelompok lain yang ingin baut masuk yang justru akan bisa mengabulkan bahkan bisa menggagalkan aspirasi yang akan disampaikan. Kita ingin masyarakat yang punya hak untuk menyampaikan aspirasi ini kepada DPR, kita lindungi, kita kawal.
3: Ya, benar. Menurut Jamari, pemerintah juga berharap aspirasi yang telah disampaikan dapat diterima dan ditindaklanjuti oleh DPR sesuai dengan keinginan masyarakat. Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani sebelumnya memastikan parlemen siap menerima aspirasi masyarakat. Puan mengimbau peserta aksi menjaga perdamaian dan tidak menimbulkan kericuhan di sekitar kompleks parlemen. DPR sebelumnya juga telah menerima aspirasi masyarakat, termasuk dari kalangan akademisi terkait rancangan undang-undang perampasan aset. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sementara itu pendengar, Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi aksi unjuk rasa yang terbagi dalam 3 zona. Kepala Dishub DKI Jakarta Budi Awaludin menyampaikan rekayasa lalu lintas akan dilakukan secara situasional dengan mempertimbangkan kondisi dan pergerakan massa di lapangan. Zona 1 meliputi kawasan DPR dan MPR di Senayan, sedangkan zona 2 mencakup koridor Senayan Gatot Subroto Sudirman. Sementara zona 3 meliputi kawasan DPR dan MPR serta kawasan Istana. Masyarakat diimbau mengikuti arahan petugas dan menggunakan jalur alternatif jika terjadi pengalihan arus. Beralih ke berita internasional, Presiden Tiongkok Xi Jinping mengerahkan tim penyelamat ke Kabupaten Gyorong, Kota Sigase, Tibet. Setelah banjir bandang dan longsor lumpur yang terjadi kemarin menyebabkan 3 orang tewas dan 265 orang hilang. Xi menugaskan Wakil Perdana Menteri Zhang Keqing untuk memimpin operasi penyelamatan serta meminta pencarian korban dan evakuasi warga terancam dilakukan secepatnya. Pemerintah Tiongkok juga mengerahkan ratusan personel penyelamat dan mengaktifkan respon darurat bantuan bencana nasional tingkat 2. Untuk mendukung penanganan bencana, pemerintah Tiongkok mengalokasikan total 220 juta yuan untuk operasi penyelamatan, evakuasi, dan pemulihan infrastruktur di wilayah terdampak. Berita olahraga, Newcastle United resmi mendatangkan gelandang Manchester City, Nico Gonzalez, pada bursa transfer musim panas 2026. Pemain asal Spanyol berusia 24 tahun tersebut menandatangani kontrak jangka panjang dengan nilai transfer yang dapat mencapai 52 juta pound sterling atau sekitar 1,25 triliun rupiah. Nico Gonzalez menjadi rekrutan pertama Newcastle dari klub Liga Inggris setelah sebelumnya lebih banyak mendatangkan pemain dari klub-klub Eropa. Pelatih Newcastle Matthias Jaisler menilai Gonzalez memiliki kualitas dan pengalaman di level elit serta sesuai dengan gaya permainan Premier League.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Sejarah singkat Sang Saka Merah Putih.
1: 17 Agustus 1945 menjadi awal Sang Saka Merah Putih berkibar. Di kediaman Soekarno Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta sekitar pukul 10 pagi dalam upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia yang sederhana. Setelah Soekarno membacakan teks proklamasi, bendera merah putih dikibarkan oleh Paskibraka yang dipimpin Latif Hendraningrat. Sejak itulah, bendera tersebut dikibarkan setiap tanggal 17 Agustus. Bendera merah putih dijahit oleh istri Soekarno Fatmawati. Warna merah melambangkan keberanian dan warna putih melambangkan kesucian. Pada tahun 1958, dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 40/1958 diputuskan bahwa bendera kebangsaan yang digunakan pada upacara proklamasi kemerdekaan di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi bendera pusaka atau Sang Saka Merah Putih. Namun, bendera pusaka yang kian tua itu pada tahun 1968 tidak dikibarkan lagi, diganti dengan duplikatnya yang berbahan sutra alam, berukuran asli persis, yaitu 178 cm x 274 cm.

Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter,

0: jangan sampai membakar lahan itu kemudian dibiarkan hingga terjadi kebakaran yang meluas. Nah, ini akan mengganggu dan menyebabkan kerugian yang lebih besar.
1: Mengingatkan kembali kepada masyarakat bahwa sesuai dengan Perda nomor 1 tahun 2008 bahwa membakar lahan akan dikenakan sanksi pidana kurungan 6 bulan dan denda Rp50 juta. Ingat, api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Stop kebakaran hutan dan lahan.
2: Indonesia menyapa pagi.
3: Selamat pagi pendengar, Indonesia menyapa pagi. Kembali kami lanjutkan bersama saya Safira Amalia akan menemani Anda hingga jelang nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sejumlah informasi dan juga perbincangan menarik sudah kami hadir, akan kami siapkan di ruang air Anda, dan Anda bisa berpartisipasi untuk menyampaikan pertanyaan ataupun komentar di dalam setiap perbincangan di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Anda juga bisa menyampaikan melalui WhatsApp kami 081-399-399-888.

0: letusan Gunung Krakatau pada 27 Agustus 1883 tercatat menjadi yang terkuat sepanjang sejarah. Letusan tersebut memicu tsunami setinggi 37 meter dan menjadi tsunami vulkanik terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah. Letusan itu bahkan terdengar hingga Australia Tengah yang berjarak 3.300 km. Krakatau telah menunjukkan peningkatan aktivitas pertamanya setelah tertidur lebih dari 200 tahun. Hingga akhirnya, letusan dahsyat mulai terjadi pada 26 Agustus dan puncaknya pada 27 Agustus 1883. Bencana alam ini menelan korban jiwa sekitar 35.500 orang. 27 Agustus 1628, pasukan pertama Kesultanan Mataram yang dipimpin Bupati Kendal Tumenggung Bahureksa tiba di Batavia untuk menyerang markas pasukan Belanda di Benteng Hollandia, Teluk Jakarta. Serangan yang dikenal dengan sebutan Penyerbuan Batavia 1628 itu berlangsung hingga 1629 dan berakhir dengan kemenangan pasukan Belanda yang dipimpin Jan Pieterszoon Koen.
1: Indonesia menyapa pagi.
2: Pendengar, pemerintah Kota Jambi resmi menetapkan status siaga dan memperkuat berbagai langkah strategis untuk melindungi kesehatan warga dari ancaman kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Langkah cepat ini diambil menyusul dari adanya pemburukan kualitas udara yang sempat menyentuh kategori sangat tidak sehat.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus, kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya, Pa, itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya, sayang.
0: Oke, Papa.
2: Wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Ya, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Ya, apa kabarnya Anda siang hari ini? Semoga tetap dalam kondisi yang sehat dan tentunya juga tetap semangat menjalani aktivitas Anda ya. Ya, hari ini hari Kamis 27 Agustus 2026 dan tidak terasa ya, kita juga sudah semakin mendekati penghujung bulan Agustus. Rasanya baru kemarin kita mengawali bulan ini ya, dan sekarang sudah hampir berganti bulan lagi. Tentunya masih banyak aktivitas dan juga tanggung jawab yang harus diselesaikan, dan tentunya juga masih banyak cerita ya yang akan kita jalani. Masih banyak juga harapan yang ingin kita wujudkan ya, apalagi siang hari seperti sekarang ini panasnya benar-benar minta ampun ya pendengar, belum lagi kondisi udara yang kurang bersahabat dan cenderung tidak sehat ya. Tapi walaupun demikian, kita juga harus tetap beraktivitas dan menghirup udara yang kurang baik, jangan sampai semangat kita juga ikut menurun ya. Tetap semangat, jaga mood, dan yang paling penting jaga kondisi kesehatan Anda. Perbanyak minum air putih dan istirahat yang cukup juga. Kalau memang kondisi udara sedang kurang sehat, jangan lupa gunakan masker saat Anda beraktivitas di luar ruangan ya. Dan semoga siang ini tetap membawa energi positif ya bagi Anda semua, apapun aktivitas Anda. Semoga semuanya berjalan lancar, pekerjaan Anda dimudahkan, dan tentunya kesehatan selalu menyertai ya. Dan di siang hari ini, Palangkaraya Siang, saya Dewi Sri Tanjung menemani Anda pendengar sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Setiap anak terlahir dengan harapan besar. Harapan anak tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia. Dan semua itu dimulai dari gizi yang cukup. Gizi cukup bukan soal makanan mahal. Yang penting beragam dan seimbang. Karbohidrat, protein, sayur, buah, dan air bersih.
1: Untuk ibu hamil, gizi seimbang membantu pertumbuhan janin. Untuk bayi, ASI eksklusif 6 bulan pertama adalah kunci. Dilanjutkan dengan MPASI bergizi sesuai usia. Protein dari ikan, telur, tempe, dan kacang-kacangan sangat penting untuk pertumbuhan. Begitu juga zat besi, kalsium, dan vitamin.
0: Jangan lupa, kebersihan juga berperan. Cuci tangan, air minum yang aman, dan lingkungan sehat membantu penyerapan gizi lebih optimal. Gizi cukup, tumbuh optimal. Mari jaga asupan gizi sejak dini demi masa depan anak yang lebih sehat dan penuh harapan.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

rasa yang dalam tentang rindu yang datang berulang-ulang ya, tentang seseorang yang mungkin begitu berarti sampai namanya selalu punya tempat tersendiri di dalam hati ya. Mungkin bagi sebagian dari Anda juga ya pendengar, lagu ini membawa kenangan tentang seseorang yang pernah begitu dekat, atau mungkin tentang rindu yang sampai hari ini belum benar-benar menemukan tempat untuk pulang ya. Dan semoga kepada Nur siang ini juga bisa menjadi teman Anda, menemani Anda tentunya menikmati setiap momen, mengingat kembali orang-orang terkasih, dan tentunya membuat hati juga lebih hangat ya. Ya baik pendengar ya, informasi berikut ini masih terkait tentang kebakaran hutan dan lahan ya, yang mana Bupati Kota Waringin Timur Halikin Nur ini menggerakkan seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD untuk menyediakan air dalam tandon ya, sebagai langkah antisipasi sekaligus membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan oleh petugas damkar gabungan di lapangan. Nah, arahan ini dilakukan mengingat kondisi cuaca yang cenderung kering ya, sehingga potensi terjadinya karhutla terus meningkat ya. Bahwa ketersediaan air di lingkungan OPD diharapkan dapat mendukung petugas maupun relawan ketika melakukan pemadaman ya. Ya, pendengar, langkah ini dilakukan juga sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi potensi karhutla yang masih mengancam ya. Penyediaan air dalam tandon di setiap OPD juga diharapkan bisa membantu memenuhi kebutuhan air bagi petugas pemadam kebakaran ketika melakukan penanganan di lapangan ya, terutama di lokasi-lokasi yang sulit untuk mendapatkan air. Dan selain itu, langkah ini juga menjadi upaya untuk mempercepat penanganan apabila terjadi kebakaran ya, sehingga api bisa segera dikendalikan dan tidak meluas ya. Informasi selengkapnya, padamkan karhutla Kotim, Bupati gerakan semua OPD untuk distribusikan air.

Kalimat Bijak. Orang terkuat adalah yang bisa mengalahkan dan menguasai dirinya sendiri.

Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreve's, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.

Ya, pendengar, kami sampaikan sebuah berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya ditujukan kepada M. Ilmi. M. Ilmi sebagai turut tergugat satu di mana saja berada. Isi berita panggilan atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 149 garing PDT titik G 2026 Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 3 Juli 2026 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 21 Palangkaraya pada hari Rabu tanggal 2 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata antara Bludi Zevis Titir Lolobi sebagai penggugat melawan Karsiah dan kawan-kawan sebagai tergugat, M. Ilmi dan kawan-kawan sebagai turut tergugat. Baiklah pendengar, sesaat nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat ya, kita akan bergabung dengan RRI Pro 3, kita akan simak kembali dinamika olahraga.

0: Ya, pendengar, pukul 11 waktu Indonesia Barat kita ikuti warta berita dari RRI Pro 3.
1: Dinamika olahraga.
2: Real Madrid taklukkan Sociedad 4-1 di laga tunda La Liga. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1. PON Pantai 2026 siap digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1 di leg kedua dengan agregat total 3-2. Dua gol cepat di babak pertama dari Vedat Muriqi di menit 23, kemudian Archie Brown di menit 27 menjadi kunci. Lyon memperkecil melalui Malik Fofana di menit 60, namun dua gol tambahan mereka dianulir VAR karena offside. Pelatih Ismail Kartal mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan menyebut lolos ke Liga Champions memberikan motivasi tambahan dan kontribusi ekonomi signifikan.
1: Saya berharap hal ini juga membawa keberuntungan bagi negara kita. Saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada para pemain, staf pelatih, staf pendukung, jajaran manajemen, presiden klub, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam upaya ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh penggemar hebat Fenerbahce yang telah datang jauh-jauh ke sini. Berkat kemenangan ini, kami telah memastikan tempat di Liga Champions. Bermain di Liga Champions akan memberikan motivasi tambahan bagi kami dalam upaya meraih gelar juara. Selain itu, hal ini juga akan memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi klub kami. Kami sangat senang dengan semua pencapaian ini. Saya mendoakan yang terbaik bagi seluruh komunitas.
2: Herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar kazandıracak. Camiamıza hayırlı olsun diyorum.
0: Fenerbahçe melaju ke fase Liga Utama, sementara Lyon turun ke Liga Eropa. Kemenangan dramatis ini memastikan langkah Fenerbahçe di kompetisi elit Eropa.

0: hasil dari sepak bola Inggris pendengar. Newcastle United meraih kemenangan tipis 3-2 atas West Bromwich Albion di putaran kedua Carabao Cup. Gol penentu kemenangan dicetak oleh Harvey Barnes di menit 48 dan 81. Sementara gol lainnya dari Bazoumana Touré di menit 38. West Brom unggul lebih dulu melalui Isaac Rice di menit 19 dan 77 penalti. Pelatih Matias Jaisel menekankan pentingnya mendapatkan hasil di babak piala dan memuji performa lawan yang kuat.
1: Relieved, it's always the most important thing.
2: Hal terpenting dalam babak piala selalu adalah Anda harus mendapatkan hasilnya. Itulah yang kami lakukan saat melawan lawan yang kuat. Saya baru saja mengobrol dengan asisten pelatih, mereka baik-baik saja. Saya pikir mereka akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.
1: Great role in the championship.
0: Kemenangan ini mengantarkan Newcastle ke putaran ketiga. Jason menyatakan bahwa para pemain akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.

0: Beralih ke Liga Spanyol, pendengar, Mbappe mencetak hat-trick, Real Madrid menaklukkan Sociedad 4-1 di Bernabeu. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Madrid berpesta gol di Santiago Bernabeu. Los Blancos mereka menang 4-1 di atas Real Sociedad pada laga tunda pekan pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Striker Kylian Mbappe menjadi bintang dengan hat-trick, sementara Vinicius Junior turut menyumbangkan satu gol. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mengambil kendali permainan. Kebutuhan pecah di menit ke-40 saat Mbappe menerima umpan terobosan Federico Valverde dan menaklukkan kiper Alex Ramiro. Namun keunggulan tak bertahan lama. Di menit ke-44, Lucas Hukic memanfaatkan bola liar hasil kemelut di depan gawang untuk menambahkan kedudukan. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Madrid kembali menekan selepas jeda. Di menit ke-60, Mbappe mencetak gol keduanya setelah menerima umpan matang Jude Bellingham. 8 menit berselang, Vinicius Junior memperbesar keunggulan menjadi 3-1 lewat tembakan keras setelah menerima umpan pendek Bellingham. Mbappe mengangkat hat-trick di menit ke-80. Lagi-lagi dari asis Vinicius, Madrid sempat mencetak gol kelima lewat Brahim Diaz, namun dianulir VAR karena offside. Usai laga, pelatih Real Madrid Jose Mourinho mengaku sangat menyukai kemenangan kandang pertama musim ini.
2: Ini pertandingan pertama di Bernabeu. Kami tidak banyak ada rasa gugup dan tegang sebelum pertandingan. Tapi saya sangat menyukainya. Jelas, terakhir kali datang ke sini bersama Benfica, saya tetap tinggal untuk menonton pertandingan. Hari ini adalah pertama kalinya saya berada di
3: Bernabeu.
1: Selain itu, pelatih Sociedad, Pellegrini Matarazzo, aku itu kehilangan kendali dari permainan tuan rumah.
2: We lost possession. Dan kami kehilangan penguasaan bola. Kami sempat memegang bola, tapi kita kalah lagi. Satu yang sederhana dan dalam lari, kita pasti akan kehilangan jejak orang itu dengan kecepatan. Saya rasa ketika Anda lelah, Anda kehilangan sesuatu. Sedikit ketajamannya, waktu dan reaksi.
3: Reaction time.
1: Hasil ini membuat Real Madrid memecahi klasemen sementara La Liga dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Tim asuhan Jose Mourinho selalu meraih kemenangan dalam 2 laga awal musim. Sementara itu, Real Sociedad harus menerima hasil buruk di Santiago Bernabeu. Mereka berada di dasar klasemen setelah belum mengoleksi 1 poin pun dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: He didn't think about shooting until later. Now the shot comes in.

karir nih pendengar Stan Wawrinka menerima wildcard untuk AS Terbuka 2026 setelah pengunduran diri Patrick Gibson menyusul protes penggemar atas pengecualiannya sebelumnya. Juara 2016 ini tidak dimasukkan dalam daftar awal wildcard di musim perpisahannya. Wawrinka sebelumnya memposting perpisahan emosional di media sosial pada Selasa, namun kini akan tampil di New York. Wawrinka, 41 tahun, adalah mantan peringkat 3 dunia dan juara Roland Garros 2015, serta Australia Terbuka 2014. Ia menyatakan sangat bersemangat menerima wildcard dan berharap berkompetisi di depan penggemar New York sekali lagi. Wildcard ini memungkinkan Wawrinka menyelesaikan tur Grand Slam perpisahannya di Amerika Serikat Terbuka setelah tampil di Australia, Prancis, dan Wimbledon tahun ini.

0: Kita awali informasi olahraga dari tanah air. Stefano Lillipaly menyatakan keyakinannya bahwa Semen Padang memiliki kualitas skuad mumpuni untuk meraih gelar juara championship dan promosi ke Super League. Tim Kapal Sirah mendaftarkan 35 pemain di bawah pelatih Neil Maizar, diperkuat pemain berpengalaman seperti Ilijas Pasojevic, Rezaldi Hanusa, Nofri Setiawan, dan Esteban Fiskara. Target utama manajemen dan pemain adalah menjadi juara kasta kedua dan merebut tiket promosi ke kasta tertinggi.
1: Ya, target sebenarnya kita bisa juara atau lolos yang kita tahun depan di Liga 1 lagi, itu yang paling penting.
0: Bermodal persiapan matang, Semen Padang optimis bisa bersaing di papan atas championship. Kehadiran pemain-pemain berkualitas diharapkan membawa tim kembali ke Super League. Semen Padang bertekad memberikan yang terbaik di musim kompetisi 2026-2027.

0: Iman Deli Munte menyatakan tim siap mengikuti ajang ini.
1: Tadi itu juga disampaikan proyeksi kompetisi dan bisnis diantaranya empat yang saya udah diketat setuju ya. 20 klub sudah harus siap untuk recap yang nanti bergabung dengan 16 klub Super League di grup stage ya, di penyisihan. Sementara Persib dan Borneo kan menunggu di pas berikutnya. Jadi diputuskan di MPS, diketok mereka setuju, mereka siap pastinya. Dengan recap kan bagus juga. Jumlah pertandingannya kan sekarang 27. Ya, kalian bisa sampan sekali nanya ke Bang Aset yang lebih paham bahwa satu klub itu minimal ya, untuk kompetisi kalau nggak salah 24. Ini pas ya, lebih dari 24. Kita balik kap minimal 2 kali. Berarti kan 27 tambah 2, 29. Sudah lebih dari minimal 24 untuk satu musim kompetisi untuk klub championship. Apalagi seperti itu. Ya kan, tidak cuma.
0: Enam pemenang babak 12 besar akan bergabung dengan Persib dan Borneo di perempat final. Fase grup berlangsung pada 3 November hingga 3 Desember 2026, di mana babak 12 besar akan berlangsung pada 15 hingga 17 Januari 2027, kemudian perempat final pada 30 hingga 31 Januari, semifinal pada 21 April, dan final 19 Mei 2027. Kompetisi ini diharapkan menjadi panggung bagi pemain lokal dan muda untuk mendapatkan lebih banyak

dari kabar Arena Voli. Timnas Voli Putri Indonesia akan menghadapi Iran di perempat final AVZ Continental 2026 dengan fokus pada konsistensi, disiplin, dan meminimalkan kesalahan. Manajer Luciana Tarore menyadari Iran memiliki kualitas dan pengalaman yang lebih tinggi, namun meminta tim tidak cheat dan berjuang maksimal. Indonesia lolos ke perempat final sebagai runner-up grup B setelah mengalahkan Australia 3-0. Iran merupakan lawan berat dengan komposisi pemain yang merata. Namun Indonesia yakin bisa memberikan perlawanan terbaik. Pertandingan perempat final akan berlangsung pada Jumat, di mana persiapan maksimal dilakukan untuk menghadapi tim Asia Barat tersebut.

Pusat Marciano Norman menyatakan Ancol adalah venue yang siap dan ideal dengan nilai tambah sport tourism karena atlet bertanding di lokasi pariwisata. PON Mantai ini merupakan inisiatif KONI Pusat merujuk pada Beach Games International. Setiap cabang mewajibkan minimal 5 provinsi partisipan, kerjasama antara KONI Pusat, Pemprov, dan KONI DKI Jakarta, dan Jaya Ancol menjadi kunci dari penyelenggaraan.

0: Kabar terakhir pendengar, persaingan ketat kembali terjadi pada Polytron Pontianak International Challenge 2026 di hari kedua. Wakil Indonesia harus melewati pertandingan panjang menghadapi pasangan Thailand unggulan 4 untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya. Laga berlangsung sengit hingga harus ditentukan melalui 3 game. Berikut laporan Gulista Kisra dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan ganda putra Indonesia menghadapi wakil Thailand berlangsung ketat sejak awal pertandingan. Kedua pasangan saling mengejar angka dan berusaha menjaga ritme permainan. Wakil Indonesia sempat mengamankan set pertama. Pada pertandingan yang berlangsung di set pertama itu memang cukup ketat. Hamba dan Prakoso dari wakil Indonesia mampu mengamankan set pembuka dengan skor 21-16. Namun memasuki set kedua, permainan mulai berubah. Pasangan Indonesia harus mengakui keunggulan dari lawan, yaitu dari Thailand dengan skor 17-21. Hamba mengatakan tekanan dari lawan memang membuat pasangan Indonesia kehilangan fokus dan harus menyerahkan set kedua. Pertandingan pun berlanjut kepada set penentuan. Setelah melakukan evaluasi dan kembali menjaga konsentrasi, pasangan dari Indonesia pun mampu menemukan kembali permainan terbaiknya hingga akhirnya menutup laga dengan kemenangan dengan skor 21-16.
2: Fokus jadi pas kalah tekanan jadi langsung kayak puyat gitu, fokus kita berdua hilang aja sih gitu. Dan juga gitu, jadi set ketiga kita mencoba fokus lagi dan pas set ketiga kita bisa mengambil juga.
1: Selain faktor fokus, kondisi angin di lapangan juga menjadi salah satu tantangan yang dirasakan pasangan Indonesia, Hamba dan Prakoso. Adaptasi terhadap kondisi tersebut menjadi bagian penting agar pola permainan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Menghadapi pertandingan berikutnya, pasangan Indonesia mengaku tidak mengubah pola latihan secara keseluruhan. Namun, intensitas latihan ditambah untuk meningkatkan kesiapan menghadapi lawan berikutnya.
2: Lebih dibandingin kayak tambahannya aja sih, kayak misalnya lebih di ekstra aja latihan.
1: Kemenangan atas wakil Thailand menjadi modal bagi pasangan Indonesia untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026. Evaluasi terhadap fokus dan kemampuan beradaptasi di lapangan menjadi perhatian sebelum menghadapi pertandingan berikutnya. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara.

Dengan yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Tahukah kalian siapa saja pahlawan dan pejuang yang rela gugur di usia muda demi kemerdekaan Indonesia? I Gusti Ngurah Mada Agung, kelahiran Denpasar Bali 5 April 1876, wafat di Badung Bali 22 September 1906, usia saat wafat 30 tahun 5 bulan 17 hari. Dikenal sebagai Raja Badung yang melakukan perlawanan terhadap pasukan kolonial Belanda. Letjen TNI Andi Abdullah Baumasepi merupakan bangsawan Bugis yang memimpin penyerangan melawan pasukan Belanda selama Revolusi Nasional. Wafat 2 Februari 1947 pada saat usia 30 tahun. Brigjen TNI Anumerta I Gusti Ngurah Rai, pemimpin militer Bali saat Revolusi Nasional. Wafat di Tabanan Bali 20 November 1946, usia saat meninggal 29 tahun 9 bulan 21 hari. Is Wahyudi merupakan tokoh awal dalam Angkatan Udara, gugur saat Revolusi Nasional, kelahiran Surabaya, Jawa Timur, 15 Juli 1918, wafat di Malaysia, 14 Desember 1947, pada usia 29 tahun 4 bulan 29 hari. Margonda adalah pejuang muda, pejuang kemerdekaan yang gugur dalam pertempuran ketika pasukannya menyerang tentara Inggris di Kalibata. Lahir di Bogor 1908.
1: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baiklah pendengar, saatnya Pro 1 RRI Palangkaraya mengumandangkan azan sholat zuhur untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya pukul 11 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya ketika musim gugur, di saat daun-daun berguguran dari pepohonan. Beliau mengambil setangkai ranting pohon dan daun-daunnya langsung berguguran. Beliau berkata, "Wahai Abu Dzar." Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu menyahut, "Lebaik, aku siap sedia ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya seorang muslim yang menunaikan sholatnya semata-mata karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana daun-daun ini berguguran dari rantingnya." Hadis riwayat Ahmad dari kitab At-Tarhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
2: Ya, pendengar, aksi sukarela seorang pemuda ya bernama Rudiansyah yang ikut membantu petugas memadamkan kebakaran hutan dan lahan, bahkan dengan mengenakan kostum Superman ya, ini mendapat apresiasi dari Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran ya. Aksi kepedulian Rudiansyah yang kalau Anda melihat ya pendengar, ini viral di media sosial, mendapatkan penghargaan berupa satu unit sepeda motor yang diserahkan langsung oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Agustan Saining. Ya, pendengar, tentu ini bukan hanya soal hadiah yang diberikan ya, tetapi lebih dari itu ada nilai kepedulian dan keberanian yang juga patut diapresiasi, bahwa di tengah kondisi karhutlah yang membutuhkan kerjasama banyak pihak. Nah, aksi Rudiansyah ini menunjukkan bahwa siapapun bisa mengambil bagian untuk membantu sesama dan lingkungan ya. Dan semoga aksi ini juga bisa menginspirasi kita semua ya pendengar, untuk tidak tinggal diam ketika melihat kondisi di sekitar kita yang membutuhkan kepedulian ya. Karena sekecil apapun bantuan yang kita berikan, jika dilakukan dengan tulus ya, tentu bisa memberikan manfaat yang besar.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Ya, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Bagaimana kabarnya Anda ya siang hari ini? Semoga tetap sehat dan tentunya tetap bersemangat ya, sembari menikmati waktu istirahat ya. Siang ini jangan lupa untuk makan siang. Kira-kira menu apa nih ya yang paling pas untuk menemani santap siang Anda ya? Apapun pilihannya, yang penting bisa mengisi kembali tenaga dan menambah semangat serta energi untuk melanjutkan aktivitas Anda sampai sore nanti ya. Dan bagi Anda juga yang sedang sibuk dengan pekerjaan atau berbagai aktivitas, jangan sampai terlalu asik beraktivitas sampai lupa makan ya. Karena kalau sudah sakit ya, tentu pekerjaannya bisa tertunda ya, dan aktivitas juga menjadi terganggu. Dan yang paling penting, tubuh kita juga akhirnya meminta waktu untuk beristirahat ya. Jadi luangkan waktu sejenak untuk makan, minum yang cukup, dan berikan kesempatan bagi tubuh Anda untuk mengisi kembali energinya ya. Dan selamat menikmati santap siang ya. Semoga tetap semangat tentunya Anda menjalani sisa hari ini. Ya, baik pendengar, di Pro 1 RRI Palangkaraya masih banyak informasi dan lagu-lagu pilihan yang kami hadirkan di ruang dengar Anda.

0: keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Meluasnya kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Kota Palangkaraya ini mulai dirasakan langsung oleh masyarakat ya. Karena selain kabut asap yang menyelimuti kawasan pemukiman, warga juga mengeluhkan abu sisa kebakaran yang berterbangan hingga masuk ke dalam rumah. Ya, mendengar kepada RRI ya, salah seorang warga Nabila ini mengaku kondisi tersebut cukup mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, abu dari kebakaran lahan ini kerap terbawa angin dan menempel di berbagai bagian rumah sehingga harus lebih sering membersihkan lingkungan tempat tinggal ya. Ya, pendengar, kondisi seperti ini tentu cukup mengganggu ya, apalagi kalau abu akibat kebakaran, sisa-sisa kebakaran hutan dan lahan yang terbawa angin kemudian masuk ke dalam rumah, rumah menjadi lebih cepat kotor ya, dan lantainya juga penuh dengan debu dan abu ya, sehingga kita juga harus lebih sering menyapu bahkan mengepel ya, belum lagi aktivitas sehari-hari yang juga bisa ikut terganggu karena kita harus lebih sering membersihkan rumah. Dan harapan kita bahwa kondisi kebakaran hutan dan lahan ini bisa segera ditangani ya, dan masyarakat dapat kembali menghirup udara yang lebih bersih dan nyaman. Ya, dengan informasi lengkapnya ya, abu bekas kebakaran hutan dan lahan masuk ke rumah warga ini juga dapat Anda baca di rri.co.id.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Ya, pendengar, kami sampaikan sebuah pengumuman dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, yaitu seleksi penerimaan mahasiswa baru Politeknik Keuangan Negara atau STAN tahun 2026 untuk lulusan jenjang pendidikan menengah atau sederajat. Ya, pendengar, Politeknik Keuangan Negara, ya, STAN tahun anggaran 2026 membuka seleksi penerimaan mahasiswa baru PKN STAN tahun 2026 untuk lulusan jenjang pendidikan menengah sederajat SPMBPM tahun 2026 dengan informasi sebagai berikut. Pilihan program studi, Prodi Akuntansi Sektor Publik Program Sarjana Terapan, 2 Prodi Manajemen Keuangan Negara Program Sarjana Terapan, ketiga Prodi Manajemen Aset Publik, keempat Prodi Diploma 3 Akuntansi. Ya, pendengar, SPMBPM tahun 2026 terbuka bagi lulusan sekolah menengah atas atau sederajat dan untuk persyaratan pendaftaran, ya, ini bisa dilihat langsung, yaitu di sscasn.bkn.go.id. Sekali lagi, di sscasn.bkn.go.id. Ya, pendengar, untuk pelaksanaan pendaftaran, ya, ini dibuka sejak tanggal 23 sampai dengan 30 Agustus 2026. Pengumuman hasil seleksi administrasi pada 3 September 2026, dan pengumuman hasil seleksi administrasi adalah 8 September 2026. 26. Ya, pendengar, itu tadi, ya, seleksi penerimaan untuk mahasiswa baru Politeknik Keuangan Negara STAN tahun 2026.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: Sebelum bangsa ini merdeka, sebelum ada mikrofon dan siaran seperti ini, ada pena dan ada keberanian.
1: RM Tirto Adi Suryo, pahlawan nasional pendiri Medan Priai, surat kabar pertama yang jadi suara rakyat. Di tangannya, kata-kata menjadi senjata, kebenaran jadi berita.
0: Hari ini kita bebas bersuara. Jangan lupa, kemerdekaan ini juga lahir dari keberanian untuk menulis dan menyuarakan kebenaran.
1: Hargai kemerdekaan, kenang jasa para pahlawan. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
3: Tapi, Ma.
2: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
3: Mama sedang apa?
2: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
3: Kok bisa banjir, Ma?
2: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
3: Loh, itu kan sampah Mama.
2: Iya.
3: Itu plastik bekas makanan Mama.
2: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
3: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
4: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

0: dapat uang 800.000. Cobain yuk, lumayan dapat pemasukan.
1: Gini nih, kalau kurang memanfaatkan literasi digital, bawaannya ke bawah arus mulu.
0: Emang apa pentingnya literasi digital? Kan bebas aja kita bersosial media.
1: Eits, tunggu dulu. Literasi digital manfaatnya besar banget buat filter informasi di sosial media. Kamu bisa menambahkan wawasan individu, lebih kritis dalam memahami informasi, meningkatkan daya fokus, dan menambah kemampuan baca tulis yang bijak dalam bersosial media.
2: Pertajam kemampuan literasi digital agar tidak terbawa informasi palsu atau berita hoax. Bijaklah dalam bersosial media dengan menambah wawasan dari sumber informasi yang terpercaya.
3: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
4: Inilah Pro 1 RRI Palangkaraya, pendengar, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.

0: Selamat siang pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Sari berita, pelaksanaan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB Nusa 2026 Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tetap berlangsung di tengah kondisi kabut asap. Polda Kalimantan Tengah menambah dukungan peralatan dan mesin penyedot untuk mempercepat penanganan karhutla yang mendekati lokasi pemukiman warga. Inilah warta berita daerah selengkapnya disampaikan Dewi Sri Tanjung. Kami awali dengan berita yang pertama. Pelaksanaan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB Nusa 2026 Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tetap berlangsung di tengah kondisi kabut asap yang menyelimuti kota Palangkaraya. Kegiatan yang diikuti mahasiswa baru ini tetap mengutamakan keamanan dan kenyamanan peserta dalam setiap rangkaiannya. Berikut selengkapnya Bunga Aulia melaporkan. Bunga.
1: Pendengar Pro 1, ini saya Bunga Aulia sedang berada di Aula Kampus UMPR di Jalan RT Amilono untuk melaporkan pelaksanaan kegiatan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru di tengah kondisi kabut asap pada siang ini. Kabut asap yang menyelimuti kota Palangkaraya tidak menyurutkan semangat mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Palangkaraya untuk mengikuti serangkaian kegiatan PKKMB Nusa 2026. Kegiatan yang dipusatkan di Aula Utama Kampus 1 UMPR ini diikuti mahasiswa baru FISIP APKOM, dan di sini berbagai kegiatan tetap dilaksanakan, mulai dari pengenalan unit kreativitas mahasiswa, sharing session, mahasiswa berprestasi, hingga permainan kelompok dan talent show. Meski kondisi udara kurang mendukung, seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan dengan memperhatikan ketertiban dan keamanan peserta. PKKMB Nusa 2026 ini mengusung tema From New Student to Future Changemakers yang diarahkan untuk membentuk mahasiswa baru agar adaptif, kreatif, dan bertanggung jawab, serta mampu untuk berkontribusi bagi masyarakat. Baik, demikian saya akhiri dari Aula Kampus 1 UMPR Kota Palangkaraya. Kembali ke Studio Pro 1, Bunga Aulia melaporkan. Terima kasih.
0: Ya, pendengar, beralih ke informasi lainnya, BMKG melalui Stasiun Meteorologi Kelas 2 Haji Asan Sampit menyebut potensi kekeringan di Kabupaten Kota Waringin Timur masih dapat meningkat hingga akhir Agustus 2026. Kepala BMKG Kota Waringin Timur, Mulyono Leonardo, mengatakan cuaca beberapa hari ke depan masih panas dengan tingkat kemudahan terbakar sangat tinggi hingga 30 Agustus. Dikutip dari kantor Berita Antara, Kalimantan Tengah, Mulyono menyebut akumulasi hotspot dalam 24 jam terakhir pada Senin 24 Agustus mencapai 259 titik dan terbanyak berada di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan. Kondisi angin dominan dari tenggara menuju barat laut dan utara berpotensi membawa asap kebakaran menuju Sampit sehingga dapat menurunkan jarak pandang terutama jika angin bergerak dari wilayah selatan. BMKG mencatat hujan di Kota Waringin Timur masih sangat terbatas dan lebih banyak terjadi di wilayah utara dengan curah hujan sekitar 0,1 hingga 5 mm dalam 24 jam. Sementara peluang pertumbuhan awan hujan diperkirakan menurun drastis hingga 30 Agustus. Mulyono mengingatkan masyarakat dan pihak terkait meningkatkan kewaspadaan terhadap karhutla karena kondisi bahan bakar permukaan dan lapisan tanah semakin mudah terbakar. Penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya terus diintensifkan, menyusul masih ditemukannya titik kebakaran di sejumlah wilayah. Hingga 25 Agustus 2026 tercatat 352 kali penanganan karhutla dengan total luasan mencapai 4.304,6 hektar yang tersebar di 5 kecamatan. Selengkapnya Sabella Indasari melaporkan.
2: Ada 352 kali penanganan yang kita lakukan untuk wilayah Kota Palangkaraya per tanggal 25 kemarin.
3: Penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kota Palangkaraya terus dilakukan secara intensif. Hingga tanggal 25 Agustus 2026 tercatat sebanyak 352 kali penanganan karhutla dengan total luasan mencapai 4.304,6 hektar yang tersebar di 5 kecamatan di wilayah Kota Palangkaraya. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya Heri Pauji mengatakan, hingga kini tim pemadam masih berjibaku di lapangan untuk menangani kebakaran di 31 lokasi yang tersebar di sejumlah wilayah. Sebagian titik api telah berhasil ditangani, sementara lokasi lainnya masih dalam proses pendinginan untuk memastikan api tidak kembali muncul. Upaya pemadaman dan pendinginan juga dilakukan terhadap kawasan yang hingga sebelumnya belum sepenuhnya berhasil dipadamkan. Tim terus bergerak berdasarkan informasi yang diterima, termasuk laporan langsung dari masyarakat mengenai adanya titik-titik kebakaran di wilayah permukiman maupun kawasan lainnya.
2: Total luasan mencapai 4.304,6 hektar yang tersebar di 5 kecamatan yang ada di wilayah Kota Palangkaraya. Sampai hari ini pun tim kita masih berjibaku di lapangan melakukan upaya pemadaman di 31 lokasi yang tersebar di wilayah Kota Palangkaraya. Sebagian memang ada yang sudah tuntas dilakukan penanganan dan sebagian lagi memang melakukan upaya pendinginan atau pembasahan di kawasan-kawasan yang hingga kemarin belum sempat tuntas dipadamkan.
3: Masyarakat diimbau untuk turut berperan aktif dalam penanganan karhutla dengan segera melaporkan apabila menemukan titik kebakaran. Pihaknya akan berkolaborasi antara petugas dan masyarakat. Hal ini sangat penting agar setiap laporan dapat segera ditindaklanjuti, sehingga kebakaran tidak meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar. Sementara itu, Lurah Kereng Bangkirai, Pitriatur Rahman, menambahkan, di Kelurahan Kereng Bangkirai, pihaknya memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan dengan meningkatkan koordinasi bersama Ketua RT, Babinsa, dan Babinkamtibmas. Upaya ini dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat sekaligus pengawasan di lingkungan wilayah kelurahan guna mencegah terjadinya karhutla.
4: Menghadapi kondisi terjadinya karhutla di Kelurahan Kereng Bangkirai, kami yang pertama adalah mempertebal koordinasi dengan Ketua-Ketua RT, Babinsa, Babinkamtibmas untuk mensosialisasikan dan melakukan pengawasan di lingkungan wilayah Kelurahan Kereng Bangkirai. Yang kedua, kami mensiapsiagakan tim MPA dan TSAK Kelurahan Kereng Bangkirai untuk jika terjadi kebakaran hutan dan lahan, apalagi yang mendekati dengan pemukiman, kami standby menunggu laporan dan informasi dari semua pihak untuk dilakukan tindakan pemadaman.
3: Tim juga rutin melakukan patroli setiap hari mulai pukul 7 hingga 17 waktu Indonesia Barat untuk memantau kondisi wilayah serta menerima laporan dari masyarakat maupun pihak terkait. Ditegaskan Pitriatur Rahman, kesiapsiagaan di Kelurahan Kereng Bangkirai diwujudkan melalui kegiatan pemadaman dan pendinginan. Pada Rabu sore, tim MPA dan TSAK Kelurahan Kereng Bangkirai telah melakukan pemadaman serta pendinginan di kawasan Jalan Siti Bakar. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya mencegah api kembali menyala dan meluas ke area di sekitarnya. Sabila Indah Sari melaporkan.
0: Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan turut serta dalam upaya pemadaman karhutla di tengah keterbatasan air. Polda Kalimantan Tengah juga menambah dukungan peralatan dan mesin penyedot untuk mempercepat penanganan karhutla yang mendekati lokasi pemukiman warga. Berikut Edi Suroso melaporkan.
5: Dari Polda akan mengirimkan bantuan peralatan bentuk alkon.
6: Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah turut serta dalam upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau, dan wilayah Kota Palangkaraya. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari penguatan penanganan karhutla yang masih menghadapi kendala keterbatasan sumber air. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Polisi Iwan Kurniawan mengatakan, Polda Kalteng akan menambah dukungan peralatan untuk mempercepat penanganan karhutla, terutama dengan menyiapkan alat dan mesin penyedot, maupun pemompa air, alkon. Peralatan tersebut disiapkan agar dapat segera digunakan ketika titik api mendekati lokasi yang harus dilindungi.
5: Dari Polda akan mengirimkan bantuan peralatan bentuk alkon supaya nanti siap ketika kepala api ini sudah mendekat. Juga saat ini sedang dilakukan pembasahan, namun nanti apabila terlanjur mendekat sudah siap semua peralatan juga personil untuk kita memadamkan api tersebut. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa sekarang ini kan kesulitan air. Memang ada embung di sana, tetapi tetap sulit untuk mengambil air. Dan juga waterbombing pada saat ini ketika mengambil air dari Sungai Kahayan juga kan sudah mulai surut, tetapi masih bisa digunakan.
6: Menurutnya, selain menyiapkan peralatan dan personel, saat ini petugas juga terus melakukan pembasahan di sejumlah area yang berpotensi terbakar. Upaya tersebut diharapkan dapat mencegah api meluas, sekaligus mengantisipasi apabila titik api kembali mendekat, terutama di permukiman. Sementara itu, Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana BPBD Palangkaraya Heri Fauji mengatakan, pihaknya terus berupaya maksimal melakukan pemadaman karhutla. Namun, keterbatasan sumber air di lokasi kejadian menjadi salah satu faktor yang memperlambat proses pemadaman.
7: Upaya semaksimal mungkin untuk melakukan upaya pemadaman ini, namun karena kembali lagi kita keterbatasan sumber air di lokasi kejadian, di samping itu juga sarpas kita kekurangan tangki yang digunakan untuk melakukan penyuplaian air juga mengalami kendala kurang, sehingga sambil menunggu itu kita perlu waktu sebenarnya untuk recovery melakukan pemadaman sementara sumber air kering.
6: Heri menambahkan kendala lainnya adalah keterbatasan armada tangki untuk menyuplai air ke lokasi kebakaran. Kondisi tersebut membuat petugas membutuhkan waktu untuk melakukan pengisian kembali sebelum melanjutkan proses pemadaman. Edi Suroso melaporkan.
8: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Dengan Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Bupati Barito Utara Salahuddin menegaskan pembangunan lanjutan jembatan Sikan Tumpung Laung di Kecamatan Montalat menjadi bagian penting dalam membuka akses dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pembangunan jembatan tersebut ditargetkan selesai pada 2028. Pemerintah daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terus melaksanakan pembangunan jembatan dengan nilai kontrak mencapai Rp73,4 miliar. Salahuddin meminta pelaksanaan proyek terus diawasi agar berjalan sesuai perencanaan, spesifikasi teknis, dan ketentuan yang berlaku. Menurut Salahuddin, keberadaan jembatan nantinya diharapkan memperlancar transportasi, membuka akses antar wilayah, serta meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat di sejumlah desa di Kecamatan Montalat. Pemerintah daerah berharap jembatan tersebut dapat menjadi penunjang pengembangan ekonomi dan pembangunan wilayah. Paskibraka tidak

0: proses pembinaan paskibraka tidak hanya berfokus pada kemampuan baris berbaris, tetapi juga pembentukan disiplin dan tanggung jawab. Purna Paskibraka tahun 2023 dan anggota DPPI Kota Palangkaraya, Lutfi, mengatakan selama karantina, setiap peserta memiliki jadwal kegiatan yang teratur, termasuk waktu latihan, istirahat, dan ibadah. Panitia DPPI juga melakukan pendampingan secara intensif untuk memastikan seluruh peserta tetap dalam kondisi baik.
1: Kalau di dalam itu kan paskibraka ini bukan cuma untuk mengibarkan bendera sama menurunkan bendera kan. Di situ juga di karantina ini kita mendidik mereka itu supaya disiplin, bertanggung jawab. Jadi setiap waktu mereka tuh di dalam tuh ada jadwal dan waktu yang harus mereka lakukan. Termasuk jam istirahat juga ada waktunya gitu. Dan tidak lupa ibadah juga pasti kami terapkan juga di sini.
0: Pengalaman sebagai paskibraka dinilai memberikan dampak positif bagi para purna, khususnya dalam membentuk kedisiplinan, tanggung jawab, dan rasa kekeluargaan. Pelajar yang mendapat kesempatan menjadi seorang paskibraka juga merupakan orang-orang terpilih yang telah melewati berbagai tahapan seleksi. Ketua Duta Pancasila Paskibraka DPPI Kota Palangkaraya, Putra, menyebut sebanyak 32 pelajar telah terpilih dari sekitar 300 peserta menjadi Paskibraka Kota Palangkaraya tahun 2026. Seleksi tersebut meliputi tes wawasan ideologi Pancasila, inteligensi, kesehatan, parade, peraturan baris berbaris, kesemaptaan, dan wawancara. Setelah lolos, peserta menjalani latihan, pemantapan, dan karantina.
2: Ya, untuk seleksi pertama tuh ada tes PIP, tes wawasan tentang ideologi Pancasila, terus tes intelijensi, terus ada tes kesehatan, tes parade, PBB, kesemaptaan, dan yang terakhir itu wawancara.
0: Lutfi dan Putra mengajak generasi muda yang ingin mengikuti seleksi Paskibraka 2027 untuk mempersiapkan diri sejak dini, baik secara fisik maupun pengetahuan, serta menjaga semangat dan doa, karena menjadi Paskibraka merupakan pengalaman yang dapat menjadi bekal dalam kehidupan maupun pendidikan selanjutnya. Nurhalisa melaporkan.

0: Demikian pendengar Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, Dewi Sri Tanjung menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.
1: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

0: Request Pop Indonesia, Pos 1 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.
1: Iya, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Apa kabarnya siang hari ini? Senang sekali saya Dewi Sri Tanjung kembali menjumpai pendengar ya dalam Request Pop Indonesia. Di hari ini, hari Kamis ya, tanggal 27 Agustus 2026 ya. Sudah ada yang menunggu di line telepon kita di 3221778 dan di 3221779. Anda juga bisa ya pendengar nanti menghubungi kami melalui WhatsApp di 0811-520-3123 ya. Kita sapa dulu di 3221779. Halo, selamat siang.
2: 100% Indonesia.
1: Iya. Kenapa pian tertawa?
2: Enggak. Dia enggak ada paspor nih gitu loh.
1: Kenapa? Kenapa?
2: Enggak ada paspornya kan.
1: Oh, kada ada passwordnya lah. Iya, pian anak berpassword kah?
2: Ya sudah, dari 100% Indonesia kan paspornya.
1: Ayo ja.
2: Gimana kabar ya Mbak Dewi?
1: Iya, alhamdulillah Bang Nanang. Pian kayak apa juga kabarnya?
2: Alhamdulillah baik ya.
1: Alhamdulillah. Bang Nanang, Anda request lagu apa siang ini?
2: Lagunya Kamu.
1: Kamu dari?
2: Kangen Band.
1: Kamu dari Kangen Band?
2: Iya.
1: Ada gak lagu Kamu Kangen Band?
2: Ada.
1: Ayo Japian, hendak berkirim salam dulu kah?
2: Salam buatnya Mama Yuda, Nana Bang Jenny, Abang Pin, Bang Irwan, Bang Ir, Selayar, Bang Jisri.
1: Iya.
2: Buatnya Putra Pangkalan Bun, Nana Topil Pangkalan Bun, Bang Milun Pangkalan Bun, Bang Dede Pangkalan Bun, Domai, Bapak Mimei, Mama Sri, Mbak Sasa. Kayaknya buat semuanya gitu ya.
1: Semuanya aja kah?
2: Semuanya ya.
1: Ayo aja.
2: Buat semua penerbangan selera di Palangkaraya saja. Di masjid beradanya. Masjid kita berada di Kalimantan Tengah. Mari kita semuanya mendoakan kepada para pejuang kahwat lah nih.
1: Iya, relawan lah Bang Nanang.
2: Kita berdoa kepada semua pejuang-pejuang kahwat lah.
1: Iya, relawan dan petugas.
2: Benar-benar dengan tugasnya nih, kita nih, dengan parah pekerjaannya nih.
1: Iya.
2: Mudah-mudahan kemudahan para pejuang kahwat lah.
1: Mudah-mudahan gitu. Sehat, diberi kemudahan lah.
2: Kemudahan dan kekuatan semuanya ya.
1: Betul.
2: Kepada Bapak-Bapak TNN dan Polri, juga para relawan-relawan semuanya.
1: Enggih.
2: Mudah-mudahan diberi kesehatan, kekuatan, dan kemudahan dengan tugasnya.
1: Amin.
2: Yang kita aja berdua ya.
1: Oke, terima kasih Bang Nanang.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama, kembali kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sapa dulu nih. Ada Pak Tony, halo.
3: Halo.
1: Iya. Selamat siang. Selamat siang, apa kabar? Indonesia. 100% Indonesia. Jumpa lagi Pak Tony.
3: Kenapa beda?
1: Jumpa lagi kita siang hari ini.
3: Berdelinya lama gak siaran?
1: Siaran terus. Iya, kebetulan enggak pas request ya.
3: Iya.
1: Ya, tadi malam Pak Tony ditungguin, tapi enggak ada.
3: Kapan?
1: Tadi malam.
3: Tadi malam ada lah.
1: Ada.
3: Ini apa namanya?
1: Jam 10.
3: Oh, jam 10 mulai.
1: Iya. Bang Nanang, Pak Tony mau request lagu apa nih?
3: sampai lali. Siang ini ngantuk baik juga ada kadang-kadang.
1: Ya?
3: Siang kadang-kadang mesti lupa gitu kan ngajar.
1: Iya. Pengaruh asap juga bisa lupa loh Pak Tony.
3: Betul. Hidung ini sesak ya, tenggorokan juga.
1: Jadi.
3: Mempengaruhi itu nomor.
1: Iya. Jadi loadingnya jadi agak lambat. Iya, lagunya apa nih Pak Tony?
3: Sehat aja kan?
1: Alhamdulillah, puji Tuhan sehat selalu.
3: Apa ya, Mbak?
1: Ya?
3: Lagu.
1: Iya, apa tuh lagunya?
3: Lagunya Jejak Hati kan lagu.
1: Jejak Hati?
3: Iya.
1: Jejak Hati penyanyinya siapa ya?
3: Dari Agus Subianto.
1: Oh, Jejak Hati.
3: Baru itu kayaknya lagunya.
1: Baru ya?
3: Iya. Jejak Tahun Hati. Kemarin 2025.
1: Oh, 2025. Oke, saya cari dulu ya Pak Tony.
3: Salam-salam dulu ya, Bu
1: Dewi. Silahkan.
3: Amin. Ya, untuk Bang Agol ini lama nggak dengaran, mudah-mudahan sehat dia.
1: Siapa? Ya, itu tadi?
3: Bang,
1: siapa Pak Tony?
3: Bang Agol.
1: Oh, Bang Agol. Ada, Pak. Bang Agol ada.
3: Mungkin Pak. Oke, sehat ya, Mbak Sasa, Mbak Susi juga. Terus Pak Umayani Sampit, yang Slayer,
1: Bung
3: Jepi, Mama Yuda, juga Bung Erwin, juga Bung Karim di Sebangau.
1: Ya.
3: Mbak Weni, Mama Lili kilometer 9, semoga sehat terus.
1: Min.
3: Yang lain kita rangkul aja, Mbak Dewi.
1: Oke.
3: Okay. Mbak Dewi.
1: Baik Pak Tony.
3: Juga semangat. Ada ya Mbak Dewi?
1: Ada.
3: Oh, iya.
1: Agus Sugianto ya.
3: Iya. Mbak Dewi, semangat terus.
1: Semangat selalu Pak Tony.
3: Semangat terus ya.
1: Terima kasih banyak.
3: Terima Amin. Kasih, selamat siang.
1: Baik, selamat siang. Terima kasih kembali ya. Oke, kita sapa dulu pendengar ya di 3221778. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Iya, halo, selamat siang.
4: Halo.
1: Iya, halo, selamat siang.
4: Selamat siang, 100% Indonesia.
1: Iya, 100% Indonesia. Apa kabarnya nih? Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Putra.
4: Kabarnya baik, walaupun panas ini Mbak Dewi.
1: Oh. Di Pangkalan pun masih panas ya?
4: Ya masih Mbak Dewi, belum ada hujan turun Mbak Dewi.
1: Iya, sama. Di Palangkaraya juga belum.
4: Iya, nggak jauh. Kita kan nggak jauh beda. Sama satu-satu provinsi
1: iya.
4: Mbak Dewi ya.
1: Iya, tetangga ya.
4: Mudah-mudahan turun Mbak Dewi.
1: Iya, kita doakan ya hujannya segera
4: amin,
1: turun.
4: Amin,
1: mendekati September biasanya hujan ya, mudah-mudahan.
4: Ya mudah-mudahan aja. Ini kan udah tanggal 27 ya.
1: Iya.
4: Minggu depan udah September udah.
1: September. Apa tadi Pak Putra mau menyampaikan apa?
4: Untuk bapak-bapak BPBD, Damkar dan relawan, semangat terus. Mudah-mudahan sehat-sehat.
1: Petugas semua ya.
4: Yang bertugas. Sama di sini juga banyak kartu laba di WD
1: Kopar
4: juga nih.
1: Betul.
4: Iya, tim-tim relawan juga untuk anggota rapi yang informasikan. Semangat terus rekan-rekan anggota rapi.
1: Betul.
4: Ya Mbak Dewi, lagunya Mbak Dewi.
1: Iya, Pak Putra mau request lagu apa nih ya? Mungkin mau dibingkiskan untuk para petugas nih kali ya? Enggak ya?
4: Apa ya? Untuk kita renungkan aja.
1: Dari EBIT ya?
4: EBIT ya, betul.
1: Untuk kita.
4: Ya, okay. Kebanyakan nih untuk karurat nih, ulah tangan-tangan manusia itu sendiri tuh Mbak Dewi ya.
1: Iya.
4: Sebagian oknum mungkin Mbak Dewi ya.
1: Yang
4: ya, mungkin mudah-mudahan aja segera sadar beliau yang ya.
1: Iya, kita doakan ya segera sadar mereka semua.
4: Iya, mudah-mudahan Mbak Dewi dan mudah-mudahan hujan segera turun Mbak Dewi.
1: Iya, doa kita
4: ya, tanya,
1: segera hujan aja Pak Putra ya.
4: Betul betul amin amin ya rabbal alamin.
1: Iya, oke siap Pak Putra, lagunya ditunggu ya.
4: Iya untuk utamanya ya Mbak Dewi ya.
1: Ah boleh.
4: Untuk tadi untuk Pak Nanang Banjar, Mama Yuda, untuk Bang Reno, untuk Bang Jepri, untuk Mbak Sasa, Mbak Susi, Inesri, untuk Bang Agong, untuk Bang Melon Pangkalan Bun, Bang Nanang Topik Pangkalan Bun, Putra Mandiri Pangkalan Bun, Bang Dede, untuk Bang Aris sama Linda, Bu Sri dan Pak Predi, Mbak Wika, Mbak Weni, Mbak Widya, dan semuanya. Pencipta Pro 1 Palangkaraya.
1: Baik.
4: Oke, untuk Mbak Dewinya, selamat bertugas.
1: Terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Putra Pangkalan Bun ya. Oke deh, ada Inesri, ini ada Bunda Sri. Apa kabar Bunda?
5: Puji Tuhan, sehat selalu.
1: Iya, Mama Sri masih di Murung Raya ya?
5: Aduh, cuaca di sini panas, kabut nih Bang, Mbak.
1: Iya, sama.
5: Nggak berani keluar rumah.
1: Iya, jadi
5: di segala, ya jendela pintu udah dibuka, nggak berani bau asap.
1: Iya
5: Mbak,
1: ya,
5: kita di rumah Mbak.
1: jadi kita di rumah.
5: Anak-anak aku bilang yang berangkat kerja pakai masker, bilang kalau yang
1: Iya.
5: nggak pakai masker.
1: Jangan lupa ya.
5: Dia itu harus. Aku di rumah nih tutup pintu jendela, jadi ada segala dibuka, gak
1: Iya.
5: berani keluar.
1: Waduh, kipas anginnya 24 jam dong ya, Mama Sri.
5: Iya, ini kipas angin lah, non-stop jadi hidup, gak berani yang bawa
1: Iya.
5: asap.
1: Iya. Ini
5: Kata
1: mau
5: apa nih, tolong Tuhan kasih hujan nih untuk
1: Iya,
5: kita nih.
1: segera ya. Amin.
5: Iya, walaupun kita manusia berdosa di dalam dunia ini, jangan Tuhan membiarkan dosa manusia. Nah, tolong diampuni ya dosa,
1: Iya.
5: turunkan hujan ya buat kita.
1: Turunkan hujan.
5: Karena kita membutuhkan air dari Yang Maha Kuasa itu ya.
1: Betul. Mama Sri mau request lagu
5: Lagunya sudah
1: apa?
5: dikirim, Mbak.
1: Oh, ada ya?
5: Sudah dikirim.
1: Oh, oke,
5: Iya.
1: nanti saya buka ya.
5: Salamnya buat Mbak Danang Banjar tadi, terima kasih atas sapaannya. Ini baru bangun tidur, tidur jadi rumah nih,
1: Oh,
5: habis
1: baru bangun
5: bersih-bersih
1: tidur,
5: tidur,
1: luar
5: nyiram pakai
1: biasa.
5: lilin tadi, nyiram pakai tanaman,
1: Waduh, waduh,
5: tidur di
1: waduh.
5: rumah.
1: Ih, nikmatnya.
5: Ya, buat nyambah caca, putra Pangkalambun tadi. Dan buat semua pendengar setia di acara Request Pop 100% Indonesia, tanpa terkecuali dari A sampai Z. Buat Mbak Dewi beserta
1: Iya.
5: operatornya, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
1: Baik.
5: Kalaupun nanti sore, hati-hati di jalan,
1: Terima
5: semoga
1: kasih.
5: selamat sampai tujuan dan bisa
1: Amin.
5: berkumpul bersama keluarga tercinta. Terima
1: Amin.
5: kasih, selamat siang menjelang sore.
1: Sama-sama. Terima kasih juga. Selamat siang ya, Mama Sri yang ada di Murung Raya. Oke, nanti lagunya kami hadirkan ya, lagu yang sudah dipilih dan dikirimkan ya. Oke, kami coba sapa kembali ya. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo?
6: Halo,
1: Ah, iya.
6: selamat siang.
1: Iya, selamat siang.
6: Ya, siang selamat.
1: Iya, Pak Navarro, apa kabar?
6: Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat selalu.
1: Alhamdulillah,
6: Ya,
1: puji Tuhan.
6: cuacanya panas nih.
1: Iya, oh panas banget ya.
6: Iya, betul.
1: Iya.
6: Mau minta lagu?
1: Apa itu lagunya, Pak Navarro?
6: Mengejar Matahari.
1: Oh, sudah panas, kenapa dikejar mataharinya?
6: Ya, mataharinya tertutup asap.
1: Kenapa nggak lagu hujan aja, Pak Navarro?
6: Biar aja matahari jangan tertutup.
1: Mengejar matahari ya?
6: Mengejar matahari.
1: Nah, ini
6: Siapa
1: penyanyinya
6: aja yang
1: siapa nih?
6: menyanyi? Siapa yang bawakan gitu?
1: Iya, saya cari.
6: Yang cewek kah, yang cowok kah?
1: Mengejar matahari ini bukan Ari Lasso ya?
6: Dari Anu juga ada yang cewek.
1: Yang cewek?
6: Apakah apakah Agnes Monica, Ebit kah?
1: Mengejar matahari. Oh, Ebit mungkin, tapi ada nggak
6: Agnes ada.
1: apa-apa. Mengejar matahari, Ari Lasso betul.
6: Agnes Monica ada juga.
1: Agnes Monica.
6: Iya. Ya.
1: Mengejar matahari.
6: Mengejar matahari.
1: Coba nanti saya cari, kalau memang tidak ada versi Ari
6: Kalau
1: Lasso
6: nggak ada,
1: tidak apa-apa ya, Pak Navarro
6: boleh
1: ya.
6: juga dari Ebit ya.
1: Ah, dari Ebit.
6: Iya.
1: Oh, yang penting ada mataharinya gitu ya.
6: Iya, betul. Salamnya buat Mbak Dewi ya.
1: Iya.
6: Semangat, terus sehat aja.
1: Semangat.
6: Buatnya Bung Nanang Banjar,
1: iya.
6: buatnya Putra Pangkalan Bun, ada Putra Mandiri di Kumai Pangkalan Bun,
1: iya.
6: ada Bung Dede juga di situ, Nanang Topik, Melon, buatnya Bang Kumai, buat yang Seloyor,
1: iya.
6: buatnya Sasa, buat Mama Sri juga, buatnya Mama Yuda dan Mas Jodnya juga, buatnya Bang Aga juga, moga sehat juga. Buatnya Bung Tony juga.
1: Iya.
6: Buat yang putri juga, yang sedang monitor juga.
1: Oh iya, salam.
6: Iya, salam buat Mbak Dewi. Buat
1: Menjaring
6: Mbak Dewi.
1: menjaring matahari apa ya, Pak Navarro ya?
6: Ya, boleh juga.
1: Menjaring
6: Terserah
1: matahari.
6: aja. Iya. Iya, buat Mbak Dewi.
1: Iya.
6: Semoga sehat selalu.
1: Sehat juga, Pak Navarro.
6: Sehat aja.
1: Iya.
6: Buat Mbak Dewi, terima kasih. Selamat siang.
1: Sama-sama, kembali kasih. Selamat siang ya. Untuk Pak Navarro dan juga Eyang Putri yang ada di seputaran Bekotin ya siang hari ini. Oke, lagunya di Request Pop kami akan penuhi dulu ya. Tadi lagu yang di request Bang Nanang, ini dia, Jejak di Hati.
7: Mampu memisahkan langkah, namun tak pernah mampu menghapus satu nama yang telah tinggal di hati. Lagu ini tentang kenangan yang tetap hidup meski kita tak lagi bersama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggah di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai pendaftaran UMKM untuk membuka lapak di Ibu Kota Nusantara IKN. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dikutip turnbackhoax.id. Tautan yang dibagikan tersebut bukan merupakan situs resmi otorita IKN dan justru mengarahkan pengguna ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif. Informasi resmi otorita IKN menyebutkan bahwa pendaftaran pedagang di lingkungan IKN dilakukan melalui tautan ikn.go.id / pedagang pasar KIPP, bukan melalui tautan yang beredar di Facebook. Selain itu, pendaftaran terakhir dibuka pada 9 hingga 13 Maret 2026 dan belum ada informasi resmi mengenai pembukaan pendaftaran baru pada Agustus 2026.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila.

Tentu saja, pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga

0: Ya, peringat sebuah lagu Nusantara Membangun ya dari Hetty Koes Endang yang tadi di request oleh Mama Sri yang ada di Murung Raya ya. Terima kasih untuk Mama Sri ya. Terima kasih juga untuk Bang Nanang, Pak Tony, Pak Putra Pangkalan Bun dan juga Pak Navarro ya. Tadi lagunya sudah kami penuhi ya. Oke deh, halo, selamat siang. Halo.
1: Halo, Mas Siang, 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Apa kabarnya nih Mama Yuda?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Alhamdulillah. Mama Yuda mau request lagu
1: Iya.
0: apa nih? Kok
1: Dari
0: senyum-senyum?
1: saya ini aja.

0: Judulnya apa ini, Mama Yuda?
1: Kau yang utama aja deh.
0: Kau yang utama. Oh, ini yang baru ya?
1: Iya. Baru emang.
0: Kau yang utama. Oke, dikirimkan buat siapa ini, Mama Yuda lagunya?
1: Buat lagunya buat abang. Semoga lancar pekerjaannya dan salam sayang selalu.
0: Amin. Amin, doa seorang istri ya untuk suami tercinta.
1: Buat Bang Nana Panjang. Ya. Buat Pak Tony, Bang Putra Pangkalan Bun, Mbak Sasa, Panapang Yang Putri. Buat Pak Bang Umay, Bang Adi, Bang Jepai, Bang Ian Seloyong, buat Pak Meme juga. Buat Mbak Diona, Pak Paidi Putri. Buat apanya aja deh.
0: Ya.
1: Semoga sehat semua.
0: Sehat, amin, sehat selalu buat ya.
1: Ke Dewi sama partnernya, semoga selalu sehat semangat juga, selalu
0: amin.
1: Sukses lancar dan aktivitasnya.
0: Amin, amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Selalu bahagia juga, happy dengan
0: amin.
1: Ayahnya.
0: Amin.
1: Buat Bang, buat Om Haino juga, semoga bahagia, selalu sehat dan keluarga bahagia juga.
0: Oke deh.
1: Bang Haino nelpon.
0: Oke, baik.
1: Om Haino lah. Ya, itu aja Kak Dewi.
0: Itu saja ya, Mama
1: Masih
0: Yuda.
1: Yang langsung, okay. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Sama-sama, terima kasih ya, Mama Yuda yang ada di Sampit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kami bacakan juga ya WhatsApp di 0811-520-3123 siang hari ini dari Mama Lili ya, yang ingin mendengarkan lagu dari Ria Resti Fauzi, Segelas Air Putih. Oke deh, nanti lagunya kami hadirkan ya. Salamnya dikirimkan untuk seluruh pendengar setia Request Pop Indonesia ya. Jangan lupa menjaga kesehatan. Iya, Mama Lili juga ya, jaga kesehatan selalu. Baik, terima kasih untuk Mama Lili ya, yang ada di seputaran Cilik Riwut ya siang hari ini. Oke, lagunya langsung saja untuk Mama Yuda dan Mama Lili kami hadirkan. Ini dia Syahrini ya, Kau Yang Utama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Iya, terima kasih pendengar. Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya, segelas air putih cintaku ya. Karena terkadang sesuatu yang sederhana justru bisa memiliki makna yang begitu dalam ya. Ya, pendengar, silakan bagi Anda yang masih ingin bergabung ya di kesempatan siang hari ini, masih kami tunggu kebersamaan Anda di 0536322177778 atau di 3221779 atau melalui WhatsApp juga boleh di 0811520313 ya. Kami temani aktivitas Anda di kesempatan siang menjelang sore hari ini dengan lagu-lagu pilihan dari Belantika Musik Tanah Air ya, dalam Request Pop Indonesia, menemani aktivitas dan waktu santai Anda ya. Baik, kami bacakan dulu ya WhatsApp yang sudah masuk di 0811520 3123 ya, dari 0852 4323 sekian sekian ya. Halo, selamat siang juga ya, request lagu ya dari Niki Astria, ku ingin ya, salamnya dikirimkan untuk seluruh pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Baik, terima kasih. Kemudian juga dari Pak Umay di Ketapang ya, ingin mendengarkan lagu siang hari ini dari Trio Libels, Hanya Untukmu. Salamnya dikirimkan untuk pendengar setia Request Pop Indonesia. Ucapannya salam sehat untuk pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya. Baik, terima kasih untuk Pak Umay di Ketapang Sampit ya. Sehat-sehat juga Pak Umay di sana. Baik, pendengar, lagunya langsung saja kami akan hadirkan. Ini dia dari Niki Astria, Ku Ingin.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya dan saatnya kumandang azan sholat asyar untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya ketika musim gugur, di saat daun-daun berguguran dari pepohonan. Beliau mengambil setangkai ranting pohon dan daun-daunnya langsung berguguran. Beliau berkata, "Wahai Abu Dzar." Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu menyahut, "Lembaik, aku siap sedia, ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya seorang muslim yang menunaikan sholatnya semata-mata karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana daun-daun ini berguguran dari rantingnya." Hadis riwayat Ahmad dari kitab At-Tarhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar, selamat menjalankan ibadah sholat asyar bagi Anda umat Islam yang menjalankannya dan masih di Palangkaraya siang ya, menjelang Palangkaraya sore. Saya Dewi Sri Tanjung undur diri ya pendengar. Nanti ada rekan saya Setia Arseno yang akan menemani Anda mulai pukul 15 sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda ya. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, Anda masih bersama kami dalam Palangkaraya sore ini pendengar. Tentunya sesaat lagi kita akan dengarkan siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita ya, melalui RRI Pro 1 Network di ruang dengar Anda. Kami harap Anda bisa mengikuti siaran ini hingga selesai nanti. Dan tentunya kami hadirkan acara ini pendengar bersama dengan RRI Banda Aceh, Jambi, Kupang, dan Gunung Sitoli terkait dengan cagar budaya ya. Dan tentunya kita akan dengarkan melalui RRI Pro 1 Network berikut ini.
1: Yang masih tersisa sampai saat ini, mungkin selain daripada nisan, manuskrit, dan lain-lain sebagainya. Di sini kan ada tiga sebenarnya bangunannya yang masih tersisa pada abad tersebut. Itu, Gunung Mang itu sendiri, kemudian ada makam Sultan Iyasiptan Darsani, dan satu lagi Patarana.
2: Pak, sebenarnya nih apa yang bakal hilang, Pak, jika suatu saat ini gunungan tidak bisa lagi dipertahankan kasliannya, Pak?
1: Banyak sekali yang jelas yang hilang bagi Aceh ya kan. Salah satu, orang kan selalu mengaungnya kebesaran Aceh pada abad ke-17. Tapi kalau nggak ada bukti yang nyata seperti gunungan, kapan sari gunungan ini, mana lagi yang ada tinggalan sama kita yang bisa kita lestarikan sampai sekarang ini untuk anak-anak generasi sekarang lah.
2: Baik Pak, kalau bicara menjaga keaslian bangunan, seperti apa nih Pak prinsip pelestarian yang diterapkan di gunungan ini Pak?
1: Sebenarnya kan untuk prinsip pelestarian di gunungan ini yang sudah dilakukan banyak Pak, ekskavasi, renovasi, banyak yang sudah dilakukan, dan juga pemeliharaan berkala yang jelas seperti itu untuk menjaga kelestariannya ya kan, seperti itu Pak. Jadi sudah rutin kita lakukan itu juga berkala itu tetap dilakukan.
2: Kira-kira bagian mana Pak yang harus dipertahankan supaya tidak hilang nilai cagar budayanya Pak?
1: Ini sebenarnya semuanya perlu dilestarikan Pak. Jadi semua dari seluruh bangunan inti sebenarnya kan, kemudian ada tiga itu bangunan inti itu harus dilestarikan semua Pak. Ya paling tidak dilakukan perbaikan berpala seperti pengecetan dan lain-lain.
2: Pak, ini kan gunungan ada di kawasan pesisir, pernah menghadapi bencana besar seperti tsunami 2004 dan juga terpapar cuaca tropis Pak ya. Tantangan seperti apa yang paling berat dalam menjaga kondisi bangunan ini tetap lestari Pak?
1: Ya, paling kan karena cuaca ekstrim dan sebagainya itu paling kan di pelestarian misalnya seperti ngecetan, rehabilitasi itu yang paling penting itu harus berkala dilakukan. Karena memang itu yang paling sering selainnya terjadi warna jadi agusuran dan lain-lain sebagainya. Jadi harus dilakukan sering, paling tidak ya berkala lah.
2: Kalau sekarang Pak dengan perawatan saat ini berarti apa langkahnya sudah mulai terlihat Pak dalam menjaga kondisi bangunan ini supaya tetap seperti asli Pak?
1: Itu sudah dilakukan Pak, seperti itu ya. Jadi memang berkala kita lakukan cukup supaya nampak keaslian dan kelestariannya. Memang itu sudah upaya dilakukan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh. Tidak, memang rutin dilakukan.
2: Pak, ini kedepannya kan mungkin apa nih Pak? Pekerjaan rumah terbesar dalam menjaga gunungan tetap bertahan puluhan tahun bahkan ratusan tahun lagi lah Pak ya. Dan apa saja nih Pak informasi ataupun rencana yang sedang dipersiapkan Pak saat ini?
1: Ya, yang paling center kita lakukan itu adalah bagaimana membuka ya untuk publikasi seperti itu. Jadi sebenarnya untuk mendatangkan pengunjung seperti itu, dengan kita juga membuat ada museum dan pusat informasinya. Ini ada untuk sekarang kan sudah ada pusat informasi Taman Sari Gunungan.
2: Sekarang ini apa nih Pak yang bisa dilakukan masyarakat, apalagi buat anak-anak muda Pak ya, supaya bisa ikut menjadi bagian dari upaya menjaga gunungan sebagai warisan budaya, bukan hanya datang untuk berfoto aja, bukan buat konten media sosial, tapi juga bisa turut merawat nih Pak.
1: Untuk anak muda kita apa juga di sini kan kita banyak aktivitas bisa dilakukan, misalnya apa untuk fotografi juga, misalnya di sini menonton juga di sini kan ada di lapelwi misalnya apa theater, mini home theaternya ada di sini, dan juga apa namanya perpustakaannya nanti kita akan diadakan juga di sini seperti itu. Jadi untuk kelengkapan seperti itulah mungkin museumnya juga kita makin kita lengkapi juga seperti itu.
3: Taman Sari Gunungan hingga kini masih berdiri anggun di jantung kota Banda Aceh. Bangunan bercat putih dengan bentuk yang khas ini menjadi salah satu saksi kejayaan Kesultanan Aceh sekaligus menunjukkan keindahan arsitektur dan seni pada masanya. Menjaga gunungan berarti menjaga jejak sejarah yang telah diwariskan selama ratusan tahun agar tetap dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Bagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, jika suatu saat berkesempatan berkunjung ke Kuta Raja Banda Aceh, sempatkanlah mampir ke Taman Sari Gunungan. Nikmati keindahannya, pelajari kisah yang tersimpan di balik bangunannya, dan mari bersama-sama menghargai serta menjaga cagar budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. Saya Amar, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita kembali ke Beranda Astacita Nasional.
4: Beranda Astacita.
5: Dari RRI Banda Aceh kita beralih ke RRI Jambi dengan tema Rumah Kuno Bentuk Lamo Antara Pelestarian dan Tantangan Zaman berikut ini.
6: Berbagai informasi dan edukasi penting kita ikuti Beranda Astacita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pendengar, berjumpa kembali bersama dalam program acara Beranda Astacita Berjaringan Nasional. Hari ini, Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya Hasti Wulandari, produksi RRI Jambi. Pendengar, pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya melangkah ke masa lalu di mana setiap kayu, ukiran, dan tiang bangunan itu menyimpan banyak cerita ratusan tahun yang lalu. Untuk itu, dalam program Beranda Astacita kali ini, produksi RRI Jambi, kami mengangkat tema mengenai rumah kuno

bukan sekedar tempat tinggal, melainkan warisan budaya yang memuat nilai estetika, adaptasi iklim, dan kearifan lokal. Nah, mempertahankan keaslian bangunan ini sangat penting untuk menjaga identitas visual dan sejarah kawasan Melayu Jambi.

0: Literatur Melayu Jambi. Berikut kita dengarkan penuturan seorang budayawan Jambi, pelestari seni budaya, dan juga merupakan seorang pemandu wisata di kawasan Cagar Budaya Nasional Muara Jambi, bersama Abdul Hafiz atau lebih akrab disapa dengan Aho berikut ini.
1: Nah, kalau kita lihat bentuk cara bentuk ragam corak dari rumah Melayu Jambi ini, nah itu sebenarnya menggambarkan macam-macam filosofi kehidupan sehari-hari masyarakat Melayu. Nah, kalau untuk penghuni itu sendiri sebenarnya tidak membedakan. Misalkan rumah yang bercorak, beragam, berdekoratif, ya. Nah, ini tidak membedakan apakah ini untuk rumah pejabat, rumah kesultanan, atau rumah itu tidak membedakan ke situ. Nah, tapi umumnya rumah-rumah yang memang rumah khas Melayu sendiri, memang itu biasa digunakan biasanya untuk melakukan musyawarah adat dan musyawarah-musyawarah lainnya. Nah, tapi perlu diketahui juga bahwa rumah kita orang Melayu itu sebenarnya sudah menggambarkan filosofi-filosofi kehidupan sehari-hari. Juga rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menselaraskan dengan alam. Contoh rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menerapkan sudah anti kebakaran, sudah menerapkan bagaimana tapi sudah antisipasi semua yang namanya alam seperti angin kencang, ya. Kalau bahasa kita ini angin puting beliung. Nah, sesudah itu rumah orang Melayu ini juga bagaimana bisa mensiklus atau mensikluskan udara. Jadi dia menyesuaikan. Kalau dia udara panas, dia juga akan menetralisir panas tersebut. Kalau juga dingin, dia juga menetralisir cuaca dingin. Jadi memang rumah orang Melayu ini, terutama rumah sepanjang aliran matahari, itu memang dia menselaraskan dengan alam, bukan alam yang menselaraskan dengan rumah itu sendiri. Nah, pembagian ruang dalam pola ruang rumah Jambi sendiri, nah kalau kita mengaca dari periodisasi di abad-abad 17, 16, nah sebenarnya rumah-rumah ini pola ruangnya

mertua atau rumah mempelainya perempuan. Nah, kenapa? Karena di situ sudah disiapkan bilik, ya. Nah, sedangkan kalau untuk laki-laki sendiri itu tidak disediakan bilik. Nah, maka setiap apa lamaran ada yang namanya orang-orang kita Melayu itu buka lanse. Nah, lanse ini sebenarnya sama dengan kita membuka seperti tabir bilik ini, bilik si perempuan ini. Nah, inilah pola ruang. Jadi, misal kita lihat dari depan ada namanya serambi, ya, atau sekarang bahasanya teras. Baru nanti setelah teras ada yang namanya nggak ada ruang tamu sebenarnya, langsung dia plong, ruangnya plong. Nah, disitulah di, nanti ada sekat bilik, terus di bilik nanti ada namanya laren, atau laren ini dia dekat ke dapur. Nah, laren inilah biasanya tempat kumpul dan makan. Terus nanti dia ada yang namanya garang. Garang ini sebenarnya kalau sekarang samalah dengan MCK, ya. MCK orang dulu namanya garang. Setelah garang baru namanya pola. Nah, bukan pola. Setelah garang itu pusat api, tempat mereka aktivitas masak. Maka rumah orang Melayu itu dulu dia sudah mengantisipasi kebakaran. Maka ada pola ruang antara pusat api, air, laren, lalu ada ruang tengah yang memang luas. Di situ juga ada bilik. Nah, baru ada namanya teras atau serambi, seperti itu arsitektur rumah Melayu ini. Nah, ini kan ada proses bagaimana dia bisa menjadi jaga budaya. Nah, contoh begini, memang banyak rumah-rumah, contoh kalau kita lihat di Ulu Gedong misalkan di seberang, ya. Nah, dia ini statusnya baru baru statusnya itu disebut dengan objek diperkirakan cagar budaya. Nah, makanya di dalam sistem pemerintahan hari ini, misalkan dia wilayah, apakah dia di kota ataupun dia di kabupaten, maka pemerintah terkait nanti membentuk yang namanya TACB, Tim Ahli Cagar Budaya, tingkatkan kabupaten atau tingkat kota. Nah, ini disertifikasi menggunakan APBD, ya. Nah, inilah nanti mereka melakukan kajian dari objek diperkirakan cagar budaya nanti menjadi benda cagar budaya tingkat kabupaten. Nah, dari tingkatan kabupaten ini nanti mereka mengajukan status ini untuk menjadi objek cagar budaya tingkat provinsi. Nanti di provinsi juga ada namanya tim ahli cagar budaya tingkatan provinsi. Nah, nanti mereka rapat lagi membentuk, membuat dosier supaya ini diajukan menjadi cagar budaya tingkatan nasional. Nah, setelah dia menjadi cagar budaya nasional, nah inilah nanti rumah tersebut bisa di lestarikan ataupun dia sudah mengalami kerusakan nanti direvitalisasi lagi sesuai dengan bentuk aslinya. Nah, ini melalui UPT Kemenbud, namanya Balai Persatuan Kebudayaan Jambi. Nah, ini kalau proses supaya dia menjadi objek cagar budaya, ya. Nah, terus bagaimana sekarang anak-anak muda sekarang untuk apa mencintai ataupun bisa melestarikan untuk menggali apa dari segi apa histori, dari segi apa filosofi makna daripada rumah Melayu ini sendiri. Nah, ini seharusnya bagaimana bisa anak-anak muda generasi sekarang mencintai, ini seharusnya sudah masuk ke dalam semacam kurikulum, sebenarnya kurikulum di dunia pendidikan. Contoh misalkan dia kalau bisa jangan masuk di ekstrakurikuler, tapi memang masuk dalam misalkan mata pelajaran ataupun mata kuliah, ya. Nah, ini yang bisa

0: supaya anak muda itu, anak muda khususnya di Provinsi Jambi ini bisa mencintai arsitektur ataupun bentuk rumah Melayu orang Jambi. Nah, terus memang kenapa pola apa mindset masyarakat sekarang berubah dari rumah kayu menjadi rumah batu? Nah, ini sebenarnya pengaruh daripada bentuk-bentuk bangunan minimalis sekarang, dan terus kelangkaan bahan baku juga menjadi tantangan untuk kita di Jambi. Kenapa? Karena nilai-nilai yang ditanamkan dari nenek moyang leluhur kita dulu itu sudah mengikis. Contoh, dulu masyarakat kita ini setiap kelahiran anak, nah mereka menanam pohon. Pohonnya ya macam-macam, pohon bisa tembesu, kadang bulian, kadang meranti, ya. Bisa kayu medang. Nah, kayu inilah yang ditanam nanti bisa dipotong lagi untuk membuat bangunan rumah. Maka kita sebut sekarang tuh setiap orang yang sudah bersuami istri disebut dengan rumah tangga. Jadi mereka memang harus membuat rumah yang pakai tangga. Kenapa? Karena mereka tinggal di apa sebantaran Sungai Batanghari yang memang setiap tahun ada namanya banjir tahunan. Nah, inilah mereka leluhur kita dulu menanamkan bagaimana kehidupan manusia itu menyelaraskan hidupnya dengan alam. Seperti itu.
1: Saudara, merawat rumah kuno bentuk lamo adalah bentuk penghormatan nyata kepada kearifan leluhur yang tahu betul cara hidup selaras dengan alam. Sampai jumpa dalam episode Beranda Asta Cita berikutnya. Saya Hasti Wulandari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar dari RRI Jambi, kita beralih ke RRI Kupang dengan tema Megalitikum Sumba, Batu Leluhur dan Semangat Kemerdekaan berikut ini.
4: Baik, selamat pagi, salam kebangsaan dan salam hangat untuk seluruh pendengar RRI Sumba dimanapun Anda berada ya. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam satu jam ke depan melalui sebuah majalah udara ya, yang kali ini akan mengajak kita melakukan perjalanan. Bukan perjalanan menggunakan kendaraan, bukan pula perjalanan menuju tempat yang jauh, tetapi perjalanan menembus waktu. Pendengar, perjalanan untuk mengenal sebuah warisan yang telah berdiri selama generasi demi generasi. Warisan yang terbuat dari batu, batu yang mungkin bagi sebagian orang hanya terlihat sebagai bongkahan besar. Tetapi bagi kami masyarakat Sumba, batu dapat menyimpan cerita. Batu dapat menjadi penanda sejarah, dan batu dapat menjadi bagian dari identitas keluarga dan kampung. Dan batu juga menjadi penghubung antara kehidupan manusia hari ini dengan ingatan terhadap leluhur. Pendengar RRI Sumba, hari ini kita akan berbicara tentang megalitikum di Pulau Sumba. Sebuah warisan budaya yang menjadikan Sumba begitu istimewa. Dan karena kita sedang berada dalam suasana bulan kemerdekaan Indonesia ya, kita akan membawa satu pertanyaan besar. Apa hubungan antara batu-batu leluhur di Sumba dengan kemerdekaan Indonesia? Apa kemerdekaan hanya tentang bendera merah putih? Apakah kemerdekaan hanya tentang upacara pada tanggal 17 Agustus? Ataukah kemerdekaan juga berarti menjaga identitas, budaya, sejarah, dan warisan leluhur agar tidak hilang di telan zaman? Itulah yang akan kita bahas selama satu jam ke depan bersama saya Cantika Ajali. Inilah Megalitikum Sumba, Batu Leluhur dan

Pendengar Indonesia Pusaka, sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya wilayah di peta. Indonesia adalah rumah. Rumah yang dibangun dari keberagaman suku, bahasa, adat, kepercayaan, kesenian, sejarah, dan tradisi. Dan salah satu bagian dari rumah besar Indonesia itu adalah Pulau Sumba.

pendengar, sebelum berbicara tentang megalitikum di Sumba, mari kita pahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan megalitik. Secara sederhana, istilah megalitik berasal dari bahasa Yunani. Mega berarti besar, sedangkan litos berarti batu. Karena itu, megalitik secara umum digunakan untuk menyebut tradisi yang berkaitan dengan penggunaan atau pendirian batu sebagai bagian dari kehidupan manusia di masa lalu. Namun pendengar, ada satu hal penting, megalitik tidak selalu berarti batu yang ukurannya sangat besar. Yang lebih penting adalah fungsi dan konteks budaya dari benda tersebut. Tradisi megalitik sering berkaitan dengan penghormatan terhadap leluhur, penguburan, ritual, atau kehidupan sosial masyarakat. Kalau kita berbicara tentang Pulau Sumba, tradisi megalitik memiliki bentuk yang sangat khas. Salah satunya adalah batu kubur. Kubur batu bukan hanya tempat seseorang dimakamkan. Dalam konteks budaya Sumba, kubur batu menjadi bagian dari ruang kehidupan masyarakat. Ia dapat berada di tengah kampung, ia dapat menjadi bagian dari tata ruang kampung adat, dan ia berhubungan dengan penghormatan terhadap leluhur. Sejumlah kampung adat di Sumba masih memperlihatkan tradisi megalitik yang hidup sampai sekarang, seperti di Kampung Praijing dan Kampung Tarung. Artinya pendengar, megalitik di Sumba bukan semata-mata cerita masa lalu. Ia masih dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat. Masih ada rumah adat, masih ada kampung adat, masih ada kubur batu, masih ada upacara adat, dan masih ada ingatan mengenai leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang membuat Sumba menarik, karena di tempat lain kita mungkin melihat peninggalan megalitik sebagai benda arkeologi. Tetapi di Sumba, warisan tersebut masih menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat.

0: Ya, baik pendengar, dari lagu Bengawan Solo, karya Gesang yang dibawakan oleh Sundari Suekojo ya, dalam versi keroncong asli, kita kembali ke Pulau Sumba. Dan perjalanan kita berikutnya menuju salah satu simbol paling kuat dari tradisi megalitik kubur batu. Bayangkan Anda berjalan memasuki sebuah kampung adat Sumba, rumah-rumah tradisional berdiri mengelilingi ruang kampung. Atap rumah yang menjulang tinggi, di bagian tengah atau ruang tertentu kampung kita menemukan batu-batu besar. Ada yang berbentuk seperti meja, ada yang memiliki ukiran, ada pula yang menjadi bagian dari makam leluhur. Sekilas mungkin kita bertanya, mengapa harus menggunakan batu? Jawabannya tidak sederhana soal kuat dan tahan lama. Batu memiliki makna, batu menjadi sesuatu yang bertahan. Rumah bisa rusak, kayu bisa lapuk, kain bisa pudar. Tetapi batu dapat bertahan sangat lama. Karena itu, ketika sebuah komunitas menempatkan batu sebagai bagian dari makam leluhur, sebenarnya mereka sedang meninggalkan pesan kepada generasi berikutnya, jangan lupakan siapa yang datang sebelum kita. Tradisi megalitik di Sumba banyak ditemukan dalam bentuk kubur batu dan berkaitan dengan penghormatan kepada leluhur. Kubur batu juga tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan keluarga, kekerabatan, kampung, tradisi, dan hubungan manusia dengan leluhurnya. Inilah sebabnya ketika kita berbicara mengenai megalitikum di Pulau Sumba, kita sebenarnya sedang membicarakan lebih dari sekedar batu. Kita sedang membicarakan identitas. Siapa kita? Dari mana kita berasal? Siapa orang yang sebelum kita? Apa yang mereka wariskan? Dan apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting di zaman sekarang, pendengar. Sebab dunia berubah begitu cepat. Teknologi berkembang, media sosial berkembang, cara berpikir manusia berubah. Tetapi identitas budaya tidak boleh hilang.
1: Pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini.
2: Asta Cita.
3: Beranda Secita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema cagar budaya tak benda nias berikut ini.

0: Ada Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kita bersama dengan Ibu Marcelina Masarian Duru, SAG, sebagai pemerhati budaya dan pelaku budaya. Nah, topiknya menarik sekali ini. Tapi sebelumnya pendengar RRI dimanapun Anda berada, Beranda Asta Cita sore hari ini dipandu oleh saya, presenter Anda, Putra Zebua. Nah, adapun topik di Beranda Asta Cita kita kali ini adalah terkait tentang cagar budaya tak benda nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Nah, langsung saja kita menyapa dari Ibu Marcelina Duru. Selamat sore Ibu, sehat?
1: Selamat sore, sehat.
0: Iya, terima kasih sudah hadir dalam program Beranda Asta Cita Produksi RRI Gunung Sitoli di sore hari ini. Nah, menariknya nih Bu, topik kita ya, cagar budaya tentang mengenal alat musik tradisional Nias kita nih Bu. Apa saja alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini dan kira-kira fungsinya apa begitu Bu? Bisa dijelaskan nih Bu?
1: Oke, baik ya. Alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini adalah banyak ya, tapi yang sering digunakan itu ada tiga, genra, gendang, ya bahasa Indonesia gendang, aramba atau gong dan varitia. Dan alat-alat musik yang lain masih banyak seperti doli-doli, fondrahi, tutuao, mage-mage, kemudian ada riti-riti dan lain sebagainya. Ya itu, jadi alat musik genda ini adalah alat musik pukul berbentuk seperti gendang, ya gendang yang digunakan untuk mengiringi berbagai kegiatan ada di Nias. Ya juga aramba ini ada alat musik yang dari logam itu yang menghasilkan bunyi kuat dan khas Nias. Karena ada juga gong ya atau aramba Jawa ya, tapi ada beda suaranya ya, karena memang dibentuk dulu oleh nenek moyang kita dari besi itu ya, bukan dari aluminium ya. Mungkin ada sekarang ini ada yang dari aluminium juga ya. Kemudian varitia juga, sebenarnya varitia yang pada zaman leluhur kita itu dari besi, betul-betul dari besi ya. Sekarang udah ada dari aluminium, tapi ya gak seasli yang dulu ya. Sekarang sudah ada sedikit perubahan suara itu ya, mengenai alat-alat musik itu dan jenis-jenisnya.
0: Wah, akhirnya kita tahu nih alat-alat musik Nias dan juga penggunaan atau fungsinya begitu. Nah, kalau berbicara soal nilai budaya alat musik nih Bu, selain sebagai hiburan gitu kan, nilai budaya atau filosofi apa nih yang terkandung dalam alat-alat musik tradisional Nias kita?
1: Pertama dulu ada nilai kebersamaan, nilai kerjasama yang baik ya, karena alat musik itu dibunyikan secara bersama-sama, bukan dimainkan secara tunggal ya. Ada yang memukul gendang dua orang, memukul gongnya satu orang, dan memukul varitianya dua orang. Jadi berapa orang pemain itu menghasilkan bunyi yang enak didengar ya, harmonisasi bunyi yang pas di telinga gitu. Kemudian nilai gotong royong. Jadi di sini ada nilai gotong royongnya. Kenapa? Karena mengajarkan pentingnya kerjasama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Ya tentu dalam bermain musik itu ada tujuan bersama. Setidaknya ya menghibur orang, yang menghibur pendengar, atau setidaknya bermusik bersama untuk menghilangkan stres gitu loh ya. Musik ini juga obat stres loh. Jadi nilai ketiganya adalah nilai penghormatan terhadap adat ya. Musik menjadi bagian dari pelaksanaan tradisi dan upacara adat, itu artinya nilai penghormatan terhadap adat istiadat leluhur. Berikutnya nilai yang keempatnya nilai persatuan. Jadi musik itu dapat menyatukan masyarakat dalam berbagai kegiatan budaya. Ya. Kelima, nilai religius dan spiritual. Dalam konteks tertentu musik itu digunakan untuk mengiringi kegiatan yang memiliki makna keagamaan atau ada istiadat. Terus nilai keenamnya nilai penghormatan kepada leluhur. Itu menjadi salah satu cara menjaga dan meneruskan warisan budaya dari generasi ke generasi. Nilai identitas budaya itu yang terakhir ya. Nilai identitas budaya itu musik tradisional ini menjadi ciri khas dan identitas masyarakat Nias.
0: Wah, jadi itu ya nilai budaya alat musik gitu ya. Tapi menarik yang terakhir tadi soal regenerasi nih Bu. Nah, kita juga ingin tahu nih bagaimana cara mengenalkan dan mengajarkan alat musik tradisional Nias kita kepada generasi muda agar tidak hilang begitu.
1: Ya, memang pada zaman sekarang ini ya, susah sekali ya kita mau mengajak kaum muda itu untuk mencintai musik tradisi karena mereka sudah lebih mencintai musik modern seperti drum, band, gitar listrik, gitar melodis, gitar bass, gitar ritmik gitu loh.
0: Tapi bukan berarti tidak mengikuti perkembangan juga ya Bu ya?
1: Tetap kita anjurkan mereka untuk cuman bagaimana juga supaya kaum muda ini bisa mencintai musik tradisional ya. Pertama dulu langkah yang kita ambil memperkenalkan kepada kaum muda itu jenis-jenis musik tradisional nih Asia. Kalau mereka tidak kenal masa sih mereka mau sayang? Iya, kita aja juga ada peribahasa karena kenal makanya sayang kan Pak Putra ya betul. Itu. Nah, begitu juga anak-anak muda ini sebenarnya. Cuman orang tua kan sibuk ya, masyarakat lingkungan juga sibuk. Jadi gak ada yang peduli dengan masalah ini. Siapa yang mau memberi waktunya memperkenalkan ini, nah ini namanya doli-doli, ini namanya gendra, ini namanya. Ya hanya orang-orang tertentu yang memang ada hatinya untuk ya budaya ini tidak musnah ke depannya, tidak hilang gitu loh. Nah jadi saya pribadi ya, cara saya memperkenalkan kepada anak-anak saya, kumpul mereka ya. Awalnya mereka segan, rasanya memukul alat musik tradisional kuno gitu loh ya, ah kampungan gitu loh ah itu. Tapi setelah mereka mencoba
0: dan menyatu dengan alat musik,
1: menyatu lainnya dengan alat musik itu, ketagihan mereka. Itu yang saya alami. Sebelumnya cuek ya dengan alat musik doli-doli, ah mending kita main keyboard, piano. Apa lo doli-doli dari kayu itu, sudah lagi bentuknya seperti itu, tidak begitu sempurna ya, seperti kolintang lah. Ya kalau kolintang yang punya Sulawesi itu kan sempurna banget ya, artinya sudah di vernis, sudah dibentuk dia begitu. Kalau kita ini asal bunyi ya udah pas gitu loh ya. Jadi usaha kita itu sebenarnya mendampingi kaum muda itu untuk mencintai, sekalian mengajari mereka begini cara memukulnya ya, bagaimana memukul tutuhao yang dari bambu itu, bagaimana memukul doli-doli yang awalnya doli-doli itu hanya 4 bilah kayu ya, sekarang sudah kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi apa maunya nada yang kita gunakan, karena dia doli-doli ini melodis ya. Salah satu alat musik tradisionalnya yang melodis itu adalah doli-doli ya, bilahan-bilahan kayu yang dipotong-potong sepanjang 50 cm atau 30 cm atau ada yang 25 cm juga ya. Nah, jadi kita usahakan mereka supaya mengenal dan mengenal bunyi gitu. Tutuhao. Kemudian ada lagi ya, ya seperti biola cara memainkannya. Kita perkenalkan sama mereka. Kita gabung beberapa anak muda sehingga nanti anak muda yang lain setelah mereka lihat nah, tertarik. Itulah yang saya alami sekarang di dalam sanggar ya. Anak-anak itu malah ketagihan sekarang. Dulu atau awal-awal susah. Ay, tidak mau saya, tidak mau Bu, tidak mau. Kayak gengsi dia memukul alat musik tradisi gitu. Lebih tidak bergengsi dia kalau misalnya mau kau jadi pemain drum. Suka dia. Saya Bu, malah berlomba itu saya Bu. Tapi kalau sudah dibilang kalau mau kau memukul gendang, tutuhao atau tamburu atau vonrai, tidak Bu, tidak gitu ya. Nah, dari kita orang tua ya, bagaimana cara kita untuk membuat anak itu cinta dengan alat musik itu.
0: Oke, jadi keterlibatan banyak pihak ya.
1: Iya, keterlibatan iya,
0: dan mendorong generasi muda untuk bisa mengenal alat iya musik tradisional kita begitu ya Bu ya. Baik, nah terkait perkembangan musik tradisional, nah menurut Ibu nih, apakah musik tradisional ini perlu dikembangkan mengikuti perkembangan zaman tanpa menghilangkan ciri khas aslinya?
1: Sangat perlu kita mengembangkan musik tradisional kita ini ya. Kadang kita cemburu ya dengan daerah lain ya. Loh, kenapa alat musik mereka yang musik tradisi seperti gondang ya di Tapanuli ya, seperti gamelan tuh di Jawa ya, kenapa sampai mendunia ya mereka punya musik tradisional itu? Nah, sementara kita di Indonesia sini masih belum begitu menasional, apalagi mendunia ya, kita akui itu belum menasional karena aransemen dari cara memadukan bunyi itu. Kemudian keterbatasan dari nada-nada yang ada dulu ya. Contohnya ya, kalau kita mau menyanyikan satu lagu ya aga irau no sino de la. Oke, kita mau pakai kunci C yang sudah ada doli-dolinya C. Sementara baru lagu itu dia bagus ketinggiannya misalnya nada G. Doli-doli yang sudah ada, yang sudah dibeli dari orang yang menjual, yang sangat terbatas juga penjualannya, dan mungkin pengetahuannya juga dalam membentuk doli-doli itu sangat kurang ya, bukan jurusan musik, hanya dari pengalaman. Jadi kita mau butuh nada G, tidak ada. Iya kan? Hanya nada C. Kita mau beli 10 hanya nada C saja. Kenapa tidak dibuat dia bernada? Mulai dari nada C, D, E, F, G. Bahkan dikasih juga nada-nada crash-nya kan. Nah kenapa? Jadi kita tidak sesali itu yang menjual, karena pemahamannya tentang pembuatan itu dan pengetahuannya sangat-sangat terbatas.
0: Ibu Marcelina Nurul, kita sudah berada di penghujung acara kita di Beranda Asta Cita. Banyak penjelasan-penjelasan ibu loh yang sudah kita dapatkan sore hari ini, dan tentunya ini akan bermanfaat untuk kita semua yang sedang mendengarkan Beranda Asta Cita. Nah yang terakhir nih Bu, sebelum kita tutup nih acaranya, kita ingin mendengarkan harapan ke depan nih. Apa yang menjadi harapan ibu agar alat musik tradisional dan seni tari Nias dapat terus dikenal hingga generasi mendatang?
1: Oh, harapan saya ya, untuk para generasi muda, cintailah alat musik tradisionalmu ya, tanpa juga kamu tertutup dengan alat-alat musik tradisional daerah lain, dan juga jangan juga menutup diri dengan alat musik modern ya. Marilah kita menjadi tongkat estafet ya, penerus dari musik-musik tradisional Nias kita. Kemudian kedua, saya juga berpesan kepada pemerintah, alat musik tradisionalnya sangat kaya, banyak sekali jenisnya, cuman banyak kaum muda yang tidak tahu mana alat musik itu jenisnya, hanya namanya doang yang ini yang dia tahu, tapi alatnya tidak tahu ya. Harapan saya dari pemerintah, dampingilah kaum muda untuk mengenal alat musiknya, nanti dulu memainkannya, kemudian adakanlah pelatihan-pelatihan cara membuat alat musik ya sesuai dengan hukum not, jangan sembarang dibuat saja ya, nanti dibilang kunci D padahal bukan kunci D, kunci dis.
0: Terima kasih Bu Marcelina Nduru sudah hadir di program Beranda Asta Cita sore hari ini. Sukses selalu Ibu, semangat untuk beraktivitas. Baik pendengar, demikian Beranda Asta Cita produksi RRI Gunung Sitoli dengan topik Cagar Budaya Tak Benda Nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Telah hadir tadinya bersama kita Ibu Marcelina Marsarian Nduru SAG sebagai pemerhati budaya dan sekaligus pelaku budaya. Bersama kami presenter Anda Putra Zebua, sampai jumpa kembali dalam program Beranda Asta Cita selanjutnya

Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Nusantara ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 edisi hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya, dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore ini bersama saya, Setia Arseno. Inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kami awali dari Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Ya, pendengar dan pemirsa dari Samarinda ada rekan saya, Vira. Halo, selamat sore, Vira.
1: Halo, selamat sore.
0: Iya, apa kabar Vira dan teman-teman di Samarinda?
1: Vira baik dan juga rekan RRI Samarinda semuanya juga baik, Alhamdulillah. Dan cuaca di Samarinda masih belum turun hujan ini. Bagaimana di Palangkaraya sana?
0: Sama, di sini juga belum turun hujan ya. Kita berharap segera turun hujan ya, Vira ya.
1: Amin.
0: Baik, Vira, ada informasi apa dari Samarinda untuk kita sore ini?
1: Dari Samarinda ada informasi mengenai Distrik Paser yang menyiapkan langkah antisipasi di tengah kemarau karhutlah.
0: Baik, Vira, silahkan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik pendengar dan pemirsa, Dinas Pendidikan Kabupaten Paser sudah mempersiapkan langkah-langkah antisipasi terhadap murid jika kondisi udara penuh asap akibat karhutlah. Reporter RRI Samarinda, Randy Falevi melaporkan selengkapnya.
2: Menghadapi fenomena El Nino yakni musim kemarau ekstrim, membuat segala aktivitas masyarakat di Kabupaten Paser menjadi terganggu, terutama kegiatan belajar dan mengajar. Hal ini karena terjadinya kebakaran hutan dan lahan, sehingga asap yang diciptakan dari kebakaran itu dapat mengganggu aktivitas sekaligus mengancam kesehatan, tepatnya pada saluran pernafasan. Oleh karena itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Paser, Yunusya, menerangkan bahwa pihaknya sudah membuat perencanaan-perencanaan agar program belajar dan mengajar tetap berjalan dengan optimal, seperti mengatur jadwal kegiatan pembelajaran, terutama di luar kelas untuk pelajaran olahraga, kemudian beberapa antisipasi lainnya.
3: Kami juga telah mewajibkan kepada siswa kita untuk membawa tumbler atau botol minuman dan memastikan untuk di setiap sekolah ketersediaan air minum itu tersedia dan ada. Kemudian yang ketiga, kami juga melakukan kegiatan mengajar. Belajar mengajar di sekolah itu dapat menyelesaikan jam mengajar. Jadi antisipasinya itu manakala terjadi kabut asap yang pekat, maka secara tidak langsung anak-anak bisa diliburkan atau anak-anak mengatur jam pelajarannya yang seharusnya pagi bisa masuk di siang hari.
2: Yunus menegaskan seluruh sekolahan tidak diperbolehkan untuk melakukan pembakaran sampah yang dapat memicu terjadinya kebakaran. Selain itu, para guru-guru juga diarahkan untuk memberikan edukasi kepada muridnya terkait pentingnya menjaga kesehatan di tengah musim kemarau ekstrim seperti saat ini.
3: Termasuk juga dalam situasi seperti ini, kami juga para guru menyampaikan edukasi terhadap peserta didik tentang bahaya dehidrasi, kemudian heat stroke, dan pentingnya menjaga kesehatan di saat cuaca panas. Kemudian berdasarkan koordinasi dengan Pak Sekda via telepon kemarin, kami juga mengeluarkan edaran untuk jika ada anak-anak yang sakit, teridentifikasi sakit karena pengaruh cuaca saat ini, mohon segera melapor ke puskesmas atau pusban terdekat dengan melaporkan ke Dinas Pendidikan juga.
2: Kendati demikian, kondisi saat ini dapat dikatakan masih aman, sehingga proses belajar mengajar masih berjalan normal seperti biasa. Namun jika terjadi asap yang cukup tebal, maka para murid diarahkan untuk belajar di rumah secara daring. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
1: Baik, demikian informasi dari Samarinda sore ini, kembali kepada Anda di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Vira dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda menuju kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Ya, dari Tarakan ada rekan saya Jubaida. Halo, selamat sore, Jube.
1: Iya, selamat sore.
0: Iya, gimana kabarnya, Jube?
1: Alhamdulillah, kabar kita di sini baik dan juga kabar bahagianya saat ini daerah Kota Tarakan khususnya ini kita sudah ada hujannya ini di sini.
0: Alhamdulillah, pantas suara Jubai kenceng ya. Iya. Baik, Jubai, ada informasi apa dari Tarakan untuk kita sore ini?
1: Ya, ini terkait dengan Pemkot Tarakan serahkan bantuan pasca bencana kepada 30 warga.
0: Baik, silakan Jubai untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih pemirsa dan pendengar. Pemerintah Kota Tarakan menyerahkan bantuan stimulan pasca bencana dan hibah bantuan sosial pendanaan kebijakan kesejahteraan rakyat kepada warga terdampak bencana sebagai wujud kepedulian Pemkot Tarakan. Berikut laporan Muhammad Rajabsyah.
2: Ya, bantuan stimulan ini diberikan kepada penyintas terhadap anu ya, seperti longsor, terutama longsor ya, yang dari nilai yang 150 itu.
3: Penyerahan simbolis diserahkan langsung Wali Kota Tarakan, Dr. Haji Khairul Emkes, kepada warga terdampak di Gedung Serbaguna Kantor Wali Kota Tarakan, Kamis pagi 27 Agustus. Pemkot Tarakan menyerahkan bantuan berupa bahan material pada 30 warga terdampak tanah longsor yang terjadi beberapa bulan terakhir, dengan total anggaran mencapai 150 juta rupiah. Selain itu, Pemkot Tarakan juga menyerahkan bantuan sosial berupa uang tunai kepada 19 warga korban kebakaran. Setiap warga menerima 1,5 juta rupiah, total anggaran yang disiapkan 31 juta rupiah. Dalam sambutannya, Wali Kota Khairul menyampaikan bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban warga meski tidak bisa menggantikan sepenuhnya kerugian yang dialami.
4: Dan tentu kami berharap dan berdoa mudah-mudahan digantikan yang lebih banyak lagi. Saya kira itu.
3: Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Tarakan, Yonsep, menjelaskan bantuan stimulan senilai 150 juta rupiah ini khusus diberikan kepada penyintas bencana longsor. Bentuk bantuan berupa material bangunan seperti papan, balok, dan paku. Bantuan tersebut dimaksudkan untuk membuat turap di lokasi longsor secara bergotong royong oleh masyarakat sekitar. Sebab berdasarkan pengalaman sebelumnya, pemasangan turap dinilai efektif menekan potensi longsor berulang.
2: Ya, bantuan stimulan ini diberikan kepada penyintas terhadap anu ya, seperti longsor, terutama longsor ya, yang dari nilai yang 150 itu adalah penyintas dari longsor. Nah, itu penerimanya 30. Nah, oleh karena itu bahan-bahannya terdiri dari kayu, papan dan balok dan paku. Dan itu dikerjasamakan dengan masyarakat secara gotong royong. Dekat tempat kejadian itu. Tempat kejadian.
5: Berarti nanti bahannya akan digunakan untuk apa nih?
2: Turap, memasang turap.
3: Yonsep juga menyampaikan Pemkot Tarakan telah menganggarkan dana tambahan sebesar 300 juta rupiah dalam anggaran perubahan akhir tahun untuk mengantisipasi bencana serupa. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Jube dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Banjarmasin. Sekarang kita menuju ke Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Ya, pendengar dan pemirsa, dari Nunukan ada rekan saya, Rusdi Mursalim. Halo, selamat sore Bang Rusdi.
1: Ya, selamat sore.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Baik. Sudah hujankah di sana, Bang Rusdi?
1: Kalau untuk wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan ini, dini hari tadi diguyur hujan, kemudian pukul 6 sampai pukul 1 siang tadi itu mendung, dan pukul 1 hingga saat ini cerah berawan.
0: Wah, cocok nih Bang Rusdi jadi perakirawan BMKG nih ya. Tahu tepat seperti itu ya. Baik. Baik, Bang Rusdi, ada informasi apa dari Nunukan untuk kita sore ini?
1: Informasi terkait tentang masalah ayam petelur di Lapas Nunukan dijamin bebas dari wabah penyakit.
0: Baik, Bang Rusdi, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Hai pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, Balai Karantina Nunukan memastikan peternakan ayam petelur di lapas kelas 2B Nunukan bebas dari wabah penyakit. Dalita melaporkan selengkapnya.
2: Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nunukan, Dr. Hewan Ida Toni mengatakan, dengan adanya budidaya ayam petelur, pihaknya telah bekerja sama dengan lapas kelas 2B Nunukan untuk memberikan sosialisasi dan arahan kepada warga binaan pemasyarakatan bagaimana manajemen pemeliharaan ayam petelur ini sehingga ayam ini dapat menghasilkan telur yang baik dan maksimal.
3: Kita sudah melakukan pelatihan ke warga binaan terkait manajemen kesehatannya seperti apa, manajemen pakannya seperti apa, karena manajemen pemeliharaan ini adalah poin titik krusial yang terpenting dalam kita budidaya ayam, baik budidaya ayam maupun budidaya hewan yang lain seperti itu.
2: Ia menjelaskan jika pelatihan diberikan saat awal dibukanya peternakan ayam petelur. Hal ini sangat penting dilakukan ketika membuka sesuatu tanpa adanya bimbingan dan pengetahuan. Semuanya akan sia-sia.
3: Pada awal kita melakukan bimbingan, kemudian kita berkolaborasi juga dengan pegawai lapas. Ketika misalnya ada penyakit atau ada wabah atau ada kendala yang berada di lapas terkait dengan pemeliharaan ayam ini, bisa berkonsultasi kepada kami. Kami membuka waktu. Sebetulnya kalau untuk perencanaan pelatihan kedepannya kami belum punya, tapi nanti akan kita jadwalkan sambil kita melihat, kita mengevaluasi di lapangan seperti apa kejadian penyakit, apakah banyak atau tidak. Kalau misalnya pun banyak, berarti nanti kita akan melakukan penegasan ulang terkait dengan manajemen kesehatannya seperti itu.
2: Ia menegaskan sampai saat ini tidak ada laporan atau kendala di lapangan, sementara untuk manajemen yang sudah dilakukan dalam pemeliharaan budidaya ayam petelur di Lapas Nunukan sudah sesuai standar karena kematian juga tidak ditemukan. Meski demikian, jika ada ayam yang mati di bawah 0,1% itu wajar. Namun di atas 1% tidak ditemukan dan tidak ada wabah. Delita Reri melaporkan.
1: Demikian informasi langsung dari wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Selanjutnya kembali ke rekan Anda di RRI Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Bang Rusdi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, sekarang kami ajak Anda menuju kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Ya, dari Banjarmasin ada rekan saya, Aditya. Halo Adit, selamat sore.
1: Selamat sore Bang Seno, apa kabar ini?
0: Alhamdulillah, baik. Sudah hujankah di Banjarmasin, Adit?
1: Masih awannya saja yang tebal, hujannya masih belum Bang Seno.
0: Hewannya aja ya, sama berarti.
1: Palangka gimana nih?
0: Sama, awannya aja. Asapnya
1: iya,
0: sudah mulai menipis
1: soalnya
0: atau bagaimana nih asapnya?
1: asapnya sudah mulai menipis,
0: Oh
1: cuma
0: iya.
1: di jam-jam tertentu seperti malam hari atau di dini hari itu semakin tebal. Cuma kalau agak siang udah tipis gitu.
0: Oke, berkurang dong jalannya di Tia nih ya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Hemat, hemat,
0: hemat,
1: ya.
0: Hemat. Baik, Adit, ada informasi apa dari Banjarmasin untuk kita sore ini?

0: pun resmi diterbitkan. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR menegaskan, perlindungan kesehatan masyarakat menjadi prioritas di tengah potensi memburuknya kualitas udara akibat kabut asap. Dia juga memberikan perhatian lebih kepada kelompok rentan, seperti anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan dan jantung. Menurut Yamin, masyarakat juga perlu meningkatkan daya tahan tubuh dengan memperbanyak konsumsi air putih dan makanan bergizi seimbang. Pemko Banjarmasin juga menegaskan larangan melakukan pembakaran terbuka, baik pembakaran lahan maupun sampah. Warga yang menemukan titik api diminta segera melaporkan melalui call center 112 agar dapat ditindaklanjuti.
1: Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan dan menggunakan masker ya. Dan saya juga mengimbau kepada masyarakat agar menjaga anaknya yang tentunya yang tidak ada kepentingan, tidak keperluan itu untuk tidak keluar rumah, dan kepada orang tua, dan kepada lansia, pada ibu hamil, juga ini juga harus diperhatikan ya.
0: Selama musim kemarau, periode 15 Juli hingga 17 Agustus 2026, tercatat sudah ada 27 kejadian kebakaran lahan dengan total luasan lahan yang terbakar mencapai 2.828 hektar di Banjarmasin. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin Husni Tamrin mengatakan, sebagian kebakaran bermula dari aktivitas sederhana masyarakat yang kemudian tidak terkendali. Kondisi kemarau membuat api lebih mudah menjalar dan meluas ke area sekitarnya. Dari 27 kejadian tersebut, Banjarmasin Selatan menjadi wilayah dengan kasus terbanyak, yakni 9 kejadian, selanjutnya Banjarmasin Tengah 5 kejadian, Banjarmasin Timur 3 kejadian, dan Banjarmasin Barat 2 kejadian.
2: Sampai sekarang dari 15 Juli yang pertama kali terjadi kebakaran lahan, kemudian sampai sekarang itu sudah ada 27 kali kejadian di Kota Banjarmasin. Tapi skalanya kecil-kecil dan segera dapat diatasi. Dari 27 kejadian itu tidak ada hotspot. Itu kebetulan itu hampir semua karena kelalaian kita. Karena membakar sampah lalu menjalar ke semak belukar di sekitarnya.
0: Tak hanya masyarakat umum, kebijakan antisipasi juga menyasar lingkungan pendidikan. Pihak sekolah diminta berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin apabila kondisi udara mengharuskan adanya penyesuaian jam belajar maupun pembatasan kegiatan di lingkungan sekolah. Jumma Muhammad melaporkan.
3: Demikian informasi dari Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita kembali ke Palangkaraya bersama Bung Seno. Silakan Bung Seno.
4: Iya, terima kasih Adit dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya Lintas Banjar Nusantaraya kami akhiri dengan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, Irjen Pol Iwan Kurniawan, turut serta dalam upaya pemadaman karhutla di tengah keterbatasan air. Polda Kalimantan Tengah juga menambah dukungan peralatan alat dan mesin penyedot untuk mempercepat penanganan karhutla yang mendekati lokasi pemukiman warga. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
1: Dari Polda akan mengirimkan bantuan peralatan bentuk alkon.
2: Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah turut serta dalam upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau, dan wilayah Kota Palangkaraya. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari penguatan penanganan karhutla yang masih menghadapi kendala keterbatasan sumber air. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Polisi Iwan Kurniawan mengatakan, Polda Kalteng akan menambah dukungan peralatan untuk mempercepat penanganan karhutla, terutama dengan menyiapkan alat dan mesin penyedot maupun pemompa air alkon. Peralatan tersebut disiapkan agar dapat segera digunakan ketika titik api mendekati lokasi yang harus dilindungi.
1: Dari Polda akan mengirimkan bantuan peralatan bentuk alkon supaya nanti siap ketika kepala api ini sudah mendekat. Juga saat ini sedang dilakukan pembasahan, namun nanti apabila terlanjur mendekat sudah siap semua peralatan juga personil untuk kita memadamkan api tersebut. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa sekarang ini

0: Ini kan kesulitan air. Memang ada embung di sana, tetapi tetap sulit untuk mengambil air dan juga waterbombing pada saat ini ketika mengambil air dari Sungai Kahayan juga kan sudah mulai surut, tetapi masih bisa digunakan.
1: Menurutnya, selain menyiapkan peralatan dan personel, saat ini petugas juga terus melakukan pembasahan di sejumlah area yang berpotensi terbakar. Upaya tersebut diharapkan dapat mencegah api meluas, sekaligus mengantisipasi apabila titik api kembali mendekat, terutama di permukiman. Sementara itu, Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana BPBD Palangkaraya Heri Fauji mengatakan, pihaknya terus berupaya maksimal melakukan pemadaman karhutla. Namun, keterbatasan sumber air di lokasi kejadian menjadi salah satu faktor yang memperlambat proses pemadaman.
2: Berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan upaya pemadaman ini, namun karena kembali lagi kita keterbatasan sumber air di lokasi kejadian, di samping itu juga sarpas kita kekurangan tangki yang digunakan untuk melakukan penyuplaian air juga mengalami kendala, kurang. Sehingga sambil menunggu itu, kita perlu waktu sebenarnya untuk recovery, melakukan pemadaman-pemadaman. Sementara sumber air
1: Heri menambahkan kendala lainnya adalah keterbatasan armada tangki untuk menyuplai air ke lokasi kebakaran. Kondisi tersebut membuat petugas membutuhkan waktu untuk melakukan pengisian kembali sebelum melanjutkan proses pemadaman. Edi Suroso melaporkan.
3: Ya, pendengar dan pemirsa, laporan dari reporter RRI Palangkaraya Edi Suroso tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setia Arseno mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kekuatan ekonomi yang sejati berakar pada asas kebersamaan dan semangat gotong royong. Di tengah dinamika perekonomian yang terus berkembang, kemandirian finansial lebih efektif diwujudkan melalui sinergi dan kolaborasi yang solid. Bukan sekedar perjuangan individu, Koperasi Merah Putih hadir sebagai pilar penggerak ekonomi kerakyatan yang berlandaskan pada prinsip keadilan, transparansi, dan kesejahteraan bersama. Melalui sistem keanggotaan yang inklusif, Koperasi Merah Putih memfasilitasi kemudahan akses permodalan yang sehat, pengelolaan dana yang terpercaya, serta pendampingan usaha yang berkelanjutan. Lembaga ini tidak sekedar berfungsi sebagai tempat simpan pinjam, melainkan sebuah wadah strategis bagi para pelaku usaha mikro, tenaga profesional, dan seluruh lapisan masyarakat untuk tumbuh secara kolektif. Mari wujudkan ketahanan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing. Bersama Koperasi Merah Putih, wujudkan sinergi, bangun kemandirian, dan raih kesejahteraan bersama.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Sintesa Vocal Play hadir untuk Anda dengan lagu Harimu. Ada mu di sana memang menunjukkan bahwa ini apakah hari Anda, apakah bukan hari Anda. Yang jelas ini adalah hari Kamis ya. Hari ini hari Kamis dan sudah di penghujung sore, mendekati petang. Dan saat ini waktu sudah menunjukkan 39 menit lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Mungkin sudah ada di rumah Anda, dari tempat aktivitas menuju rumah begitu ya. Dan bagi Anda yang mungkin dalam perjalanan masih, semoga lagu-lagu yang kami hadirkan bisa menemani waktu Anda untuk tetap berkonsentrasi. Karena biasanya di hari Kamis ini, kalau sudah jam seperti sekarang ini, makin ramai lancar aja ya situasi jalan raya ya, terutama di Kota Cantik Palangkaraya dan sekitarnya. Nah, berbicara soal situasi yang ada sekarang ini kan masih kabut asap ya, cuaca dengan angin yang cukup deras, bahkan paparan dari debu-debu atau puing-puing dari kebakaran tersebut sudah mulai berterbangan kemana-mana. Dan ini kalau di perjalanan naik kendaraan bermotor, apabila tidak memakai kacamata begitu atau tidak memakai pelindung, tentu saja akan melintasi area mata pada saat kita sedang berkendara. Tentunya terpapar hal seperti ini tidak bisa diremehkan pendengar, bisa mengganggu konsentrasi dalam perjalanan. Alhamdulillah jika Anda saat ini mendengarkan dan sedang menggunakan mobil ya, jadi tidak terlalu kentara hal tersebut. Nah, yang jelas masih dengan kabut asap, jadi udara juga masih terkontaminasi. Mudah-mudahan kita bisa menjaga selalu kesehatan yang ada, tidak lupa minum air putih, karena di saat cuaca kemarau air putih adalah unsur yang sangat penting untuk bisa menjadi asupan di dalam tubuh kita supaya kita tidak kekurangan cairan ya. Baik, lagu berikutnya dari siapa ya ini ya dari Putri Gita, Telah Coba.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

dikenal sebagai bangunan kecil yang menyerupai rumah. Bangunan yang memiliki nilai historis serta kearifan lokal ini memiliki makna yang mendalam bagi masyarakat Dayak. Ciri khas dari Pasar Patahu adalah dicat warna kuning serta kadang diberikan bendera dengan warna serupa untuk menandakan jika tempat ini dikeramatkan oleh masyarakat sekitar. Selain percaya kepada Ranying Hatala, penyebutan nama Tuhan menurut agama Kaharingan yang sebagai pencipta alam semesta, suku Dayak yang memeluk agama Kaharingan juga saling menghormati dan saling menghargai. Salah satu makhluk hidup yang kerap dipercayai memberikan dampak positif yaitu Patahu, sehingga mereka membangun sebuah rumah kecil yang dipercaya sebagai tempat tinggalnya Patahu tersebut, yang digunakan sebagai tempat memanjatkan doa atau berhajat. Dalam beberapa momen biasanya akan dilakukan ritual persembahan yang diberikan sesajen berupa hewan, serta jenis kue-kue tertentu, beras lokal, darah hewan, dupa, kayu garu, kemenyan, serta minuman. Semua ini dimasukkan secukupnya untuk disimpan di dalam rumah kecil itu. Hal ini dilakukan sebagai bentuk ucapan syukur karena telah membantu memberikan perlindungan dari mara bahaya, termasuk sakit penyakit ataupun juga orang-orang jahat.

kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar, inilah cek fakta Pro 1 RRI Palangkaraya. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisikan tautan yang diklaim sebagai pendaftaran UMKM untuk membuka lapak di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Faktanya, klaim dan informasi tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan yang dibagikan tersebut bukan merupakan situs resmi otorita IKN dan justru mengarah

0: kepada pengguna ke maksud kami mengarahkan ke pengguna ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif. Informasi resmi otorita IKN menyebutkan bahwa pendaftaran pedagang di lingkungan IKN dilakukan melalui tautan ikn.co.id / pedagang pasar KIPP, bukan melalui tautan yang beredar di Facebook. Selain itu, pendaftaran terakhir dibuka pada bulan Maret yang lalu dan belum ada informasi resmi mengenai pembukaan pendaftaran baru pada bulan Agustus ini. Demikian Cek Fakta Pro 1.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI.

0: Raya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Setiap dari kita terlahir dengan cerita, kelebihan, dan tantangannya masing-masing. Namun, pernahkah kita menyadari bahwa perbedaan itulah yang membuat kehidupan di sekitar kita menjadi lebih bermakna? Bagi teman-teman penyandang disabilitas, sebuah keterbatasan bukanlah akhir dari segalanya, apalagi penghalang untuk berkarya. Di balik perbedaan cara mereka menjalani hari, tersimpan semangat juang, kreativitas, dan potensi luar biasa yang pantas untuk diapresiasi. Yang mereka butuhkan dari kita bukanlah sekedar rasa kasihan. Mereka membutuhkan ruang kesetaraan, kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berpartisipasi di tengah masyarakat. Mari kita ubah cara pandang kita, mulai dari hal kecil, dengan menciptakan lingkungan yang ramah, peduli, dan inklusif bagi semua orang tanpa terkecuali. Karena setiap individu, bagaimanapun kondisinya, memiliki hak yang sama untuk bersinar dan mewujudkan mimpinya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ya, pendengar dalam Gema Nuansa Senja, saat ini kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran. Kali ini pembacaan Surah Al-Sad ayat 27 hingga 33 bersama Mi'rajul Wahyudi. Selamat mendengarkan.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka. Patutlah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Patutkah pula kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat. Inilah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Dan kami karuniakan kepada Daud, Sulaiman, dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya, dia amat taat kepada Tuhannya. Ketika dipertunjukkan kepadanya, kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore. Maka ia berkata, sesungguhnya, aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan. Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu ia potong kaki dan leher kuda itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Ya, pendengar, saat kita dengarkan azan sholat maghrib berkumandang untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu hari beliau membicarakan masalah salat. Lalu beliau bersabda, barang siapa menjaga salat, salatnya akan menjadi cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Barang siapa tidak menjaga salatnya, niscaya tidak ada cahaya, pembela dan penyelamat baginya, dan pada hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Hibban dan Tabrani dari kitab Darul Mansur. Demikian sudah kita dengarkan hadis tentang mengumpulkan dua salat tanpa uzur adalah dosa besar. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Riz, lihat ini. Pendaftaran magang di perusahaan teknologi Amerika. Ayah yakin kamu bisa bersaing.
1: Tentu ya, ilmu dari sekolah Garuda udah bekalin aku dengan skill itu. Dari coding sampai kepemimpinan. Dan ini saatnya aku membuktikan diri.
0: Ayah senang. Sekolah Garuda fokus membentuk karakter yang berani dan berpikiran global. Kamu siap, nak?
2: Sekolah Garuda bukan hanya tentang nilai, tapi tentang visi. Tempat ini hadir dengan kurikulum inovatif dan fasilitas modern. Didukung guru-guru terbaik yang percaya bahwa setiap siswa adalah calon pemimpin global. Indonesia siap melahirkan generasi unggul yang menguasai teknologi dan menjunjung tinggi budaya.
1: Di Sekolah Garuda, kami belajar untuk tak hanya bersaing di Indonesia,

0: tapi juga untuk bersuara di panggung dunia.
1: Saatnya memilih yang terbaik. Wujudkan harapan Indonesia, generasi unggul sebagai agen perubahan global.

orang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surah Ali Imran ayat 134. Artinya, orang bertakwa adalah yang dermawan, pemaaf, dan mampu menahan amarah.

orang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surah Ali Imran ayat 134. Artinya,

Ya, pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam Gema Nuansa Senja. Tentunya kami berharap Anda masih terus mendengarkan siaran Palangkaraya sore ini bersama kami Pro 1 RRI Palangkaraya. Karena tentu setelah

ini kami hadirkan acara berikutnya. Namun pukul 18 kami sampaikan dulu warta berita daerah. Nanti akan dilanjutkan dengan musik dan informasi. Dan acara berikutnya dalam Palangkaraya sore ini yaitu Mimbar Agama Islam setelah warta berita Pro3. Namun kita nantikan dulu warta berita daerah pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik. Dia kan juga manusia.

0: sia-sia.
1: Biarin aja. Kalau pincang itu di rumah aja. Jangan nyusahin orang.
0: Hus, udah. Itu sudah lampu merah tuh. Ayo, kita nyebrang.
1: Huh?
0: Agus! Ya Allah, Agus! Agus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
0: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
0: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

0: Pendengar, kita sampai pada berita yang terakhir. Seiring peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, Ridwan, menghimbau masyarakat dapat memakai masker ketika di luar rumah dan kepada seluruh instansi terkait dapat lebih gencar membagikan masker secara gratis kepada masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
1: Agar masyarakat selalu menggunakan masker, kalau bisa batasi aktivitas di luar ruangan.
2: Kepala UPTD Puskesmas Bukit Hindu Palangkaraya Heliana menghimbau masyarakat agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas, khususnya ketika harus berada di luar ruangan. Masyarakat juga diminta membatasi aktivitas di luar rumah apabila tidak terlalu mendesak.
1: Agar masyarakat selalu menggunakan masker, kalau bisa batasi aktivitas di luar ruangan, ya. Kalaupun bekerja di luar ataupun harus keluar rumah, ya kita harap bisa menggunakan masker. Terus hindari juga olahraga, kalau bisa sih olahraganya yang di dalam ruangan aja, tidak berolahraga yang sifatnya outdoor di area terbuka seperti itu. Kemudian ini menjaga udara dalam ruangan, kalau bisa memungkinkan untuk menutup seluruh ventilasi rumah, asap seperti ini.
2: Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan menyebutkan, ISPA di Palangkaraya mengalami peningkatan seiring kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah kecamatan, terparah ada di Jekan Raya.
3: Nah, baik untuk kasus ISPA, kasus ISPA yang ada di Kota Palangkaraya, perlu kami sampaikan, jadi kita punya 11 puskesmas. Kita punya kasus ISPA itu sebanyak 132 kasus yang terdiri dari 11 puskesmas. Dalam rangka mengantisipasi adanya peningkatan kasus ISPA, jadi kiranya masyarakat kalau mengalami batuk pilek, mengalami gejala ISPA untuk segera mungkin datang ke fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah kota.
2: Berdasarkan data yang dihimpun dari 11 puskesmas di Palangkaraya, tercatat sebanyak 132 kasus ISPA. Kondisi tersebut menjadi perhatian di tengah dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama pada kelompok rentan. Edi Suroso melaporkan.

0: Demikian Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya malam ini. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setia Seno mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan kita ikuti acara selanjutnya.
1: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam.

0: Show 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Seratus, dua ratus, tiga ratus. Aduh, dihitung berkali-kali juga nggak nambah deh.
2: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
1: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi sejuta.
2: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
1: Ya, beginilah Mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
2: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
1: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
2: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
1: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
3: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
4: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya.

0: kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan kami dalam Palangkaraya sore ini. Walaupun sudah malam, saat ini masih kami temani Anda dengan program yang hadir dalam Palangkaraya sore ini. Saat ini musik dan informasi menemani Anda hingga ke pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, di tengah cuaca kemarau dan kabut asap, Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangkaraya membagikan 1.000 masker kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian pemerintah dalam menghadapi dampak asap kebakaran hutan dan lahan yang mempengaruhi kualitas udara di Kota Palangkaraya. Bagian dilakukan di Jalan RT Milono dan Jalan William AS kemarin, begitu ya. Masker diberikan kepada masyarakat khususnya warga dan pengguna jalan yang melakukan aktivitas di luar ruangan. PLT Kepala DLH Kota Palangkaraya Untung Sutrisno mengatakan kegiatan tersebut merupakan salah satu langkah pemerintah dalam membantu masyarakat menghadapi kondisi udara yang terdampak. Menurutnya, pembagian masker sebagai bentuk kepedulian di tengah kondisi udara yang kurang baik. Paparan asap secara terus-menerus dapat memberikan dampak negatif terhadap kesehatan, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, orang lanjut usia, serta masyarakat yang memiliki penyakit bawaan. Dirinya mengingatkan masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar rumah apabila tidak mendesak. Selain upaya penanganan dampak asap, DLH juga terus mendorong masyarakat untuk berperan dalam pencegahan karhutlah. Menurutnya ini merupakan kebutuhan, maksud kami kepedulian bersama yang dibutuhkan untuk bisa mengantisipasi atau mengatasi permasalahan karhutlah yang ada. Baik pendengar, tentu saja kami masih akan temani Anda dengan hadirkan lagu berikutnya. Kali ini bersama Audrey Tapi Heru, Satu Mimpiku.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ini Indonesia.
4: Indonesia bagus banget tau.
5: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
4: Makanan di sini enak-enak.
3: Ini Indonesia.
6: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yudha Negara II, Bupati Banyumas ketujuh ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwujud dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
3: Ini Indonesia.

Ya, pendengar, saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Pro 3 pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Khusus untuk Dukcapil, Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK, dan lain-lain.
2: Video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi.

0: Biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Jakarta Pusat.
1: Sementara itu, salah seorang kuasa hukum terdakwa mengatakan menghormati putusan sela yang dibacakan majelis hakim sehingga pihaknya akan fokus pada persidangan pembuktian pada pekan mendatang.
2: Kami menghormati putusan sela yang telah dibacakan dan kami siap untuk melanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian. Jadi laporan hasil pemeriksaan dari BPK kami belum terima dalam berkas perkara, sementara kan itu penting untuk pembelaan terhadap terdakwa, namun sampai dengan hari ini kami belum terima. Kami siap menghadapi persidangan selanjutnya, yaitu agenda pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian.
1: Dalam perkara ini ada 4 orang terdakwa, yaitu Yakut Holil Komas, mantan Menteri Agama, Espa Abidal Aziz alias Gus Alek, mantan staf khusus Menteri Agama, Ismail Adam, Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur, dan Asrul Aziz Taba, Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Wakil Ketua Umum Hipindo Rawa Awines mengatakan pelaku retail perlu memahami konsumen dan menyesuaikan perkembangan bisnisnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Selain itu, IRSI juga menghadirkan sebanyak 60.
2: Wakil Ketua Umum Hipindo Rama Awines mengatakan perubahan bisnis retail harus dimulai dari pemahaman terhadap konsumen. Dalam sambutannya, Rama menyebut perubahan perilaku konsumen dan perkembangan teknologi menjadi bagian dari pembahasan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026. Ia menjelaskan hal tersebut sejalan dengan tema IRSE 2026 Rethinking Retail, The Future is Customer-Led.
1: Selain itu, IRSE juga menghadirkan sebanyak 65 perusahaan eksibitor yang didukung oleh 28 sponsor, sehingga secara keseluruhan ada 93 eksibitor dan sponsor yang turut berpartisipasi dalam IRSE 2026 ini.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara mengatakan, konsumen modern semakin memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Ia menilai perhatian tersebut membuat pelaku bisnis tidak dapat mengabaikan perkembangan tren berkelanjutan.
3: Karena itu di kemudian hari, yang namanya reduce, reuse, refurbish, repair, dan recycling akan grow. Dan kita sebagai pelaku bisnis tidak bisa mengabaikan ini. Mereka tidak mau memperhatikan ini akan ditinggal konsumen.
2: Adapun Haryanto menyebut, 66% konsumen global telah peduli terhadap isu lingkungan atau dampak sosial. Sementara itu, 64% konsumen generasi Z dan milenial bersedia membayar sedikit lebih mahal untuk produk terkait berkelanjutan. Menurutnya, perhatian terhadap keberlanjutan mencakup pakaian, packaging, dan produk FMCG. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Ketua Parlemen Arab Saudi Mohammed Al-Yamahi mengecam keras tindakan pimpinan Otoritas Keamanan Israel, Itamar Ben-Gvir, yang menyerbu pusat pelatihan Kalandia milik Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi Palestina atau UNRWA di Yerusalem. Parlemen Arab juga mengecam keputusan Otoritas Israel untuk mengambil alih secara paksa, mengusir para staf dan membongkar bangunan pusat pelatihan tersebut, serta menargetkan sejumlah fasilitas UNRWA lainnya di wilayah itu. Hal ini dikutip dari Antara hari ini. Dalam pernyataan resminya, Al-Yamahi mengatakan eskalasi yang terjadi Selasa lalu merupakan pelanggaran secara terang-terangan terhadap hak imunitas PBB serta serangan langsung terhadap institusi dan resolusi lembaga internasional. Oleh karena itu, Parlemen Arab mendesak komunitas internasional dan Dewan Keamanan PBB untuk sesegera mungkin mengambil tindakan tegas dan bersifat mengikat secara hukum untuk menghentikan serangan Israel terhadap fasilitas PBB. Berita olahraga, Persela Lamongan memastikan kesiapan finansial untuk menghadapi musim kompetisi 2026-2027

0: 27. Kepastian itu ditandai dengan peluncuran sponsor yang akan mendukung perjalanan tim selama satu musim ke depan. Farin Regi melaporkan.
1: Persela Lamongan resmi memperkenalkan 3 sponsor utama untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 di Stadion Surajaya Lamongan. Di kesempatan tersebut, manajemen juga meyakinkan finansial untuk musim ini dipastikan aman. 3 sponsor utama yang akan menjadi bagian dari perjalanan Persela musim ini, yakni Duta Merpati, Dr. Shield, dan M-Trust. Selain itu, Persela juga mendapatkan dukungan dari 4 sponsor lainnya yang turut menjadi bagian dari ekosistem klub. Chief Financial Officer Persela Lamongan, Pradita Aditya, mengatakan dukungan sponsor sangat penting agar Persela dapat menjalani musim secara maksimal. Dan dengan kepastian sponsor yang telah bergabung, ia memastikan kondisi finansial tim Laskar Joko Tingkir untuk musim ini dalam keadaan aman.
2: Sehingga ini mutualisme, ini kita branding bersama Persela yang eksposurnya cukup luar biasa. Dan pastinya sebuah bank juga pasti punya visi dan misi yang luar biasa untuk ke depan. Tentunya ini adalah hal yang mutualisme yang kita bisa berkolaborasi bersama untuk menguatkan satu sama lain. Tidak hanya Persela yang kuat, tetapi brand atau sponsorship yang mendukung kita juga semakin kuat.
1: Pemain Persela, Dendy Sulistiawan, mengatakan kepastian finansial yang disampaikan manajemen membuat pemain lebih leluasa mempersiapkan diri menghadapi kompetisi.
3: Dari saya pribadi, pasti setelah manajemen menyampaikan bahwa semua aman, pasti dari pihak pemain juga merasa tenang untuk mengarungi liga musim ini. Terlebih lagi, pasti kita bisa lebih fokus lagi di pertandingan dan tidak memikirkan hal lain. Jadi kita bisa insya Allah tahun ini untuk membeli target dari manajemen.
1: Selain memastikan kebutuhan finansial klub, Pradita menyebut Persela juga menyiapkan bonus bagi para pemain sebagai bentuk apresiasi apabila mampu meraih kemenangan ataupun target yang ditetapkan manajemen. Farin Raki melaporkan.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Kami hadir kembali untuk Anda dalam Mimbar Agama Islam Pro 1 dalam edisi penyiaran hari ini untuk Anda. Dan kali ini bersama saya Setia Arseno, kami akan angkat sebuah topik untuk dibahas dan mudah-mudahan bisa menjadi salah satu informasi yang bermanfaat untuk Anda. Kali ini terkait dengan keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perspektif ekoteologi Islam dan akan dibahas bersama dengan narasumber yaitu Ustadz Ahmad Faruqi, S.Kom.I. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, sehat kapian Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat. Baik.
0: Baik Ustadz, kita perlu mengetahui juga apa sih sebenarnya makna dari ekoteologi Islam begitu ya Ustadz ya. Dan Ustadz juga kami persilahkan untuk bisa menyampaikan makna dari keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perspektif ekoteologi ini. Baik Ustadz, disilahkan.
1: Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mendengar radio yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat, bahagia dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan walaupun kondisi kita saat ini cuacanya, udaranya tidak bersahabat, ada sedikit kabut asap. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan, memberikan kita umur yang panjang dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau serta seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu istiqomah mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini, yang penuh barokah ini, marilah kita bersama-sama merenungkan sebuah tema yang mungkin sangat penting khususnya dalam momentum peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1448 Hijriah ini. Kita mengangkat tema keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perspektif ekoteologi. Artinya, bagaimana sifat dan tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam merawat alam dapat dijadikan landasan spiritual untuk menjaga lingkungan hidup berdasarkan agama Islam untuk kita sekarang ini. Biasanya ketika kita berbicara tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berbicara tentang akhlak Rasulullah, kejujuran Rasulullah, kasih sayang Rasulullah, kesabaran Rasulullah, kelembutan Rasulullah, kepemimpinan Rasulullah dan perjuangan beliau membangun masyarakat yang beradab. Semua itu benar. Tetapi ada satu pertanyaan penting, bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap alam? Bagaimana Rasulullah memperlakukan air? Bagaimana Rasulullah memperlakukan tumbuh-tumbuhan? Bagaimana Rasulullah memperlakukan hewan? Bagaimana Rasulullah mengajarkan umatnya agar tidak membuat kerusakan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi pintu masuk kita untuk memahami ekoteologi dalam Islam. Kementerian Agama dalam beberapa tahun terakhir terus mendorong gagasan ekoteologi sebagai pendekatan yang menghubungkan iman, nilai agama, dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Penguatan ekoteologi ini telah ditetapkan sebagai salah satu program prioritas Kementerian Agama sebagaimana tertuang dalam KMA nomor 244 tahun 2025. Menteri Agama kita menegaskan bahwa merawat bumi tidak semata-mata persoalan teknis atau regulasi, tetapi juga merupakan panggilan iman dan tanggung jawab spiritual. Pendengar yang dimuliakan Allah, apa itu ekoteologi? Secara sederhana, ekoteologi adalah cara pandang keagamaan yang melihat hubungan antara Allah, manusia, dan alam. Kalau selama ini kita berpikir, saya punya hubungan dengan Allah atau hablum minallah, saya punya hubungan dengan manusia atau yang sering kita sebut hablum minannas, maka ekoteologi mengingatkan, saya juga mempunyai tanggung jawab terhadap alam sebagai ciptaan Allah. Alam bukan benda mati yang boleh diperlakukan sesuka hati. Air adalah ciptaan Allah. Pohon adalah ciptaan Allah. Burung adalah ciptaan Allah. Ikan di sungai adalah ciptaan Allah. Hutan adalah ciptaan Allah. Tanah yang kita injak adalah ciptaan Allah. Dan manusia diberi amanah untuk mengelolanya. Al-Quran mengingatkan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 bahwa Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku, kata Allah, menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Khalifah bukan berarti penguasa yang bebas berbuat apa saja. Khalifah berarti pemegang amanah. Maka pertanyaannya, apakah seorang khalifah boleh merusak rumah yang dititipkan kepadanya? Tentu tidak. Kalau seseorang dititipi rumah oleh orang lain, kemudian rumah itu dibakar, dindingnya dirusak, airnya dicemari, dan halaman dipenuhi sampah, tentu orang tersebut telah mengkhianati amanah. Demikian pula bumi atau alam kita ini. Bumi atau alam kita ini adalah amanah Allah. Allah memberikan bumi kepada manusia untuk dimanfaatkan, tetapi sekaligus diperintahkan untuk dijaga. Karena itu Allah memberikan peringatan dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 56. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Ayat ini sangat jelas pendengar. Allah mengatakan jangan membuat kerusakan di bumi. Kerusakan lingkungan pada akhirnya akan kembali kepada kita manusia yang ada di bumi ini. Ketika hutan ditebang tanpa kendali, air kehilangan tempat untuk disimpan, terjadilah bencana banjir dan longsor. Ketika sungai dipenuhi sampah, banjir datang. Ketika tanah terus dieksploitasi, hutan dibakar, terjadilah kabut asap pencemaran udara yang seperti sekarang ini mulai melanda di daerah kita. Ketika udara tercemar, manusia sendiri yang menghirupnya, akhirnya terjadi berbagai macam penyakit yang menimpa kita akibat ulah kita sendiri. Ketika laut dipenuhi plastik, ikan dan manusia terkena dampaknya. Allah juga berfirman dalam Al-Quran, Quran Surah Rum ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Perhatikan kalimat terakhir. Bima kasabat aydin nas. Disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Artinya Al-Quran sejak dahulu sudah mengajarkan bahwa perilaku manusia mempunyai konsekuensi ekologis. Maka ketika kita membuang sampah sembarangan jangan berpikir, ah cuma satu bungkus. Kalau ribuan manusia berpikir seperti itu, satu bungkus menjadi ribuan bungkus. Ketika seseorang menebang satu pohon tanpa menanam kembali, mungkin terlihat kecil. Tapi jika dilakukan ribuan orang, hutan berubah menjadi lahan gundul. Disinilah ekoteologi bekerja. Pendengar, rahimakumullah, di antara keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam merawat alam, beliau mengajarkan kepada kita untuk menanam pohon dan itu merupakan sebagai sedekah. Mari kita melihat keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu hadis yang sangat indah diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yajrisu ghorsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi shadaqatun." Kata Rasulullah, tidaklah seorang muslim menanam tanaman lalu tanaman itu dimakan oleh manusia atau hewan atau burung kecuali hal itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah, perhatikan logika Rasulullah. Kita menanam pohon, kita mungkin tidak menikmati buahnya. Burung yang makan, pahalanya mengalir kepada kita. Hewan yang makan, pahalanya mengalir kepada kita. Orang lain yang makan, pahalanya mengalir kepada kita. Artinya kebaikan menanam pohon memiliki dimensi ibadah. Bayangkan seorang ayah menanam pohon mangga di halaman rumah. 5 tahun kemudian anaknya makan mangga. 10 tahun kemudian tetangganya ikut menikmati. Burung datang, lebah datang. Udara menjadi lebih teduh. Tanah lebih terlindungi. Air hujan lebih mudah diserap. Dan mungkin bertahun-tahun setelah orang yang menanam itu meninggal, pohon tersebut masih memberikan manfaat. Inilah yang bisa kita sebut sebagai sedekah ekologis. Maka jangan pernah meremehkan tindakan kecil seperti menanam pohon. Bisa jadi kita menanam dengan tangan yang sederhana, tetapi Allah menjadikannya amal yang panjang. Kementerian Agama juga telah mengaitkan semangat ekoteologi dengan gerakan nyata seperti menanam pohon dan pengembangan lingkungan kerja yang hijau melalui Kemenak Asri, aman, sejuk, rindang, indah. Bahkan di KUA ada program satu atau sepasang catin menanam satu pohon. Pendengar rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan teladan untuk kasih sayang kepada hewan. Keteladanan Rasulullah tidak hanya tentang pohon, beliau juga mengajarkan kasih sayang kepada hewan. Dalam hadis yang sangat terkenal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan seorang perempuan yang mendapat azab karena mengurung seekor kucing hingga mati. Ia tidak memberinya makan dan tidak pula membiarkannya mencari makanan. Pesannya sangat jelas. Islam mengajarkan manusia untuk bertanggung jawab terhadap makhluk hidup yang berada dalam kekuasaannya. Sebaliknya, Rasulullah juga mengajarkan besarnya pahala berbuat baik kepada makhluk hidup. Maka kalau kita memelihara kucing, jangan hanya ketika lucunya saja. Kalau kita memelihara ayam atau binatang ternak, jangan hanya untuk mengambil telurnya saja. Kalau kita memelihara burung, jangan menyiksa dan menelantarkannya. Kalau kita mempunyai ternak, berikan makanan dan air yang cukup. Dan yang lebih luas lagi, jangan merusak habitat makhluk hidup tanpa alasan yang benar. Jangan membunuh satwa hanya untuk kesenangan. Jangan mengambil dari alam melebihi kebutuhan. Karena makhluk-makhluk Allah juga merupakan bagian dari ekosistem ciptaan Allah. Pendengar yang berbahagia, keteladanan Rasulullah ini bukan hanya menyampaikan, tetapi membiasakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah uswatun hasanah atau teladan terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kalian. Ini berarti ketika kita ingin membangun masyarakat yang peduli lingkungan, jangan hanya memperbanyak slogan atau memasang banyak spanduk. Kita harus menghadirkan keteladanan. Orang tua harus menjadi teladan, guru harus menjadi teladan, ulama harus menjadi teladan, pengurus masjid harus menjadi teladan, tokoh masyarakat harus menjadi teladan, pejabat harus menjadi teladan. Karena masyarakat seringkali belajar bukan dari apa yang kita katakan, tetapi dari apa yang mereka lihat. Kita mengatakan jangan membuang sampah sembarangan. Tetapi kalau setelah ceramah misalnya kita sendiri meninggalkan botol plastik di tempat duduk, pesan itu kehilangan kekuatannya. Kita mengatakan hemat air, tetapi keran masjid kita biarkan bocor. Kita mengatakan mari tanam pohon, tetapi halaman rumah kita seluruhnya ditutupi beton. Maka dakwah ekologis membutuhkan konsekuensi, konsistensi. Lisan mengajak, perbuatan membuktikan. Pendengar rahimakumullah, mari kita bertanya kepada diri sendiri. Ketika kita melihat pohon, apakah kita melihatnya hanya sebagai kayu atau sebagai ciptaan Allah yang memberi kehidupan? Ketika kita melihat sungai, apakah kita melihatnya sebagai tempat membuang sampah atau sebagai amanah Allah Subhanahu wa taala? Ketika melihat burung, ikan, kucing dan hewan lainnya, apakah kita melihatnya hanya sebagai makhluk yang boleh kita manfaatkan atau sebagai sesama makhluk ciptaan Allah yang harus kita perlakukan dengan kasih sayang? Inilah semangat ekoteologi dalam Islam. Mengubah cara kita memandang bumi dari objek menjadi amanah, dari sumber eksploitasi menjadi ciptaan Allah yang harus dihormati, dari sekadar lingkungan hidup menjadi bagian dari perjalanan spiritual manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan teladan. Beliau mengajarkan bahwa pohon yang ditanam dapat menjadi sedekah. Beliau mengajarkan kasih sayang kepada makhluk hidup. Beliau mengajarkan agar air tidak dicemari. Al-Quran mengingatkan agar manusia tidak membuat kerusakan di bumi. Maka sudah seharusnya seorang Muslim berkata, saya menjaga bumi bukan karena takut kepada aturan saja. Saya menjaga bumi karena saya takut mengecewakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak hanya ingin menjadi umat yang rajin beribadah di masjid, kita juga ingin menjadi umat yang ketika keluar dari masjid tidak membuang sampah sembarangan, tidak boros air, umat yang gemar menanam pohon, menjaga sungai, menyayangi hewan dan memikirkan masa depan anak cucu. Karena ibadah yang benar seharusnya melahirkan akhlak yang benar, dan akhlak yang benar seharusnya membawa rahmat bagi seluruh kehidupan. Pendengar radio rahimakumullah, dari uraian kita malam ini ada 5 pesan yang bisa kita ambil. Pertama, manusia adalah khalifah Allah di bumi, maka kita memiliki amanah untuk menjaga bumi ini, bukan merusaknya. Kedua, kerusakan lingkungan merupakan persoalan moral dan spiritual, bukan semata-mata persoalan teknis. Ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan teladan kasih sayang kepada seluruh makhluk. Keempat, menanam dan merawat pohon dan tanaman dapat menjadi sedekah. Kelima, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus diwujudkan dalam tindakan nyata, menjaga kebersihan, menghemat air, menanam pohon, menyayangi hewan, mengurangi sampah dan menjaga keseimbangan alam. Mari kita tutup dengan satu kalimat. Kalau kita ingin meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita hadirkan rahmat beliau dalam kehidupan kita dan dalam cara kita memperlakukan sesama makhluk Allah dan alam semesta atau bumi kita ini. Karena bumi adalah rumah bersama, alam adalah amanah, dan kita semua adalah khalifah. Semoga Allah menjadikan kita manusia yang bukan hanya rajin beribadah kepadanya, tetapi juga membawa rahmat bagi sesama manusia, hewan, tumbuhan dan seluruh alam semesta. Allahumma ja'alna ibadan rahimin waj'alna khulafa' as-salihin fil ardh waffiqna li hifzi ni'amika wa ri'ayatika khalqik. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang penuh kasih sayang. Jadikanlah kami khalifah-khalifah yang soleh di bumi. Berikanlah kami kemampuan untuk menjaga nikmatmu dan merawat ciptaanmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah sudah kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Ahmad Faruqi mengenai keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perspektif ekoteologi Islam. Tentunya sebagai orang awam, pendengar dan juga siapapun yang saat ini mendengarkan, begitu ya, sudah mengetahui apa makna yang bisa kita ambil dari penjelasan dari Ustadz Ahmad Faruqi mengenai ekoteologi Islam dan keteladanan yang sudah disampaikan Rasulullah dalam riwayatnya, begitu ya Ustadz ya. Baik, Ustadz terima kasih sudah hadir, sudah memberikan penjelasan tersebut Ustadz. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pendengar Ustadz ya, mengingatkan kita bahwa situasi cuaca dan juga bencana yang terjadi sepertinya memang ulah manusia. Jika tidak diperingatkan, tidak diingatkan, kita mungkin lupa, seperti itu Ustadz.
1: Iya.
0: Baik Ustadz, terima kasih sekali lagi. Insya Allah bisa ketemu lagi Ustadz di lain kesempatan untuk topik yang berikutnya, insya Allah dalam Mimbar Agama Islam. Baik pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Mimbar Agama Islam kali ini. Saya Setia Arseno dan juga Ustadz Ahmad Faruqi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah berpikir tidak, apa bedanya bos sama seorang pemimpin? Sekilas mirip, tapi dampaknya jauh beda. Seorang bos biasanya fokus pada perintah. Katanya, lakukan ini. Mereka pakai kekuasaan dan bikin orang bekerja karena rasa takut. Beda sama leader atau pemimpin. Kata kuncinya, yuk kita kerjakan bareng. Pemimpin itu menginspirasi, merangkul, dan memimpin lewat teladan. Singkatnya, bos nyari siapa yang salah kalau ada masalah. Tapi, pemimpin fokus cari solusi. Bos cuma nuntut hasil. Pemimpin bantu kamu tumbuh dan belajar bersama. Sekarang, kamu tahu kan apa bedanya bos dan pemimpin? Jadi, kamu mau jadi yang mana nih?

0: Ya pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat saatnya kami hadirkan untuk Anda informasi perkiraan cuaca esok hari di wilayah Kalimantan Tengah. Dan kita sudah terhubung dengan BMKG Palangkaraya dan di ujung sana ada rekan saya Prakirawan Chandra. Silakan informasi Anda selengkapnya rekan kami Prakirawan Chandra.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah esok hari Jumat 28 Agustus 2026. Diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan cerah berawan hingga berawan di wilayah Kalimantan Tengah dengan potensi udara kabur yang disebabkan dari kabut asap pada pagi hingga siang hari, saat sore hingga menjelang malam hari dan juga pada dini hari menjelang pagi hari. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 98%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah utara hingga barat dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 25 km per jam. Dan Sobat BMKG dihimbau agar tetap waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Diimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas dan rutinitas Sobat BMKG semuanya pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Sekian perkiraan cuaca untuk esok hari. Selamat malam, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Ya baik, terima kasih kembali rekan kami Prakirawan Chandra atas informasi Anda terkait perkiraan cuaca esok hari di wilayah Kalimantan Tengah. Kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat malam pendengar semua dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Aminuddin yang menemani Anda di hari ini, tepatnya Kamis 27 Agustus 2026. Berbagai informasi dan lagu-lagu terbaik sudah kami siapkan untuk Anda di malam hari ini pendengar. Dan semoga kabar Anda dalam keadaan sehat walafiat dan juga semangat di malam hari ini ya. Dan kita sahabat juga pendengar kita yang ada di Kapuas, Buntok, Lamanda, Pangkalambun, Sampit, Pruk Cahu, atau yang mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital. Stay tune terus bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan setelah ini akan ada mini drama dengan judul Cita-Cita Yang Tersandra, karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Dan langsung saja inilah dia Palangkaraya malam ini selengkapnya.
2: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini.

0: Di sebuah sekolah menengah di sudut kota yang sedang tumbuh menuju cita-cita Indonesia Emas 2045, hidup tiga sahabat. Mereka tumbuh dengan harapan besar, mimpi yang tinggi, dan semangat yang menyala. Di antara mereka ada Raka, murid berprestasi dengan cita-cita menjadi arsitek. Ada Alia, gadis yang selalu peduli, dan Bima yang entah sejak kapan mulai membawa pengaruh gelap.
1: Raka, tugas proposal arsitektur kamu keren banget. Aku yakin kamu bisa masuk universitas impianmu nanti.
2: Amin, semoga ya. Tapi belakangan aku capek banget, tidur gak nyenyak, pikiran juga kayak penuh terus nih.
3: Heh, kalian serius amat hidupnya. Santai aja kali, Rak. Kalau butuh biar otak rileks, aku punya barang yang bisa bantu.
1: Bima, jangan mulai lagi. Kita kan udah pernah bahas ini.
3: Ah, Alia, gebetanmu ini cuma lagi stres. Semua orang tuh butuh pelarian. Lagian cuma sedikit kok buat tenaga dan juga fokus.
2: Cuma sedikit ya.
1: Raka, jangan dengerin dia.
3: Iya, Rak, cuma dikit aja. Gak akan bikin kamu kecanduan. Aku juga gak maksa kok. Tapi kalau kamu mau perform yang maksimal, ya kamu tahulah ya. Ini buat jaga-jaga aja.
2: Bima, aku gak yakin, bro.
1: Raka, tolong jangan buat keputusan yang akan kamu sesali. Kamu itu pinter. Kamu bisa cari cara lain buat ngatasin stres.
3: Pintar tapi hampir tumbang sendiri. Lihat tuh matamu, Rak, kayak kurang tidur seminggu. Daripada kamu gagal audisi masuk universitas cuma gara-gara gak kuat tekanan, mending coba cara cepat, ya kan?
2: Aku cuma gak mau ngecewain orang tua aku.
1: Kamu gak harus sempurna, apalagi sampai nyakitin diri sendiri. Aku sama guru-guru pasti bisa bantu pikirin cara. Kita jalanin bareng, Rak.

0: dalam hati Raka. Yang satu berkata bertahan, yang lain menawarkan jalan pintas. Dan seringkali jalan yang paling cepat justru yang paling berbahaya.
1: Ya sudah, terserah kamu, tapi jangan salahin aku kalau nanti kamu ketinggalan.

0: Raka, kamu masih pegang barang itu?
1: Iya nih, aku gak tahu harus gimana, Li.
2: Begitulah, sebuah pilihan kecil bisa menjadi awal dari perjalanan panjang. Apakah Raka akan kuat menolak, atau justru semakin tenggelam?

0: Hati Raka tampak berubah. Matanya sayu, tubuhnya lelah, suaranya bergetar, dan pikirannya tak lagi setajam dulu.
1: Raka, kamu belum masuk sekolah 3 hari. Aku khawatir.
2: Aku cuma butuh istirahat.
1: Kamu udah pakai barang itu lagi kan?
2: Awalnya aku cuma buat bantu fokus, tapi ternyata aku nggak bisa berhenti.
3: Raka, ayo keluar bentar. Aku bawa yang baru. Yang ini lebih mantep loh.
1: Bima, kamu lihat sendiri Raka jadi kayak gini. Kenapa sih kamu gak berhenti?
3: Hidup ini keras, Alia. Kita cuma bantu diri kita sendiri.

0: keras. Tapi narkoba bukan pertolongan. Itu jerat, dan jerat sedang menutup. Hari itu tubuh Raka melemah. Nafasnya pendek, seluruh masa depan yang ia bangun perlahan beruntuh.
1: Raka! Raka! Jawab aku! Kau pingsan lagi? Raka!
2: Alia, cita-cita itu rasanya jauh sekali sekarang.
1: Tidak, Raka. Kamu masih bisa bangkit. Aku akan bantu kamu. Ya, kita ke rehabilitasi. Kamu gak sendirian kok.
3: Gua gak pernah mau kamu jadi begini.
0: Dan pada saat itulah Bima melihat kenyataan. Ia bukan hanya memberi barang, ia telah mengambil masa depan sahabatnya.

0: Alia, terima kasih. Aku hampir kehilangan semuanya. Tapi aku sadar sekarang, masa depan bukan hanya untuk diri sendiri. Aku ingin ikut membangun Indonesia di 2045 nanti dengan keadaan yang lebih baik pastinya.
1: Itu baru Raka yang aku kenal.

Generasi muda adalah penentu masa depan bangsa. Narkoba bukan hanya menghancurkan tubuh, tetapi merampas mimpi dan cita-cita. Pilihan ada di tangan kita. Jaga diri, jaga teman, jaga masa depan. Katakan pada dunia, katakan tidak pada narkoba. Demi Indonesia Emas 2045.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Apa kabar Anda malam hari ini pendengar? Semoga sehat, masih semangat gitu ya. Dan yang paling penting, belum menyerah dengan pekerjaan, sepertinya tidak pernah menyerah mengejar kita gitu. Gimana? Ketawa aja kesedak ya pendengar. Gimana nih pendengar malam hari ini? Sehat? Masih semangat? Harus banget ya. Dan Anda yang lagi dengerin kita di menit 28 lepas pukul 20, tepatnya dalam program Info the Music, karena zona edukasi malam hari ini tidak ada ya. Kita doain semoga anaknya kayak Aya Are ya, semoga cepat sembuh karena masuk rumah sakit dilihat karena sinusnya katanya ya. Jadi untuk pendengar yang mungkin di kabut asap seperti ini, harus jaga kesehatan banget ya. Dan tentunya juga pendengar di program kita Info the Music, tempat kita berbagi informasi, menikmati musik, dan tentunya juga menemani pendengar setelah sehari berjibaku dengan aktivitasnya di hari ini, Kamis 27 Agustus 2026, yang lelah dengan pekerjaannya. Buat Anda yang hari ini bekerja dari pagi, membuka laptop, membalas pesan, mungkin juga menghadiri rapat, mengerjakan laporan, melayani pelanggan ya, mengurus rumah, mengurus anak, atau bahkan mengurus teman yang hobinya curhat aja terus ya. Malam ini kita ngobrol tentang satu hal yang sering diam-diam menghampiri para pekerja pendengar. Apa itu? Itu adalah namanya burnout. Nah, burnout ini bukan berarti laptop terbakar ya pendengar ya, bukan. Kalau laptop panas mungkin kipasnya bermasalah. Kalau manusia panas, nah itu bisa jadi karena pekerjaan yang terlalu banyak ya pendengar ya. Anda jadi orang yang selalu memikul banyak pekerjaan begitu ya. Merasa bisa gitu untuk semuanya. Nah, kondisi burnout adalah kondisi ketika kita mengalami kelelahan fisik dan mental akibat tekanan atau beban aktivitas yang berlangsung terus-menerus. Nah, pendengar, biasanya tandanya sederhana, kayak bangun pagi rasanya malas, berangkat kerja semangat tinggal 20%, itu pun ayang yang semangatin ya. Begitu melihat meja kerja, tiba-tiba ingin menjadi petani yang hidup damai di tengah sawah begitu ya. Berasa kayak pengen reinkarnasi ke dunia lain begitu pendengar ya, tiba-tiba jadi petani begitu. Atau baru membuka komputer, melihat daftar pekerjaan, lalu berkata dalam hati kayak, sepertinya hari ini saya izin sakit aja. Sakit melihat pekerjaan ya pendengar ya. Nah pendengar, jangan sampai kita berada pada kondisi seperti itu ya. Ada beberapa cara sederhana, tips dari kita yang sudah disiapkan pendengar untuk menghindari yang namanya burnout. Pertama nih pendengar, berikan jeda. Jangan bekerja terus-menerus tanpa istirahat setelah menyelesaikan pekerjaan. Tentu ya, ambil waktu sebentar untuk berdiri, berjalan, minum air, atau sekedar melihat keluar jendela ya, atau melihat pesan yang disayang gitu ya, atau melihat foto ayang gitu ya. Jadi seger tuh mata gitu, karena otak juga perlu istirahat. Jangan sampai komputer kita restart karena terlalu berat, sementara manusia tidak pernah direstart sama sekali. Terus yang kedua, bedakan mana pekerjaan yang penting dan mana yang bisa menunggu. Tidak semua pekerjaan harus selesai dalam waktu bersamaan ya pendengar ya. Buat suatu prioritas, pekerjaan yang paling penting terlebih dahulu. Jangan semua dianggap darurat ya, karena kalau semua darurat nanti hidup kita seperti ruang IGD ya. Semua harus ditangani sekarang juga, enggak gitu ya. Harus ada batasan. Dan yang ketiga nih pendengar, jangan lupa kehidupan di luar pekerjaan. Pulang kerja ya pulang. Jangan badan sudah sampai rumah tetapi pikiran masih duduk di kantor. Nikmati pendengar ya, waktu bersama keluarga, teman, terus melakukan hobi, olahraga ringan, atau sekedar rebahan sambil mendengarkan Pro 1 RRI Palangkaraya seperti saat ini ya. Nah, kalau rebahan sambil mendengarkan radio tentunya sangat dianjurkan. Apalagi dengerin suara Nudin saat ini ya. Intinya pendengar, produktif itu penting, tetapi kesehatan fisik dan mental juga tidak kalah penting. Karena kita bekerja untuk menjalani hidup yang lebih baik, bukan menjalani hidup hanya untuk bekerja ya. Tapi semuanya harus balance ya. Seperti bahasa Inggris ada istilahnya work-life balance gitu ya kan. Kalian udah ngelakuin itu pendengar? Kalau belum, yuk mulai sekarang. Coba cari treatment yang tepat untuk Anda bisa
menikmati hidup Anda dan juga menikmati pekerjaan Anda. Dan untuk Anda yang masih merenung saat ini, masih kita temenin dengan info dan music mendengar. Dan tentunya juga kita lanjutkan lagu selanjutnya, ada dari Rizky Febian dengan judul Penantian Berharga, akan menggema di ruang dengar Anda sembari menemani Anda berpikir mungkin apa nih caranya biar hidup saya work-life balance begitu ya.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat.

tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Ya pendengar, after lagu dari Ariana Grande dengan judul Stuck With You featuring Justin Bieber udah nganterin kita menit 41 lepas pukul 20 waktu Indonesia Barat. Mendengar, ya Anda masih bersama kami dalam Info The Music. Kalau tadi kita bicara tentang burnout, sekarang kita bahas sesuatu yang bisa membantu pekerjaan menjadi lebih ringan. Apalagi kalau bukan yang namanya teknologi, ya kan? Teknologi hari ini memang luar biasa banget ya. Dulu kalau mau ngirim dokumen harus dicetak, dimasukkan map, terus lalu dikirim begitu. Nah sekarang pendengar ya tinggal klik, kirim gitu ya. Cepat banget. Dulu mau mencari informasi harus membuka satu persatu. Sekarang tinggal mengetik di mesin pencarian. Dulu kalau lupa ulang tahun teman, ya sudah siap-siap dimarahi begitu ya. Atau lupa ulang tahun ayang gitu ya, ulang tahun pacar. Nah sekarang kalender di ponsel bisa mengingatkan Anda. Teknologi benar-benar seperti teman kerja yang tidak pernah minta kopi ya. Kalau teman Anda minta traktir kopi nih, minta traktir apa gitu ya, after dibantu sesuatu begitu. Nah, salah satu teknologi yang sangat membantu pekerjaan adalah aplikasi pengelola tugas dan kalender digital. Kita mencatat pekerjaan harus diselesaikan, menentukan tanggal waktu, bahkan mendapatkan pengingat begitu pendengar. Jadi tidak ada lagi alasan saya lupa pak gitu ya kan. Gak ada lagi alasan kalau kalian setting itu dengan baik. Kalau memang niat bekerja begitu ya pendengar ya. Jadi kayak udah ngeset alarm kalau contohnya Nudin ya. Kalau umpamanya dalam satu bulan udah di set alarmnya duluan gitu ya kan. Hari ini ngerjain apa di apa ya, di lock gitu. Dibikin kayak note gitu ya kan, biar ingat. Karena sekarang yang lupa bisa diingatin sama teknologi. Kalau masih lupa juga mungkin masalahnya bukan teknologi, tapi kita yang pura-pura tidak melihat notifikasi ya. Kemudian ada juga penyimpanan berbasis cloud pendengar. Nah dokumen bekerja ini biasanya disimpan secara daring sehingga dapat diakses lagi berbagai perangkat gitu. Ini sangat membantu ketika kita bersama tim kita. Tidak perlu lagi kirim dokumen berkali-kali atas nama laporan final titik dot, kemudian laporan final revisi titik doc gitu, lalu laporan final revisi 2, laporan benar-benar final, akhirnya laporan final banget serius ini terakhir begitu ya. Karena ini ada perubahan-perubahan gitu. Dengan teknologi kolaborasi pekerjaan ini bisa dikerjakan bersama secara lebih praktis. Selain itu sekarang juga tersedia berbagai perangkat berbasis kecerdasan buatan atau AI yang dapat membantu pendengar melakukan pekerjaan tertentu. Misalnya nih kayak membantu membuat kerangka tulisan, merangkum informasi, mencari ide, menyusun jadwal, atau membantu mengolah data. Tentunya teknologi tetap harus digunakan dengan bijak pendengar ya. Jangan semua pekerjaan diserahkan kepada teknologi. Kita tetap perlu berpikir, memeriksa informasi, dan memastikan hasilnya itu benar gitu. Karena teknologi memang pintar, tapi keputusan akhir tetap membutuhkan manusia. Dan feel terdalam juga dapat dilakukan oleh manusia, karena kerangka berpikirnya dari AI ataupun teknologi, dia hanya melakukan apa yang dia riset, seperti apa yang ada, data yang ada. Sedangkan kita bisa mengolah kembali agar informasi apa yang kita ingin sampaikan itu berasal dari hati ke hati. Karena teknologi seharusnya membuat kita bekerja semakin banyak. Justru teknologi idealnya membantu kita menghemat waktu, mengurangi pekerjaan yang berulang, dan membuat pekerjaan menjadi lebih efisien. Jadi manfaatkan teknologi sebagai alat bantu Anda pendengar, bukan sebagai alasan untuk menambah pekerjaan, bukan ya pendengar ya. Dan ini juga salah satunya mungkin Anda bisa tinggal ngomong di perangkat komputer Anda atau perangkat handphone Anda di pencarian ya, langsung aja dipakai voice note RRI Pro 1 Palangkaraya. Langsung aja nih muncul RRI Pro 1 Palangkaraya dan langsung ada dengarkan, langsung aja kita temenin juga dengan lagu darinya Tulus, Teman Hidup.

pendengar yang Udin selalu puja. Wede. Ini lagu ya, enak banget didengerin sama Tulus, sudah dinyanyiin setulus hati, namanya juga udah Tulus ya kan. Anda masih bersama kami di Pro 1 di Palangkaraya. Sorry Bang Tulus ya, Udin enggak niat untuk ngejelek-jelekin nama abang, tapi nama abang udah sama kayak setulus suara abang gitu ya kan. Baik pendengar ya, di menit ke-49 lepas pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ah, kita sapa nih, ada tadi Bu Wiga di Wonosobo katanya lagi dengerin Nudin nih. Selamat malam Bu Wiga ya, sehat-sehat selalu di sana. Siap, nanti kita siap nomornya, udah masuk ganti nomor baru lagi nih Bu Wiga. Ganti nomor baru apa ganti ayang baru? Jangan ya Bu Wika, gak boleh ganti ayang baru ya. Kalau umpamanya udah betah mayang yang ada, jangan ganti-ganti ya. Nikmatin gitu ya kan. Bu Wiga nih, kalau di Palangkaraya nih Bu Wiga lagi musim-musim kemarau nih. Kalau di Bu Wiga biasanya sering hujan begitu ya kan. Beda sama di Palangkaraya. Nah pendengar, kita balik lagi ke topik. Tadi kita sudah bahas tentang burnout ya, bagaimana mengatasinya, dan teknologi juga bisa membantu pekerjaan menjadi lebih mudah, mungkin juga bisa mengurangi burnout after pekerjaan itu ya. Nah tapi sebelum kita mungkin close perjumpaan kita di malam hari ini dalam info dan musiknya, ada satu hal yang mungkin sering kita alami. Apa itu pendengar? Adalah rasa malas. Ini baru kecetus nih ide ya. Karena ada seseorang nih yang lagi malas, jangan malas-malas ya. Coba jujur ya, pernah tidak mungkin Anda sudah tahu ada pekerjaan yang harus dilakukan, sudah tahu pekerjaan ini penting, waktunya juga ada, deadline-nya juga ada, tapi tangan rasanya kayak berat sekali untuk memulai. Laptop udah dibuka, dokumen sudah ada di depan mata begitu ya kan. Kursor sudah kedap-kedip, tapi kita malah buka media sosial. 5 menit, 10 menit, setengah jam, tiba-tiba kita sadar, "Lah kok saya malah lihat video kucing?" Nah, ternyata rasa malas itu tidak selalu berarti kita orang yang malas ya pendengar ya. Dalam psikologi, keengganan melakukan sesuatu bisa muncul karena berbagai hal. Salah satunya adalah otak cenderung menghindari sesuatu yang dianggap sulit, membosankan, atau membutuhkan banyak energi. Misalnya kita melihat pekerjaan dengan 20 tugas sekaligus begitu ya. Nah, otak langsung kayak berkata, "Waduh, banyak kali nih." Akhirnya daripada mengerjakan, kita memilih melakukan sesuatu yang lebih mudah begitu. Contohnya kayak membuka handphone, karena membuka handphone tidak membutuhkan perjuangan besar, tinggal sentuh, geser, scroll, dan tahu-tahu udah 1 jam berlalu ya. Nah pendengar, kalau sedang merasa malas, ada beberapa cara sederhana yang bisa kita coba. Pertama, jangan berpikir harus menyelesaikan semuanya. Cukup katakan kepada diri sendiri, "Saya kerjakan 5 menit saja." 5 menit terdengar jauh lebih ringan daripada "saya harus menyelesaikan pekerjaan ini sampai selesai." Mulailah dari hal yang paling kecil. Kadang yang paling sulit bukan mengerjakan pekerjaannya, tetapi memulainya. Ya, yang kedua, pecah pekerjaan besar menjadi bagian-bagian kecil. Misalnya Anda harus membuat satu laporan. Jangan dipikir "saya harus membuat laporan 20 halaman langsung begitu." Waduh, membayangkannya aja sudah ingin pindah profesi begitu ya. Coba bah menjadi, "saya buat judul dulu, setelah itu saya buat bagian pertamanya, kemudian lanjut sedikit demi sedikit." Pekerjaan yang besar akan terasa lebih ringan ketika dipecah menjadi langkah-langkah yang lebih kecil. Terus yang ketiga pendengar, gunakan prinsip kerjakan yang paling mudah dulu. Kalau ada pekerjaan yang bisa diselesaikan dalam 5 atau 10 menit, selesaikan itu terlebih dahulu. Ketika satu pekerjaan selesai, kita mendapatkan rasa puas gitu. Dan rasa puas ini membantu membangun momentum untuk mengerjakan tugas berikutnya. Jadi jangan menunggu mood datang ya pendengar ya. Bisa-bisa pekerjaan sudah pensiun, moodnya belum datang-datang juga ya. Kasian tuh. Terus yang keempat, jauhkan gangguan. Nah, kalau sedang bekerja, coba letakkan handphone sedikit lebih jauh, karena handphone itu luar biasa ya. Kita cuma berniat membuka satu pesan, tiba-tiba membaca berita, lanjut melihat video, melihat
komentar, lanjut melihat profil orang yang bahkan kita tidak kenal. Akhirnya pekerjaan sebelumnya yang kita ingin selesaikan, tapi kita udah tahu siapa yang menikah dengan siapa, begitu ya kan? Kerjaan nggak selesai-selesai. Jadi kalau ingin fokus, beri diri kita lingkungan yang mendukung. Terus yang kelima pendengar, jangan lupa istirahat. Kadang mengira malas, padahal sebenarnya tubuh kita dan pikiran kita memang sudah lelah. Kalau sudah bekerja seharian, wajar kalau energi menurun. Jadi jangan langsung menyalahkan diri sendiri dengan mengatakan saya ini memang pemalas. Enggak, bisa jadi bukan malas gitu. Anda sedang membutuhkan istirahat. Ya pendengar, ada perbedaan antara malas, lelah, bosan, takut gagal, dan merasa kewalahan. Semua bisa terlihat sama dari luar. Kita tidak melakukan sesuatu gitu. Tapi penyebabnya bisa berbeda. Karena ketika merasa tidak bersemangat, coba tanyakan kepada diri Anda sendiri. Sebenarnya saya ini malas atau saya sedang lelah? Saya ini tidak mau mengerjakan atau saya takut ke hasil yang tidak bagus begitu? Saya tidak punya waktu atau saya terlalu banyak memikirkan semuanya sekaligus? Nah, dengan mengenali penyebabnya nih pendengar, kita menemukan solusi yang lebih tepat. Jadi malam ini kalau masih ada pekerjaan yang belum selesai, tidak perlu langsung panik ya. Tarik nafas pelan-pelan, ambil satu pekerjaan kecil, mulai 5 menit. Karena seringkali motivasi bukan datang sebelum kita memulai, justru motivasi muncul setelah kita mulai bergerak. Dan kalau malam ini Anda sudah bekerja keras, berikan apresiasi kepada diri sendiri. Tidak harus dengan hadiah mahal, secangkir minuman hangat, mendengarkan Pro 1, berbincang dengan keluarga, atau sekedar duduk sambil santai, atau nanti setelah ini pukul 21 request lagu begitu ya. Bisa juga, karena itu memang apresiasi pada diri kita sendiri, karena kita memang perlu produktif. Tetapi kita perlu juga menikmati hidup. Demikian pendengar Info The Music malam hari ini ya. Terima kasih sudah menjadi bagian kita dari malam ini. Semoga malam ini pikiran Anda lebih ringan, pekerjaan lebih terarah, dan rasa malas tidak lagi menjadi musuh terbesar Anda. Melainkan sinyal untuk memahami apa yang seharusnya sedang kita butuhkan oleh tubuh dan pikiran. Dan jangan kemana-mana, nanti di pukul 21 seperti yang sudah saya spill tadi, kita akan bersua dengan Melody Memory. Jadi siapkan lagu terbaik Anda untuk menemani segala aktivitas Anda di malam hari ini. Kita close dengan lagu Dewa 19. 1.

0: orientasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Ya pendengar, tadi kita sudah dengerin lagunya God Bless ya. Dan saatnya kita buka sesi WhatsApp dan teleponnya di 0536322179 atau di WhatsAppnya 0811520 3123 untuk request lagu Melody Memory di malam hari ini. Kita sapa penelpon perdana kita, ada siapa di sana? Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Malam dan juga.
1: Kembali lagi.
0: Apa kabar? Sehat?
1: Cuaca kabut.
0: Sama kok, Palangkaraya juga kabut. Keluar langsung batuk rasanya.
1: Iya.
0: Saking tebalnya. Oke deh Mbak Susi, ya. Mau dengerin lagu apa nih?
1: Lagunya lah dari Ika Puspa.
0: Ika Puspa, judulnya apa nih?
1: Kisah Cinta Kau dan Aku.
0: Kisah Cinta Kau dan Aku.
1: Iya, dari Ika Puspa.
0: Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat tetangga sebelah, Panapa.

0: kalau sama yang putri buat putra mandiri, buat putra pangkalan bun, buat pememe, buat sasa, buat semuanya dari A sampai Z tanpa terkejut kecuali.
1: Oke, belum
0: tembak mata Aminuddin.
1: betul. Belum ada nih kita Ika Puspa dengan kisah cinta kau dan aku nih. Mau diganti apa nih?
0: Aduh lah. Maka itu mengingat masa lalu.
1: Kisah cinta kau dan aku adanya dari Tip X. Terus memang Ika Puspa enggak sih penyanyinya?
0: Iya.
1: Belum ada nih di playlist kita. Ika
0: Iyalah.
1: Puspa. Ika
0: apalah.
1: Puspa adanya judul Ika Puspa Dewi, judulnya Kau.
0: Iyalah.
1: Ika Puspa aja namanya Pak Ika Puspa Dewi nih. Ika Puspa judulnya Kau.
0: Iya.
1: Kisah nih.
0: Kisah. Kisah apa tuh tadi? Lupa lagi.
1: Kisah cinta kau dan aku. Ini judulnya ada.
0: Iya.
1: Tapi belum ada di playlist kita yang itu. Ada judulnya Kisah, ada judulnya Kisah, ada judulnya Kau. Terus
0: dan aku
1: belum ada tuh, dan akunya belum ada. Ini kisah sama kau aja udah beda lagu nih. Aduh, mau diganti apa nih?
0: Anu ya, dari siapa nih?
1: Aduh, terputus. Bisa telepon ulang atau nanti di share ya. Untuk lagunya ya Mbak Susi, kita puterin nanti di ruang dengar kita. Kita sapa penelpon kita selanjutnya, pendengar ada siapa di ujung telepon kita. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Halo. Apakah mendengar? Oke, terputus nampaknya. Bisa menghubungi lagi nanti di 0536322179. Kita sapa lagi penelpon kita selanjutnya, ada siapa? Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Malam juga. Apa kabar?
2: Malam.
1: Apakah
2: alhamdulillah baik.
1: Udah ngantuk kayaknya Viola ini.
2: Enggak.
1: Dari suara udah lemes banget. Lagi batuk ya?
2: Iya, lagi batuk.
1: Oke deh, semoga cepat sembuh ya. Oke deh, Viola mau dengerin lagu apa nih malam hari ini?
2: Tahun berapa, Abang? Maaf.
1: Oldies, oldies, seperti biasa ya.
2: Oldies again. Apa ya? Ada lagu zaman bahala, judulnya Du.
1: Jangan.
2: Du.
1: Penyanyinya siapa?
2: Nah, Jerman, orang Jerman tapi.
1: Coba kita cari ya.
2: Judulnya Du.
1: Orang Jerman. Penyanyinya orang Jerman ya?
2: Dikit, yes,
1: benar. Lupa ingat. Du ya, judulnya Du. Dari Peter Murphy enggak sih?
2: Peter Murphy, benar.
1: Iya. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat Mbak Sasha. Siapa lagi ya? Bang Roy. Bang Boy apa Bang Roy? Yang baru, maaf, siapa tadi? Mbak Susi.
1: Mbak Susi, betul.
2: Mbak Susi. Bang Lanio, semuanya deh, tanpa terkecuali ya. Maafin dengan Bang Aida.
1: Betul sekali, 100 buat Anda. 1 juta atas keberhasilan Anda dipotong pajak 100%.
2: Apa kabar Bang Ai? Dia mikirnya bukan, dia mikirnya yang satu. Bang Ai apa kabar?
1: Sehat. Sehat-sehat. Viola gimana? Cuaca di sana gimana Viola?
2: Waduh, panas banget deh di mana-mana hari ini. Sama. Makanya Viola ngantuk. Baru pulang tadi jam berapa gara-gara demo.
1: Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh. Oke deh, Viola, jaga kesehatan ya. Minum air putih yang banyak.
2: Oh, perhatian banget. Makasih, Bang Ai.
1: Oke deh.
2: Oke, selamat beraktivitas ya, Bang Ai. Semangat terus, happy terus. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nudin mah perhatian sama semua orang ya. Bang Ai ini cinta sama semua pendengar Bang Ai. Kita sapa penelpon kita selanjutnya di siapa nih? Halo, selamat malam.
3: Halo, halo, halo. Selamat malam.
1: Malam juga. Apa kabar Bu Wiga?
3: Kabar baik.
1: Masih stay aja sama kita. Dari tadi ya.
3: Baru-baru bisa ini.
1: Gabung ya. Rame nabrak-nabrak sama yang lain nih juga rame masuk nih. Bu Wiga, kami ini lagi kemarau. Kalau di tempat Bu Wiga masih hujan kah atau kemarau juga nih?
3: Di sini apa ya? Kemarau.
1: Tapi tetap ada hujannya.
3: Tidak hujan, tidak ada hujan.
1: Oh, sama.
3: Tapi masih dingin.
1: Iya.
3: Oke, gimana ya? Tidak ada panas. Tapi juga tidak mendung, tidak hujan, berawan, dingin gitu.
1: Wah, rezekinya Bu Wiga berarti ya. Kalau kami masih menikmati panas ini di Palangkaraya ya. Oke deh Bu Wiga.
3: Jaga mau kesehatan ya.
1: Siap Bu Wiga.
3: Hati-hati.
1: Bu Wiga juga jaga kesehatan ya. Bu Wiga, mau dengerin lagu apa nih
3: lagunya
1: malam hari ini?
3: Dari Kahitna.
1: Kahitna, judulnya apa nih?
3: Andai aku bisa terbang apa ya?
1: Andai punya sayap dong.
3: Iya, andai aku bisa terbang ke Palangkaraya.
1: Terbang-terbang ke sini, Mbak. Andai aku bisa terbang. Udah siap nih lagunya. Salamnya buat siapa?
3: Salamnya buat tadi ada buat Mas Udin dulu dan selamat tugas semangat jaga kesehatan. Udah seneng saya bisa masuk lagi.
1: Iya, lama banget nggak dengar suara Ibu Wiga. Kangen juga ya. Kangen
3: juga kangen.
1: Kangen cerita-cerita makanannya.
3: Oke. Lanjut. Buat Kak Mbak Salsa ya, selamat malam. Tadi ada Kak Viola. Halo.
1: Iya, dia lagi batuk tuh katanya Bu Wiga. Kita doain semoga cepat sembuh ya.
3: Obat. Kesehatan. Musim di mana-mana lagi musim karena cuaca ya. Terus buat Bang Tony, Bang Pandu, Bang Nana, terus Mbak Susi, Mbak Putri, Pak Freddy bersama Bunda Utri dan semuanya ya.
1: Oke deh.
3: Saya tunggu mau terbang ke Palang. Kan kangen rindu.
1: Iya betul. Kangen rindu juga sama Bu Wiga ya. Semoga selalu sehat aja warga Wonosobo termasuk Bu Wiga ya.
3: Amin. Terima kasih. Salam buat semua tuh ya.
1: Siap.
3: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Wiga dari Wonosobo yang udah gabung di layanan telepon kita. WA kita kenapa ngeror ya? Masuk diangkat gak bisa nih. Aduh lah ya.

0: Oke, kita sapa lagi penelpon kita selanjutnya pendengar. Ini WA-nya baru bisa ya, habis error. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Melody Memory.
0: Melody Memory, apa kabar Mbak Sasa?
1: Kabarnya baik. Ya, WA ini kalau ditelepon lah, mudering. Habis itu
0: tutut-tutut
1: lain katanya teleponnya hilang.
0: Iya, itu ini punya kita ini memang lagi error ya. Semoga ganti PC dengan baru, yang baru deh ya, biar enggak stres nih mikirinnya. Oke deh.
1: Hanya berebutan.
0: Iya, berebut nih, rame banget yang pengen masuk nih malam hari ini. Baiklah Mbak Sasa, mau dengerin lagu apa malam hari ini?
1: Lagunya dari Endang Estaurina aja.
0: Endang
1: Petualangan Cinta.
0: Endang Estaurina, Petualangan Cinta ya.
1: Ya.
0: Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Bu Wija tadi. Salam sehat selalu. Terus buat Mbak Piola. Ya, Piola, semoga cepat sembuh ya.
0: Amin.
1: Sehat selalu. Terus Pak Tony, Susi tadi. Mas Pandu, Lisarian, Bapak Meme, sama Demi. Terus sama Ida dan Bang Johnnya. Bu Utri dan Pak Predinya. Pun paru yang Putri. Kering buat semua jalan dari A sampai Z ya.
0: Siap.
1: Tadi siapa yang siaran siang?
0: Tadi siang ada siapa Hari ini hari Kamis, ada Kak Dewi.
1: Kamis.
0: Siangnya Kak Dewi.
1: Kamis. Oh tadi enggak bisa sempat siaran tadi.
0: Nunggu sembako
1: antri
0: rame ya. Oke
1: dari
0: deh,
1: dari jam 1 ya sampai jam setengah 4 kalau gak salah.
0: Oke. Tapi dapat sembakonya?
1: Ya puji Tuhan dapat.
0: Syukurlah kalau begitu.
1: Beras, minyak sama gula.
0: Wah mantap
1: ya, lumayan lah.
0: Lumayan
1: pasar
0: ya.
1: Pasar murah.
0: Oke deh, ada lagi salamnya?
1: Ya, buat semua jalan dari Asa Pejet ya.
0: Oke.
1: Buat teman Udin dan peraturnya, selalu bahagia, selalu sukses selalu.
0: Amin.
1: Ya, kencingkinya.
0: Amin.
1: Tutup jodohnya.
0: Amin.
1: Terima kasih, selamat malam, dadah, kawai-kawai.
0: Dadah, kawai-kawai. Selamat malam juga untuk Mbak Sasa. Kita sapa lagi penelpon kita selanjutnya, pendengar ada siapa ini? Halo, selamat malam.
2: Malam.
0: Malam juga. Apa kabar? Abang lama gak nongol nih.
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Bang Karim.
2: Tadi yang kedua tuh kita, gak ada suaranya.
0: Iya, kenapa gak ada suaranya, Bang Karim?
2: Heran mungkin tinggal kali.
0: Aduh. Padahal jadi penelpon kedua, sekarang jadi penelpon keberapa gitu ya, kata Bus Temus.
2: Telepon keempat lah.
0: Kelima malahan nih.
2: Kelima.
0: Iya.
2: Coba tampil aja.
0: Oke deh, siap. Kopi kita masih aman kah?
2: Aman.
0: Aman.
2: Nah, lagunya lah.
0: Boleh.
2: Anu jangan lari Mel Sandi aja.
0: Mel Sandi, judulnya apa?
2: Apa tuh? Angin apa? Angin malam.
0: Angin malam. Masuk angin ya. Dong.
2: Malam dingin.
0: Malam dingin.
2: Angin malam tuh enak. Dingin-dingin.
0: Iya dingin-dingin. Dingin-dingin enyoy.
2: Dingin-dingin empat.
0: Baiklah Bang Karim, silakan salamnya.
2: Buat Mbak Sasa aja lah. Terus siapa? Piola kan tadi kan?
0: Piola.
2: Terus yang kedua siapa tuh lah?
0: Yang Ibu kedua Ika. Siapa tadi? Viola yang kedua, yang pertama, yang ketiga Bu Wiga.
2: Bu Wiga juga. Terus Susi lah juga, Bang Tony. Kanang banyak, Putra JR, Lita. Mama Yuda.
0: Oke.
2: Bang Umay, sampai gitu. Bang Reno juga. Oh, yang lain sekarang gue aja.
0: Siap.
2: Ada telepon masuk kan belum? Telepon sebelah sudah masuk.
0: Siapa yang sudah masuk sebelah?
2: Nah, telepon yang kan kedua telepon ada yang masuk kan gitu. Mana yang masuk ini curun cepat. Ini cuma kebagian batu.
0: Ya susah banget sih karena kita cuma satu kita nomor aja nih.
2: Dengar telepon sebelah kita curun cepat, ini cepat masuk.
0: Oke. Okay.
2: Nah, banyak orang juga.
0: Iya, oke deh.
2: Kita bagi batu.
0: Siap.
2: Itu masuk putus lagi. Sekarang gua aja gua. perayaan masa jabatan datang sampai selalu.
0: Salam
2: sehat selalu buat Amin Udin, semoga sukses selalu.
0: Amin. Amin amin amin.
2: Panjang umurnya.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Karim di Sebangau ya. Kita sapa lagi penelpon kita selanjutnya, pendengar ada siapa? Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Selamat malam, susahnya masuk nih Bung Omeldin.
0: Ramai banget.
3: Tidak apa-apalah.
0: Ramai jualan kita hari ini ya.
3: Gila. Bersyukur loh. Bersyukur loh penggemar Eri Pro 1 paling kali ini banyak penggemar yang kita tuh bersyukur loh.
0: Betul banget.
3: Daripada yang enggak ada gabung kan. Nah, iya. Begitu. Semua lagu dikabulkan. Jadi enak gitu kan. Jadi nyaman pendengar kita itulah. Daripada nanti kalau kita misalnya semua enggak dikabulkan, nanti kan pendengar bisa kecewa enggak mau gabung lagi kan?
0: Betul.
3: Ya gitu. Apalagi kalau lagunya ya namanya kita harus bersyukur apapun ya pendengar kita bisa gabung.
0: Siap,
3: begitu kan.
0: Abangku.
3: Jadi untuk bisa menyapa kawan-kawan walaupun tidak bisa bertemu langsung, mungkin ada juga yang belum pernah ketemu bisa diketemu begitu.
0: Gitu, oke ya. Bang Lanius, mantep ya.
3: Ini cuaca di Subah nih.
0: Gimana
3: cukup
0: tuh?
3: Cerah hari ini.
0: Cukup cerah di gitu. Subah. Cerah ini cerah meru nih.
3: Semalam ya semalam sempat hujan sih semalam tuh.
0: Syukurlah kalau sempat hujan ya. Tapi kalau di Palangkaraya masih belum ada tanda-tanda mau hujan.
3: Syukurlah kalau begitu. Oke lah kalau begitu.
0: Apa nih?
3: Itu
0: lagunya.
3: Mau berquest lagu lawas ya, ini lagu lawas ya.
0: Betul, lagu lama.
3: Ini lagu dari ini aja. Miliknya
0: siapa tuh?
3: Apa tuh?
0: Ape?
3: Kaisar ya.
0: Kaisar judulnya.
3: Ada enggak yang itu judulnya itu kalau ada ini?
0: Apa tuh?
3: Bintang, ada enggak?
0: Bintang. Oke. Guys, dengan judul Garis-garis Bintang ya.
3: Itu betul. Garis bintang. Maaf kalau garisnya kelupaan ya.
0: Oke deh. Salamnya buat siapa?
3: Tadi ada itu ya, Dek Viola tadi ya.
0: Betul.
3: Terima kasih tuh sapaannya Dek Viola, semoga biasa selalu juga Dek Viola ya.
0: Amin.
3: Dia coba nanti gabung di RRI Entikong kalau dia biasa gabung dari Entikong beliau itu biasanya. Dek Viola itu. Dek Viola ya. Bisa di Sambas juga. Gabung ya gitu. Tapi kita belum tahu nih Sambas ini siapa yang seru, kita belum monitor soalnya. Begitu. Soalnya ini pulang dari tempat keluarga nih Bung Amnudin.
0: Habis acara ya.
3: Main-main aja.
0: Oke deh.
3: Yang lain kita rangkul aja pesan singkat semuanya ya.
0: Oke,
3: selamat malam Melody Memory.
0: Selamat malam juga. Terima kasih untuk Bang Lanius di Sambas, Kalimantan Barat, yang udah gabung juga di layanan telepon kita di hari ini ya.

0: Oke, kita sapa lagi penelpon kita selanjutnya, pendengar yang masuk ada siapa? Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat malam.
0: Malam juga. Apa kabar tetangga? Sehat?
1: Sehat ya.
0: Oke, kalau sehat senang aja dengarnya.
1: Malam ini asapnya luar biasa.
0: Iya, lebih tebal, keluar aja Nurdin batuk rasanya, Bang.
1: Hidung sakit, tenggorokan sakit.
0: Hati sakit, dompet sakit ya.
1: Iya.
0: Aduh. Oke deh.
1: Semoga cepat berlalu zaman ini.
0: Amin. Asapnya. Betul.
1: Dan kita doa aja semoga cepat berjalan.
0: Oke deh. Bang Tony mau dengerin lagu apa nih malam hari ini, Bang?
1: Senandung Pilu ya.
0: Senandung Pilu dari siapa tuh?
1: Rinto Harahap.
0: Rinto Harahap. Salamnya buat siapa?
1: Salam dulu ya untuk Bang Karim, si Bang, salam sehat dan teman-teman di sana, teman-teman. Mbak Widya juga di Wonosobo. Terus Pak Rul.

0: Terus mama juga ya, mama juga terus Komer sampai Tiong Selayar juga terhubung hari ini juga. Bagau. Yang lain kita rangkul aja, mana Din?
1: Siap.
0: Din, sampai bertugas, semangat terus. Terima kasih, salam sehat.
1: Oke, salam sehat juga. Terima kasih untuk Bang Tony yang udah gabung di layanan telepon kita juga di malam hari ini ya. Kita sapa lagi penelpon kita selanjutnya, pendengar ada siapa di ujung sana. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Lady Memori.
1: Malam juga, apa kabar Mama Sri?
2: Di Tuhan, sehat selalu. Ah, tadi okay. Sempat diblokir nomornya apa, karena
1: kenapa?
2: Karena kudengarkan Bang Amin yang penyiarnya baru ikut gabung. Aku iya. Kecewa, gak diputar tadi siang lagunya Mbak.
1: Aduh, Bang. Kenapa katanya tuh mungkin?
2: Aku nih jujur jangan ngomong, gak mau yang gak mau di belakang.
1: Maafin aku ya, mungkin kelewat
2: kali ya. Ini monitor sedang ikut gabung juga di Manado. Oh, sudah SMS lagu. Ikut gabung tapi sambil monitor dari pelompat.
1: Iya.
2: Satu nih.
1: Iya.
2: Kedengar suara Bang Amin, kalau Bang Uta sama Mbak Reta, bersedia aku ikut gabung.
1: Oke deh.
2: Lagunya sudah dikirim.
1: Baik ya, kita putar nanti ya Mbak ya, Mama ya. Salamnya buat siapa Mama?
2: Salamnya untuk semua pendengar setia di acara Melodi Memori Pro 1 RI Palangkaraya tanpa terkecuali dari A sampai Z.
1: Oke deh.
2: Buat Bang Amuddin beserta operatornya, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Pulang nanti hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan dan bisa berkumpul bersama keluarga tercinta. Terima kasih, selamat malam, salam sehat.
1: Terima kasih, selamat malam, salam sehat juga untuk Mama Sri ya yang ada di Pruk Cahu. Oke, malam terus berlalu ya, lagu semakin banyak yang masuk udah di malam hari ini. Dan tentunya juga kita bacain satu WhatsApp. Ini dari Gilang yang lagi dengerin kita, mau request lagu Krisa judulnya Kisah Cintaku katanya ya. Salamnya buat Naila, Feli, dan buat semuanya aja gitu ya. Salam kenal untuk semua pendengar Pro 1 RI Palangkaraya dari Gilang ya. Terima kasih Gilang, lagunya udah masuk juga di playlist kita, ditunggu ya. Karena lumayan banyak antrian kita di malam hari ini. Dan kita tahan dulu untuk layanan telepon teman WhatsAppnya, nanti kita akan menyapa pendengar lagi di segmen berikutnya. Kita puterin lagi lagunya yang udah masuk di playlist kita. Tadi ada pergantian lagu ya, darinya Mbak Susi karena tadi tidak sempat ya telepon, tapi tidak sempat. Lagunya dari Leola Drakel dengan judul Tersanjung tapi cover version sudah masuk juga di playlist kita ya pendengar ya. Dan untuk Anda yang masih stay bersama kita, stay tune terus aja. Lagu-lagunya ditunggu ya. Kami putarkan satu persatu. Jangan kemana-mana, stay tune terus bersama kami dalam program Melodi Memori bersama saya, Aminuddin.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Cinta tak perlu diobral, apalagi kalau cuma cinta buaya. Itu tutur Endang Estorina dalam Petualang Cinta.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

Iya, baik pendengar, tadi kita sudah dengerin bersama lagu dari Nia dan Niyati dengan judul Hati Yang Terluka. Ini requestan dari Mama Sri tadi di Pruk Cahu ya. Terima kasih Mama Sri udah gabung, dan yang lain-lain tadi udah banyak banget yang gabung juga. Kita tunggu kembali partisipasi Anda di layanan telepon kita 0536322179 atau di WhatsApp kita 0811520313. Special request lagu-lagu Melody Memory bersama saya Aminuddin di malam hari ini ya. Menit 33 ini semakin syahdu malam kita, semakin nikmat dan enjoy gitu ya. Ini gimana kabar Pak Meme, Mbak Weni, ini gimana kabarnya nih? Semoga sehat selalu kalian ya. Walaupun mungkin ingin bergabung di sesi pertama tadi gak bisa, bisa gabung kembali. Bang Putra CR, mana nih juga Bang Pandu. Semoga kalian sehat selalu aja ya. Ini Mama Yuda juga biasanya sering gabung juga malam-malam kayak gini ya. Dan tentunya juga mendengar sambil menunggu yang ingin berpartisipasi lewat layanan telepon, kita bacain WhatsApp. Ini masuk darinya Bang Putra ya. Halo, selamat malam Bang Ai. Malam juga, apa kabar? Semoga sehat selalu Bang Ai. Amin. Alhamdulillah udah sehat, suara udah pulih kembali nih Bang Putra ya. Semoga Bang Putra juga sehat, semangat juga ya. Bang, aku mau request lagu dari Hari Parintang dengan judul Jangan Salahkan Siapa. Salamnya untuk semua pendengar aja buat Abang. Makasih banyak. Baik, makasih banyak kembali untuk Bang Putra ya.

Baik Bang Putra, lagunya udah masuk di playlist kita ya dengan judul Jangan Salahkan Siapa. Terus lagi Bang Jainal nih masuk lagi. Halo Bang Nudin, halo juga. Gimana kabarnya Bang Nudin? Semoga lancar segala aktivitas Bang Nudin di hari ini. Alhamdulillah lancar jaya ya hari ini. Bang mau request lagu katanya. Judulnya Jangan Sakiti Hatinya dari I Sugianto. Salamnya buat semua pendengar aja. Dan buat yang aku sayang jangan sakiti hatiku katanya. Siapa bang yang nyakitin hati abang? Kasih tahu kita. Baiklah, lagunya udah masuk juga Jangan Sakiti Hatinya ya. Salamnya semoga tersampaikan. Dan buat abang Jainal, sehat-sehat selalu aja ya.

Ya pendengar, lagi masuk darinya Putri ya. Bang, aku mau request lagu apa nih? Dari Dian Piscesa, judulnya Tak Ingin Sendiri. Salamnya untuk semua pendengar aja. Buat abang yang siaran, makasih banyak. Baik, makasih banyak kembali untuknya Putri ya, yang udah gabung juga di layanan WhatsApp kita di hari ini ya, malam yang terus berlalu. Sembari menunggu pendengar yang ingin gabung juga di layanan telepon kita 0536322179 atau di layanan WhatsApp kita 0811520 3123, kita puterin lagi lagu yang udah masuk di playlist kita di malam hari ini pendengar ya. Dan ini ada lagu dari Saha Eta, Jangan Salah Menilai ya. Jangan salah menilai apa, jangan apa nih, jangan salahkan siapa. Oke, jangan salahkan siapa, dari Andre Arif ya. Oh, bukan dari Andre Arif. Ya, Andre Arif. Jangan salahkan siapa, udah masuk di playlist kita. Dan tentunya juga buat pendengar yang ingin gabung nanti bisa di segmen berikutnya. Kita puterin dulu lagu-lagu yang udah masuk kembali di playlist kita di malam hari ini. Selamat malam dan selamat beristirahat buat Anda yang sudah merebahkan diri dan mungkin selonjoran sambil dengerin Pro 1 dari Palangkaraya. By the way, yang lagi di jalan, hati-hati. Jangan lupa pakai sabuk pengamannya untuk Anda yang menggunakan mobil. Dan untuk Anda yang menggunakan motor, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan tentunya juga pakai masker di kondisi asap seperti ini ya.

0: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin, hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
1: Keluarga adalah...

Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

0: Ya, baik pendengar Pro 1 RI Palangkaraya. Tadi lagu dari Dian Piscesa ya. Dengan judul Tak Ingin Sendiri sudah nganterin kita ke menit 54 lepas pukul 22 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda yang sudah gabung, request, kirim salam ya. Dan semoga lagu-lagunya tadi tersampaikan ya, apa yang ingin disampaikan melalui lagu-lagu tersebut ya. Karena memang ketika mungkin tubuh atau suara kita tidak bisa mengutarakan ya, setidaknya lagu bisa mengutarakan perasaan Anda di malam hari ini. Terima kasih yang bergabung sekali lagi, banyak banget ya, mungkin tidak bisa kita sebutkan satu persatu, dan mohon maaf banget untuk Anda yang mungkin ingin bergabung tapi tidak bisa lagi kita bacakan SMS-nya ataupun kita tidak bisa angkat lagi teleponnya karena kita sudah di penghujung acara Melodi Memori di malam hari ini. Dan jangan kemana-mana juga bagi Anda yang masih stay dengerin kita, karena di pukul 23 waktu Indonesia Barat kita hadirkan untuk Anda sajian jazz music. Dan untuk closing lagu Melody Memory di malam hari ini ada Obi Mesax dengan Abadi Namamu di Hatiku. Selamat malam dan selamat beristirahat.
1: Untuk berangganan gratis channel JKR.

0: pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu.

Efek buruk dari merokok merupakan hal umum yang sudah diketahui masyarakat. Indonesia memiliki jumlah perokok terbesar ketiga setelah India dan China. Prevalensi merokok paling tinggi dialami laki-laki, yakni 64,7%. Sementara prevalensi merokok pada perempuan hanya sebesar 2,3%. Merokok merupakan kebiasaan yang sebaiknya segera dihentikan, apalagi ketika ibu sedang hamil. Tidak hanya berisiko bagi ibu, tetapi juga bagi kesehatan dan keselamatan janin yang dikandung. Berikut efek buruk asap rokok bagi janin seperti kematian janin, lahir mati, lahir prematur, komplikasi pada pernafasan, penyakit jantung bawaan, efek pada susunan saraf pusat, dan berat badan lahir rendah. Ayo, kuatkan tekad untuk segera berhenti merokok demi keselamatan tubuh dan keselamatan bayi.

0: Saya tidak percaya kalau saya adalah beban.
1: Saya juga tidak percaya kalau saya merepotkan.
2: Masyarakat memperlakukan orang berkebutuhan khusus seolah-olah kami kurang dari mereka.
0: Kadang orang asing bertanya seolah-olah mereka berhak pada hidup kami, pada kisah hidup kami.
1: Jangan langsung bertanya, kenapa bisa begini?
2: Jawabannya tentu kami jawab, tidak ada yang terjadi dan tidak ada yang salah.
0: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.
1: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.
2: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama, FM 95,9 MHz dan aplikasi RRI Digital. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia, Palangkaraya. Merdeka!

Salam bahagia saudara pendengar, dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 1 kanal informasi dan inspirasi. Kami kembali di udara melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran pada hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali menemani Anda di edisi hari ini, pendengar, Jumat 28 Agustus 2026. Dan kami akan hadirkan dengan rangkaian program Palangkaraya pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Untuk Anda yang ada di Sampit dan juga Kapuas dapat dengarkan kami di 93,6 MHz. Untuk Anda yang ada di Puruk Cahu dapat dengarkan kami di 97,2 MHz. Untuk Anda yang ada di Buntok dapat dengarkan kami di FM 97,3 MHz. Juga untuk Anda yang ada di Lamandau di frekuensi FM 95,9 MHz dan FM 88 MHz. Pendengar, kami akan hadirkan mengawali jumpa kita Palangkaraya pagi ini. Dan Mutiara Pagi akan hadir dengan lantunan lagu religi islami, juga nanti akan ada ceramah agama Islam. Namun sebelumnya, pendengar, kami akan hadirkan terlebih dahulu Kilau Pancasila. Dan saya akan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam itu dibangun di atas lima dasar: syahadat, menegakkan sholat, menunaikan zakat, pergi haji ke Baitullah, dan puasa di bulan Ramadan. Hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang rukun Islam.

Mutiara Pagi, Pro 1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam, serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia.

Sesungguhnya, perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa, perbuatan-perbuatan yang buruk. Quran Surah Hud, ayat 114.

0: Ceramah Agama Islam Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas rahmat dan kasih sayangnya, kita masih diberikan kesempatan hari ini untuk kembali sama-sama belajar dan memperdalam ilmu agama Islam kita, pendengar. Dan tentu juga sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, semangat, dengan hati yang mudah-mudahan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pendengar, tak lupa juga kita aturkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Merupakan sesuatu anugerah begitu ya, yang luar biasa. Ya pendengar, sudahkah kita benar-benar menunjukkan ciri-ciri pada diri kita ini sebagai umat Nabi Muhammad SAW? Apakah belum begitu ya? Bukan hanya mengaku sebagai umatnya, bukan hanya mengenal namanya, bukan hanya selalu bersolawat ketika mendengar nama beliau disebut begitu ya. Tapi apakah akhlak kita, perkataan kita, dan perilaku kita sudah mencerminkan ajaran Rasulullah? Nah, pagi ini kita akan mencoba mengenali kembali diri kita, apa saja ciri-ciri umat Nabi Muhammad SAW. Di mana pagi ini juga sudah bersama Pak Ustadz Syairi Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini Pak Ustadz, kita kembali mengingat Rasulullah begitu ya Pak Ustadz ya. Apakah kita ini termasuk ciri-ciri umat Nabi atau tidak begitu Pak Ustadz? Lalu dalam Islam apa saja nih Pak Ustadz kategori atau ciri-ciri umat Nabi Muhammad SAW, Pak Ustadz silahkan.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, kita bersyukur kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa karena pada pagi ini kita diberikan oleh Allah kesehatan, diberikan oleh Allah kekuatan dan kesempatan. Dan kepada saudara-saudara kita yang saat ini mungkin ada yang sakit, maka kita sama-sama mendoakan semoga Allah angkat penyakitnya. Apalagi sekarang ini kota Palangkaraya diselimuti oleh kabut asap, kemudian baunya juga luar biasa menyengat, sehingga kadang-kadang banyak di antara kita yang kena ispa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat penyakit kita dan mengangkat segala musibah-musibah asap kebakaran hutan ini menjadi yang lebih baik, yaitu dengan turunnya hujan, dan demikian maka api tadi bisa sedikitnya dipadamkan dan kembali Palangkaraya menjadi cerah. Amin ya Allah. Para pendengar sekalian, hari ini hari Jumat tanggal 15 Rabiul Awal 1448 Hijriah, di mana sebagaimana kita ketahui bahwa di bulan Rabiul Awal ini adalah bulan yang sangat bersejarah, di mana di bulan ini lahir seorang utusan Allah, seorang manusia yang mulia, seorang manusia yang menjadi rasul terakhir yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebagai umat Islam khususnya, setidaknya ada dua perasaan utama ketika memasuki bulan Rabiul Awal ini. Yang pertama adalah rasa tasakkur. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyempurnakan ajaran Islam, dan Islam itu dihidayahkan Allah atau diberikan Allah kepada kita saat ini. Maka Islam yang kita anut saat ini harus kita jaga, harus kita pelihara dengan baik, kita amalkan ajaran-ajarannya, sehingga kita menutup mata nanti meninggalkan dunia yang fana ini. Kita digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali sebagai seorang muslim. Artinya juga kita hiasi hidup ini agar kita menjadi husnul khatimah nantinya. Ini yang pertama, kita syukur kepada Allah dengan diberikannya hidayah Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, sikap kita adalah tafakkur. Kita berpikir, kita merenung. Apa renungan kita atau pemikiran kita? Renungan kita ialah, apakah yang kita lakukan selama ini sebagai seorang muslim, sebagai orang yang mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah kita memiliki ciri-ciri sebagai umat Rasulullah? Apakah kita memiliki tanda-tanda yang bisa mengenal kita lebih baik, yang bisa membedakan kita dengan yang lainnya?

Majim Muhammadar Rasulullah wallazina ma'ahu asidda 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruka'an sujjada yaftaguna fadla minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asari sujud. Artinya, Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras kepada orang kafir, berkasih sayang sesamanya. Kamu melihat mereka sujud dan ruku, mencari keridaan Allah, dan tanda-tanda mereka nampak pada muka mereka bekas sujud. Bapak Ibu sekalian, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah, dari ayat ini setidaknya ada 5 ciri umat Nabi Muhammad itu. Namun sebelum kita membahas kelimanya, ada satu hal yang penting juga dalam ayat ini. Apa itu? Tadi dalam pendahuluan ayat ini dikatakan Muhammad Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Artinya kita sebagai umat Islam saat ini meyakini sepenuhnya bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah Rasul Allah, utusan Allah, dan Rasul yang terakhir. Tidak ada lagi Nabi, tidak ada lagi Rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Siapapun dia, dari manapun dia, maka kita wajib menolak faham kalau ada Nabi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pondasi utama kita. Setelah kita meyakini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai satu-satunya Nabi yang diutus terakhir oleh Allah, khataman Nabiyya wal Mursalin, maka kita berupaya mengidentikan, menyamakan, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikatakan Allah dalam Al-Qur'an juga, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah terdapat uswatun hasanah. Nah, dalam surah Al-Fath ayat 29 ini ada beberapa ciri dari umat Nabi Muhammad. Yang pertama adalah asidda 'alal kufar. Yang pertama adalah tegas terhadap orang kafir. Orang kafir bukan artinya orang yang di luar Islam saja. Orang kafir adalah orang yang menolak kebenaran. Orang yang menolak hukum-hukum Allah. Karena itu, orang yang tidak bersyukur nikmat juga disebut dengan kufur nikmat. Kenapa? Dia menolak kebenaran adanya nikmat Allah. Maka artinya juga asidda 'alal kufar ini apa? Kita menolak segala bentuk pemikiran, segala bentuk perbuatan yang tidak bertentangan, yang bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran, dengan nilai-nilai Islam. Kita tolak itu. Keras kita terhadap hal-hal yang seperti ini. Tegas kita terhadap faham-faham yang seperti ini. Maaf Bapak dan Ibu sekalian, Palangkaraya beberapa waktu yang lalu kita dihebohkan dengan munculnya kelompok-kelompok boti, kelompok LGBT. Mereka melaksanakan show misalnya di bawah jembatan Kahayan itu. Dan itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dan itu sangat berbahaya untuk generasi-generasi muda kita.
Karena itu kita tegas terhadap paham

0: seperti ini. Tegas kita terhadap budaya-budaya yang merusak ini. Ini yang pertama. Jadi bukan asidah ala kufar itu kita lantas kepada orang yang berbeda agama kita melakukan kekerasan. Tidak. Islam rahmatan lil alamin. Islam adalah rahmat untuk semuanya. Tapi kita tegas dalam pola fikirnya, dalam keyakinannya, dalam pemikirannya. Terutama yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Ini yang pertama. Ciri yang pertama dari umat Nabi Muhammad. Ciri yang kedua adalah apa itu? Ruhamau bainahum. Ciri yang kedua adalah berkasih sayang di antara mereka. Artinya, ukhuwah Islamiyah itu terjaga, terjalin dengan baik. Allah menghendaki dalam Al-Quran itu wa ta'simu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bersatu teguhlah kamu dalam agama Allah. Jangan kamu bercerai-berai. Maka kita umat Islam ini adalah umat yang satu. Satu Tuhannya, satu Nabinya, satu kitab sucinya, satu kiblatnya, satu ibadahnya. Maka tidak ada alasan kita untuk bercerai-berai. Berbeda memang ada, tapi perbedaan itu adalah hasanah yang membuat kita lebih dewasa. Jangan sampai perbedaan itu membuat kita bercerai-berai, bertikai. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, ciri yang kedua dari umat Nabi Muhammad itu, ruhamau bainahum. Ciri yang ketiga adalah apa itu? Ciri yang ketiga adalah talahu rukaan sujada. Kamu melihat mereka itu rukuk dan sujud. Artinya apa? Artinya ciri umat Nabi Muhammad itu tidak meninggalkan sholat. Dimanapun dan kapanpun, kalau sudah sampai waktu sholat, kecuali ada uzur, maka dia tidak mungkin meninggalkan sholat. Artinya juga umat Nabi Muhammad itu adalah umat yang mendirikan sholat dimanapun dan kapanpun dia berada. Mohon maaf, banyak di antara kita terkadang ketika peringatan Maulid ini datang ke masjid, datang ke musala, di rumah-rumah ramai kita mendendangkan salawat yang berbagai macam bentuknya, seakan-akan waktu itu kita betul-betul cinta kepada Rasul. Tapi masih ada di antara kita yang tidak mendirikan sholat. Itu bukan orang yang cinta kepada Rasul. Kenapa? Karena Rasul mengingatkan ketika beliau mau wafat, beliau ingatkan kepada kita, as-shalah, as-shalah, sholat, sholat. Ini ciri yang ketiga dari umat Nabi Muhammad adalah dia mendirikan sholat. Kemudian ciri yang keempat dari umat Nabi Muhammad apa? Ciri yang keempat dari umat Nabi Muhammad ialah yafsaguna fadla minallahi wa ridwana. Umat Nabi Muhammad ini dimanapun dia berada, dia berupaya mencari karunia Allah. Dia selalu bekerja, dia selalu beraktivitas. Dia mencari karunia Allah dimanapun itu. Dia pantang untuk menganggur bahasan. Apalagi untuk mengemis. Dan dalam setiap aktivitas-aktivitas kita, apapun namanya, apapun bentuknya itu, sesuai dengan profesi kita masing-masing, sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, maka semuanya itu adalah untuk mencari keridaan Allah. kita bekerja sebagai ASN atau sebagai pegawai negeri, maka yang kita cari adalah ridha Allah. Ketika kita sebagai guru, yang kita cari adalah ridha Allah. Ketika kita sebagai petani, yang kita cari adalah ridha Allah. Kalau tidak ridha Allah yang kita cari, maka terkadang kita apa? Ingin dinilai, ingin dilihat oleh orang lain. Ingin dipuji oleh orang lain. Karena ingin dinilai dan dilihat oleh orang lain, apalagi oleh atasan kita, maka satu sisi dia tidak mendapatkan berkah dari pekerjaannya, dan di sisi lain juga terkadang tidak diselesaikan dengan baik. Hanya apa? Baiknya ketika ada yang menilai, baiknya ketika dipandang oleh atasan, tapi setelah itu pekerjaannya mungkin saja dilalaikan lagi. Maka ciri umat Nabi Muhammad itu yang keempat adalah dia selalu bekerja sesuai dengan profesinya masing-masing, dan pekerjaan itu dilaksanakan dalam upaya untuk mencari ridha Allah. Kalau mencari ridha Allah sedikit tapi berkah, daripada banyak tapi justru membawa laknat Allah. Karena itu jangan sampai kita menyimpang dari aturan-aturan Allah ini. Kemudian yang kelima, Bapak dan Ibu para pendengar sekalian, dari ciri umat Nabi Muhammad menurut surah Al-Fath ayat 29 ini ialah simahum fi wujuhihi min asari sujud. Artinya, umat Nabi Muhammad itu memiliki tanda-tanda tampak pada wajah mereka bekas sujud. Tampak pada wajah mereka bekas sujud. Bekas sujud ini menurut Profesor Dr. Quraish Shihab bukanlah tanda hitam di dahi. Bukan. Tapi bekas sujud ini ialah ketika kita sujud, kita sama-sama mengetahui kepala yang kita muliakan ini, kita tundukkan, kita sujudkan sejajar dengan kaki. Artinya apa? Artinya pada waktu kita sujud ini, tidak ada kemuliaan, tidak ada keutamaan, tidak ada kehebatan kecuali Allah. Kita hanya sebagai manusia biasa. Maka jangan sampai jabatan, jangan sampai kekayaan, jangan sampai keturunan membuat kita seakan-akan lebih baik daripada yang lain. Kenapa? Karena yang utama di hadapan Allah itu bukan karena kekayaan, bukan karena kejabatan, bukan karena keturunan, tapi karena ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di hadapan Allah adalah orang yang bertakwa. Di sisi lain juga yang dimaksud dengan bekas sujud ini ialah orang yang sujud itu orang yang sangat dekat dengan Allah. Kalau orang itu sudah merasa dekat dengan Allah, maka selesai dia sholat, dia merasa selalu dalam pengawasan Allah. Dia merasa selalu bersama dengan Allah dimanapun dia berada. Maka dengan demikian, orang yang sholat itu tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Karena itu Allah dalam Al-Quran Al-Ankabut ayat 45 menegaskan, inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah kita dari perbuatan jahat dan munkar. Maka orang yang mendirikan sholat, kehidupan sehari-harinya selalu membawa kedamaian, membawa keamanan, membawa kenyamanan, dan pantang untuk membuat kerusakan-kerusakan, apalagi kerusakan alam, membakar hutan, membabat hutan, dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, inilah lima ciri dari umat Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, mari kita bersama-sama muhasabah. Selanjutnya kita mencoba mengevaluasi diri kita. Apakah lima ciri ini ada pada kita? Kalau ada, alhamdulillah, mari terus kita bina, kita jaga, dan kita tingkatkan. Tapi kalau tidak, mari kita mulai sekarang memulai melihat ciri-ciri ini dan mengamalkannya. Mumpung masih ada waktu. Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Sekedar untuk kita saling watawa sobil hakke watawa sobi sob. Saling mengingatkan di antara kita untuk kebaikan dan kesabaran. Dan semoga kita semuanya menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang sesuai dengan ciri-ciri tadi. Bukan hanya dengan peringatan maulid, dengan pembacaan salawat, tapi membawa nilai-nilai yang utama untuk kehidupan lewat ciri-ciri ini. Demikian dan sekian. Semoga ada manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ada sedikit titipan pertanyaan nih Pak Ustadz.
0: Silakan.
1: Kalau kita sudah berusaha berbuat baik tapi justru mendapatkan perlakuan tidak baik nih Pak Ustadz dari orang lain, apakah kita tetap harus membalas dengan kebaikan Pak Ustadz? Sedangkan kan kita kesabaran ada batasnya nih Pak Ustadz. Dan boleh gak Pak Ustadz kita juga membalas sedikit ke perlakuan tidak baik orang itu Pak Ustadz? Bagaimana dalam Islam Pak Ustadz?
0: Kalau kita sudah melakukan yang baik menurut kita, dan yang kita lakukan itu adalah benar menurut agama, karena yang baik itu belum tentu benar, tapi setiap yang benar pasti baik. Maka kalau yang kita lakukan itu baik dan benar, tapi orang lain masih ngenyel dengan kita, masih ngenyek dengan kita, masih macam-macam dengan kita, apa sikap kita adalah sikap kita sabar. Sabar. Tapi tentunya dalam hal ini adalah catatan, kalau menurut kita baik tapi belum tentu benar, dan benar itu dilihat oleh orang lain bahwa yang kita lakukan itu tidak benar, maka kita cepat mengucapkan terima kasih atas apa yang disampaikannya, dan kita berupaya memperbaikinya. Tapi kalau kita rasa benar dan baik tapi masih di oleh orang lain, maka kita memang bersabar. Sabar itu ada batasnya, memang ada batasnya sabar itu. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar ini menurut kita memang ada batasnya, tapi menurut Allah enggak ada batasnya. Enggak ada batasannya menurut Allah. Nah, tentu saja dalam hal ini kita menyikapinya dengan baik, menyikapinya dengan bijaksana. Jangan sampai keburukan kita balas juga dengan keburukan walaupun sedikit. Kalau kita balas keburukan dengan keburukan walaupun sedikit, apa bedanya kita dengan orang itu? Apa bedanya kita dengan orang itu? Kita lihat filsafat pohon mangga. Dia dilempar, kadang-kadang dimuat macam-macam, tapi dia tidak pernah tidak memberikan buah kepada pemiliknya. Itu barangkali ya.
1: Oke, terakhir nih Pak Ustadz. Kalau seseorang merasa dirinya masih jauh nih dari akhlak Rasulullah Pak Ustadz, dari mana sebaiknya ia memulai untuk memperbaiki diri nih Pak Ustadz?
0: Dari mana sebaiknya dia memulainya untuk memperbaiki diri? Yang pertama adalah dia harus memahami dulu di mana kekurangannya. Di mana kekurangannya? Kalau sudah memahami di mana kekurangannya, maka mulai disitulah dia memperbaikinya. Misalnya saja, dia kurang dari sisi sholat, maka perbaikilah sholat itu. Sholatnya jangan sampai ketinggalan lima waktu. Kalau sudah lima waktu dikerjakan, sholatnya lebih baik tepat waktu. Kalau sudah tepat waktu sholatnya, lebih baik lagi dilakukan berjamaah. Nah, dengan yang itu artinya apa? Kita berupaya untuk memperbaiki. Kemudian yang kedua, kalau dari aspek akhlak, kita masih suka membuat atau men-share berita-berita bohong, membuat berita-berita yang hoax. Kita misalnya lebih suka kadang-kadang riba dan fitnah. Kita sadar bahwa itu semuanya tidak baik, bisa merusak, maka kita berupaya semaksimal mungkin menjauhi itu. Jadi istilah Rasul, ibda binafsik, mulailah dari dirimu sendiri. Itu barangkali.
1: Oke, baik. Baik, Pak Ustaz, terima kasih banyak untuk hari ini.
0: Sama-sama.
1: Semoga semakin banyak umat muslim yang semakin meningkatkan akhlaknya seperti Rasulullah, walaupun tidak bisa 100% sama begitu, Pak Ustaz, Tapi sudah mulai memperbaiki diri yang tadinya kurangnya di bagian mana, diperbaiki dan ditingkatkan untuk amal ibadahnya, kemudian juga lain sebagainya. Jadi pendengar, dari perbincangan kita, dari apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz hari ini, insya Allah ya, mencintai Rasulullah itu bisa kita wujudkan dengan memperbanyak sholawat, kemudian juga menjaga ibadah kita, memperbaiki diri kita sendiri, begitu ya. Tentu berkata dan berbuat yang baik, tidak lupa juga menyayangi sesama dan mampu memaafkan, menjaga diri agar kita tidak menjadi sumber masalah bagi orang lain, begitu ya, Pak Ustadz ya. Dan terus berusaha memperbaiki diri dan istiqomah dalam kebaikan. Terima kasih Pak Ustadz, insya Allah di lain waktu kita kembali bertemu dengan topik-topik yang berbeda. Dan pendengar, sampai jumpa di program Mutiara Pagi selanjutnya. Saya Listia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Allah, aku berlindung kepadamu dari kekhawatiran dan kesedihan, dari ketidakmampuan dan kemalasan, dari sifat pengecut dan kikir, dari terlilit hutang, dan dari kesewenang-wenangan manusia. Nabi Muhammad SAW, hadis riwayat Bukhari.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setiap anak terlahir dengan harapan besar, harapan anak tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia. Dan semua itu dimulai dari gizi yang cukup. Gizi cukup bukan soal makanan mahal, yang penting beragam dan seimbang. Karbohidrat, protein, sayur, buah, dan air bersih.
2: Untuk ibu hamil, gizi seimbang membantu pertumbuhan janin. Untuk bayi, ASI eksklusif 6 bulan pertama adalah kunci. Dilanjutkan dengan MPASI bergizi sesuai usia. Protein dari ikan, telur, tempe, dan kacang-kacangan sangat penting untuk pertumbuhan. Begitu juga zat besi, kalsium, dan vitamin.
1: Jangan lupa, kebersihan juga berperan. Cuci tangan, air minum yang aman, dan lingkungan sehat membantu penyerapan gizi lebih optimal. Gizi cukup, tumbuh optimal. Mari jaga asupan gizi sejak dini demi masa depan anak yang lebih sehat dan penuh harapan.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Selamat pagi pendengar. Pukul 6 waktu Indonesia Barat dari Jalan Muhammad Husni Tamrin, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah edisi hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Berbagai informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda diantaranya.
2: Tentu kami menghimbau untuk teman-teman dari maba itu menggunakan masker. Jadi ya, jangan sampai setelah ospek atau PKKMB ini teman-teman malah terkena penyakit ISPA atau penyakit pernapasan seperti itu.
3: Jadi tujuan utama TREOT ini untuk melatih adik-adik sekalian yang masih tingkat bangku sekolah untuk mempersiapkan diri ke jenjang yang lebih lanjut untuk memasuki sekolah kedinasan seperti saya sendiri di Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
1: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Listia. Pendengar, kami awali Warta Berita Daerah pagi ini. Kabut asap mewarnai pelaksanaan PKKMB UMR tahun ini. Tetap menjalankan kegiatan dengan sejumlah penyesuaian untuk menjaga kesehatan mahasiswa baru. Nur Halisa melaporkan.
2: Tentu kami menghimbau untuk teman-teman dari maba itu menggunakan masker. Jadi ya, jangan sampai setelah ospek atau PKKMB ini teman-teman malah terkena penyakit ISPA atau penyakit pernapasan seperti itu.
4: Pelaksanaan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tetap berjalan di tengah kondisi kabut asap. Panitia melakukan sejumlah penyesuaian untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan mahasiswa baru selama kegiatan. Ketua Divisi Acara PKKMB Visip Atkom UMPR Fauzi mengatakan, panitia sejak awal telah meminimalisir kegiatan di luar ruangan. Mahasiswa baru juga diwajibkan untuk membawa dan menggunakan masker saat beraktivitas di luar. Sejumlah rangkaian kegiatan turut disesuaikan dengan kondisi udara.
2: Memang kalau dari kami sendiri memang gimana waktu kami rapat awal itu memang meminimalisir kegiatan di outdoor. Nah, itu juga kami wajibkan adik-adik maba yang baru itu mewajibkan untuk menggunakan masker saat berkegiatan.
4: Sementara itu, mahasiswa baru program studi ilmu komunikasi, Raisa mengaku tetap senang mengikuti PKKMB. Meski kabut asap membuat aktivitas menjadi terbatas, ia menilai kondisi tersebut cukup mengganggu terutama bagi peserta yang memiliki gangguan pernapasan.
5: Tentunya senang ya, tetapi ada juga rasa sedihnya karena seharusnya kita bisa menghirup udara segar di PKKMB kali ini, tapi dengan halangan seperti kabut asap ini kita jadi perlu memakai masker dan kegiatan kita jadi terbatas.
4: Untuk menjaga kesehatan, Raisa mengatakan sebagai mahasiswa baru, ia berupaya memperbanyak konsumsi air putih, mengurangi makanan berminyak, serta menggunakan masker selama berkegiatan. Panitia pun terus menyesuaikan pelaksanaan PKKMB dengan kondisi udara agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung dengan aman dan nyaman. Nur Halisa melaporkan.
1: Mendengar, sebanyak 457 siswa SMA, SMK, dan MAN Sekota Palangkaraya mengikuti tryout UTBK Huma Betang 2026 yang digelar gratis di Aquarius Hotel. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah bekerjasama dengan Prima Mandiri Utama PMU bertujuan membantu siswa mempersiapkan diri menghadapi seleksi perguruan tinggi negeri, sekolah kedinasan, serta TNI dan Polri, sekaligus mengukur kemampuan, melatih strategi, dan membangun kesiapan mental para peserta. Selengkapnya, Sabella Indasari melaporkan.
3: Jadi tujuan utama TREOT ini untuk melatih adik-adik sekalian yang masih tingkat bangku sekolah untuk mempersiapkan diri ke jenjang yang lebih lanjut untuk memasuki sekolah kedinasan seperti saya sendiri di Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
6: Tryout UTBK Huma Betang 2026 dirancang tidak hanya untuk mengukur kemampuan akademik siswa, tetapi juga melatih strategi dan kesiapan mental dalam menghadapi berbagai tahapan seleksi. Sebanyak 457 siswa SMA, SMK, dan MAN negeri maupun swasta sekota Palangkaraya mengikuti tryout UTBK Humah Betang 2026 yang digelar secara gratis di Aquarius Hotel. Direktur Prima Mandiri Utama Muhammad Muhtar Afif mengatakan, kegiatan Triot UTBK Humah Betang 2026 ini dilandasi kepedulian terhadap masa depan calon mahasiswa, khususnya dalam menentukan pilihan jurusan dan strategi saat mengikuti seleksi nasional. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah bekerja sama dengan Prima Mandiri Utama PMU menjadi wadah bagi pelajar untuk mempersiapkan diri menghadapi seleksi perguruan tinggi negeri, sekolah kedinasan, serta TNI dan Polri. Muhtar Afif mengatakan, kegagalan dalam seleksi perguruan tinggi tidak selalu disebabkan oleh kemampuan akademik, tetapi juga dapat terjadi karena kurang tepat dalam memilih jurusan. Karena itu, siswa diharapkan mempertimbangkan pilihan universitas dan jurusan secara matang dengan menentukan prioritas sesuai kemampuan serta cita-cita yang ingin dicapai. Triot Akbar yang diselenggarakan Prima Mandiri Utama menjadi salah satu sarana bagi pelajar untuk menguji kemampuan sekaligus mempersiapkan diri menghadapi seleksi pendidikan lanjutan, khususnya sekolah kedinasan. Kegiatan ini juga memberikan motivasi kepada peserta agar lebih siap menghadapi tahapan tes yang akan datang.
7: Kita jumlahnya sudah ratusan ya untuk bukan
8: sampai
7: ya ratusan untuk yang baik itu masuk TNI Polri maupun kedinasan. Apalagi di SNBT, kita banyak sekali yang sudah masuk SNBT. Dan kemungkinan untuk hari ini nanti pada sesi acara ini juga akan ada perwakilan alumni yang sudah diterima untuk membuktikan bahwa Prima Mandiri sudah berkarya untuk khususnya Palangkaraya dan minyak alam.
6: Di kesempatan yang sama, Praja Pratama David Chris Manuel, peserta asal Kota Palangkaraya yang merupakan lulusan SMA Negeri 5 Palangkaraya tahun 2024, menilai Triot penting bagi pelajar agar dapat melatih kemampuan dan mengevaluasi pembelajaran. Menurutnya, kegiatan yang dilaksanakan di Stik Kalteng bekerja sama dengan Prima Mandiri Utama dapat membantu peserta mempersiapkan diri memasuki jenjang pendidikan kedinasan seperti Institut Pemerintahan Dalam Negeri, IPDN, tempat dirinya saat ini menempuh pendidikan di Jatinangor, Jawa Barat.
3: Harapannya, semoga ada yang ikut kegiatan ini bisa mengikuti kegiatan Triot dengan baik dan semoga mendapatkan hasil yang baik serta dapat mengevaluasi pembelajaran agar mempersiapkan diri di tes yang akan berlangsung.
6: David berharap para peserta dapat mengikuti seluruh rangkaian Triot Akbar dengan baik dan memperoleh hasil maksimal. David juga mendorong para pelajar memanfaatkan kegiatan tersebut sebagai bahan evaluasi kemampuan sehingga dapat mengetahui kekurangan dan meningkatkan persiapan sebelum menghadapi tes masuk sekolah, kedinasan, maupun pendidikan lanjutan lainnya. Sabella Indah Sari melaporkan.
1: Pendengar, Wakil Bupati Kota Waringin Timur, Irawati, mengajak organisasi wanita turut memberikan dukungan kepada personil Satgas Karhutla dan kekeringan yang berjibaku memadamkan kebakaran hutan dan lahan di tengah musim kemarau. Bersama Gabungan Perhimpunan Wanita atau GPW Kota Waringin Timur, Irawati meninjau langsung lokasi kebakaran di sekitar ujung landasan Bandara Haji Asan Sampit, sekaligus menyalurkan bantuan makanan, minuman, vitamin, dan bubur kacang hijau bagi personil yang bertugas. Dilansir dari Antara Kalteng, kebakaran yang terjadi di kawasan Jalan Cilikriwut, kilometer 6 arah Sampit, Palangkaraya tersebut sempat menghasilkan asap pekat hingga mengganggu jarak pandangan pengguna jalan. Pemadaman dilakukan oleh Satgas Karhutla dan Kekeringan dengan dukungan Kodim 1015 Sampit dan Polres Kotim. Sementara proses pendinginan terus dilakukan karena karakteristik lahan gambut berpotensi menyimpan bara api di bawah permukaan. Irawati berharap aksi GPW Kota Waringin Timur dapat menjadi motivasi bagi organisasi wanita dan elemen masyarakat lainnya untuk berkontribusi sesuai kemampuan. Menurutnya, penanganan karhutla bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan petugas di lapangan, melainkan membutuhkan dukungan bersama, termasuk melalui bantuan kebutuhan sederhana bagi personil yang bekerja dalam kondisi panas dan berasap.
0: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Jamilah, mengapresiasi pelaksanaan bimbingan teknis sistem penjaminan mutu internal atau SPMI bagi satuan pendidikan penerima BOSP kinerja terbaik tingkat Kabupaten Barito Utara. Menurut Jamilah, penguatan mutu pendidikan perlu dimulai dari satuan pendidikan melalui evaluasi dan perbaikan yang dilakukan secara mandiri dan berkelanjutan. Kami kutip dari Kantor Berita Antara Kalteng, Jamilah menilai penerapan SPMI penting untuk membantu sekolah mengevaluasi program dan menyusun langkah perbaikan sesuai kebutuhan. Ia juga mendorong penggunaan rapor pendidikan sebagai dasar penentuan program prioritas sehingga anggaran pendidikan dapat memberikan dampak nyata bagi kualitas pembelajaran. Bimtek yang digelar di Aula TIK SMP Negeri 1 Muara Tewe ini diikuti tenaga pendidik dari sejumlah satuan pendidikan. Jamilah berharap hasil kegiatan dapat diterapkan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hingga perbaikan program-program sekolah, sehingga peningkatan mutu pendidikan di Barito Utara dapat berjalan terukur dan berkesinambungan. Pendengar, kabut asap yang terjadi selama pelaksanaan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB sedikit banyak mempengaruhi jalannya kegiatan dan kenyamanan mahasiswa. Panitia pun meminimalisir kegiatan di luar ruangan dengan memaksimalkan aktivitas di dalam aula. Sementara mahasiswa yang harus beraktivitas di luar ruangan dianjurkan menggunakan masker. Ketua Panitia Pelaksana PKKMB UMPR, Solahuddin Soum, mengatakan, selain penggunaan masker, panitia juga telah berkoordinasi dengan klinik dan rumah oksigen sebagai langkah antisipasi apabila peserta maupun panitia mengalami gangguan pernafasan akibat kabut asap. Kedepan pihak kampus akan terus mengevaluasi kondisi dengan mengurangi intensitas kegiatan luar ruangan pada pagi hari, serta menyediakan titik masker dan tabung oksigen untuk pertolongan cepat.
8: Makanya memang kita banyak kegiatannya sebenarnya di aula, tapi memang ada beberapa kegiatan yang tidak terhindarkan, sehingga teman-teman akhirnya diminta menggunakan masker dan segala macam. Sedikit banyak memang ada terpengaruh kegiatan ini, tapi di satu sisi juga panitia menyiapkan beberapa. Pertama, kita sudah bersurat kepada klinik depan, kemudian juga di depan kita sudah ada rumah oksigen apabila ada panitia atau peserta yang karena kabut asap ini pernafasannya terganggu begitu.
1: Kondisi kabut asap menjadi perhatian panitia dalam memastikan seluruh rangkaian PKKMB tetap berjalan aman dan nyaman bagi mahasiswa. Langkah antisipasi dilakukan dengan menyesuaikan kegiatan terhadap kondisi kualitas udara serta memastikan fasilitas pendukung kesehatan tetap tersedia. Pendengar, informasi yang terakhir, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kalimantan Tengah Frans Martinus berharap program sensus ekonomi 2026 dapat membantu pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat dan mendukung perkembangan dunia usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
9: Ya, kita otomatis bisa melakukan mapping yang jelas.
10: Program sensus ekonomi diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat dan mendukung perkembangan dunia usaha. Ketua Apindo Kalimantan Tengah Frans Martinus mengatakan, data hasil sensus dapat digunakan untuk melakukan pemetaan secara jelas terhadap kondisi dan kebutuhan pelaku usaha. Menurut Frans, pemetaan tersebut akan sangat membantu dunia usaha termasuk sektor properti. Dengan regulasi yang baik, pelaku usaha dapat memperoleh akses permodalan dengan lebih mudah melalui perbankan.
9: Ya, kita otomatis bisa melakukan mapping yang jelas. Kita di sebagai contoh, kita di bisnis properti. Ketika regulasinya baik, kita bisa mendapatkan akses permodalan dengan mudah di perbankan. Lalu butuh, kita tahu masyarakat mana yang butuh rumah, dan segala sesuatu industri pendukung bisnis itu kita bisa mudah dengan mudah kita jangkau dan kita berkomunikasi, otomatis semua mudah, regulasi mudah, konsumen ada, tinggal bagaimana produktivitas dan produksi barang yang kita jual juga bisa kita tawarkan dengan baik.
10: Selain itu, data yang akurat juga dapat membantu pengusaha mengetahui kelompok masyarakat yang membutuhkan rumah dan produk lainnya. Ketersediaan data juga dinilai dapat memperkuat hubungan antara pelaku usaha dengan industri pendukung. Pengusaha akan lebih mudah menjangkau dan berkomunikasi dengan berbagai pihak yang dibutuhkan dalam menjalankan bisnisnya, serta akses permodalan dan industri pendukung berjalan baik, maka pelaku usaha dapat meningkatkan produktivitas dan produksi. Kondisi tersebut memungkinkan barang atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat dapat diproduksi dan dipasarkan dalam jumlah lebih besar. Sementara itu, Kepala BPS Palangkaraya Amos Adam Residul menjelaskan, sensus ekonomi dilaksanakan oleh BPS setiap 10 tahun sekali, tepatnya pada tahun yang berakhiran angka 6. Sensus tersebut bertujuan mengumpulkan data terkait struktur dan kondisi perekonomian Indonesia secara menyeluruh. Pendataan mencakup seluruh pelaku usaha di Indonesia, mulai dari usaha kecil dan mikro, hingga perusahaan berskala besar. Menurut Amos, data tersebut tidak hanya penting bagi masyarakat, tetapi juga bagi Indonesia, Kalimantan Tengah, dan Kota Palangkaraya dalam memahami kondisi serta perkembangan kegiatan ekonomi.
9: Dilakukan oleh BPS setiap 10 tahun sekali, di tahun berakhiran 6, itu namanya sensus ekonomi. Nah, sensus ekonomi ini ingin mengumpulkan data terkait dengan struktur ekonomi Indonesia. Jadi pendataan yang lengkap, semua pelaku-pelaku usaha yang ada di Indonesia itu, dari usaha menengah, kecil, mikro, sampai dengan usaha besar. Ini sangat penting, bukan hanya untuk Palangkaraya, tetapi data ini penting untuk Indonesia, untuk Kalimantan Tengah, dan untuk Palangkaraya. Pemerintah, tadi Pak Ran sudah menyampaikan, pemerintah perlu basis data yang lengkap. Kalau pemerintah punya basis data yang lengkap terkait dengan pelaku-pelaku usaha, pemerintah itu bisa mengeluarkan regulasi-regulasi yang tepat untuk mengembangkan, supaya para pengusaha itu bisa mengembangkan usahanya lebih bagus lagi.
10: Amos menegaskan bahwa pemerintah membutuhkan basis data yang lengkap mengenai para pelaku usaha. Dengan data yang akurat dan menyeluruh, pemerintah dapat menyusun regulasi yang lebih tepat sasaran untuk mendukung pengembangan usaha, sehingga para pengusaha dapat meningkatkan kinerja dan mengembangkan usahanya dengan lebih baik. Edi Suroso melaporkan.
1: Dan pendengar, informasi ini menjadi akhir jumpa kita dalam Warta Berita Daerah pagi ini. Jangan lewatkan Warta Berita Daerah, kami hadirkan di ruang dengar Anda nanti di pukul 13 dan juga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Lisya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
0: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan

Ya pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, semangat pagi di hari ini pendengar. Semoga pagi ini kita semua terus diberi kesehatan, kemudian juga kekuatan dan hati yang penuh semangat untuk menjalani hari di tengah cuaca yang saat ini sedang tidak baik-baik saja ya pendengar. Selalu jaga kondisi kesehatan Anda, konsumsi makanan yang bergizi seimbang, buah dan sayur, protein, karbohidrat, vitamin tambahan, dan jangan lupa juga gunakan masker, perbanyak atau penuhi kebutuhan cairan dalam tubuh kita. Ya, pendengar, cuaca di musim kemarau saat ini, tidak ada hujan, terik matahari yang menyengat, tentu akan membuat kita akan lebih sering merasa haus, begitu ya. Kita akan dehidrasi lebih daripada biasanya. Jadi oleh karena itu, banyakin minum air putih ya, pendengar, air putih. Boleh minum yang manis, tapi secukupnya saja. Jangan sampai yang manis-manis nanti malah membuat kita menjadi orang yang penuh dengan kemanisan begitu ya. Akan menjadi sumber semut nanti. Enggak ya pendengar, yang tepat, yang pasti pendengar, kita mengkonsumsi segala sesuatunya itu harus dengan secukupnya. Apalagi ini yang sifatnya manis, kemudian juga dengan rasa yang lebih dominan, ini semua harus kita kontrol. Nah pendengar, ada satu cerita sederhana

Jadi ini tentang seorang yang setiap pagi itu selalu membawa payung ke tempat kerjanya. Sampai teman-temannya di kantor itu heran dan bertanya, kenapa sih setiap hari harus bawa payung? Bukannya hari ini mataharinya cerah begitu ya, tidak ada hujan gitu. Nah, namun seseorang ini tersenyum dan menjawab, memang memang ya kalau hari-hari ini tuh beberapa hari belakangan itu cerah, tapi saya membawa payung itu bukan karena yakin akan hujan. Saya membawa payung karena hanya ingin siap kalau hujan datang. Nah, ternyata pendengar, dari cerita ini kita seringkali melakukan hal yang sama dalam kehidupan kita, ya kan? Kita menabung itu bukan karena ingin kekurangan. Tidak ada satupun orang yang ingin kekurangan, begitu kan? Kita belajar bukan karena ingin gagal, pendengar. Kita menjaga kesehatan kita sendiri pun juga bukan karena kita ingin sakit, gitu ya. Tapi kita mempersiapkan diri kita justru ketika keadaan masih baik-baik saja. Ketika keadaan masih baik-baik saja. Dan ada satu hal yang menarik, pendengar. Mungkin payung itu yang dibawa seseorang ini berhari-hari hanya menjadi barang yang dibawa tanpa pernah digunakan atau masih tersimpan rapi di tempatnya begitu ya. Tapi ketika hujan benar-benar turun tanpa aba-aba, tentu seseorang ini akan tenang, dia tidak perlu panik mencari tempat berteduh kemana. Begitu juga dengan hidup kita, pendengar. Kebaikan yang kita lakukan hari ini mungkin belum langsung terlihat hasilnya, atau mungkin ada juga yang langsung terlihat hasilnya. Tapi ilmu yang kita pelajari, yang selama ini bertahun-tahun dari tingkat PAUD sampai saat ini pun ada yang mengejar pendidikan hingga tingkat dokter misalnya, atau profesor sekalipun, mungkin belum langsung melihat atau menghasilkan sesuatu begitu ya. Tapi karena kesabaran yang kita latih, yang selama ini hingga detik ini juga belum langsung mendapatkan balasan. Jadi pendengar, dari kebaikan yang kita lakukan, ilmu yang kita pelajari, kesabaran yang kita latih, memang mungkin belum langsung mendapatkan balasan atau menghasilkan sesuatu. Tapi percayalah pendengar, tidak ada persiapan yang benar-benar sia-sia. Ibaratnya tidak ada usaha yang sia-sia begitu ya. Jadi kalau hari ini kita sedang belajar, teruslah belajar. Kalau hari ini kita sedang bekerja keras, teruslah berusaha. Kalau sedang menabung, teruslah menyisihkan. Kalau sedang memperbaiki diri, jangan berhenti. Karena kita tidak pernah tahu kapan kesempatan besar akan datang. Dan ketika kesempatan itu datang, pendengar, semoga kita sudah siap menerimanya. Dan tentu pendengar, jangan menunggu hujan untuk membeli payung. Jangan mengganggu atau jangan menunggu masalah datang untuk mulai berubah. Jadi persiapkan diri sejak hari ini, dan tentu semoga hari ini menjadi hari yang lebih baik, penuh keberkahan dan membawa kita selangkah lebih dekat dengan impian kita. Tetap semangat pagi.

0: tengah dataran Jawa Tengah. Candi Prambanan berdiri megah sejak abad ke-9. Dibangun oleh Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya sebagai simbol kejayaan agama Hindu. Candi ini didedikasikan untuk Trimurti, Brahma, Wisnu, dan Siwa, tiga dewa utama dalam kepercayaan Hindu. Menara utamanya menjulang setinggi 47 meter, menjadikan Prambanan sebagai candi Hindu tertinggi di Indonesia. Namun, bukan hanya kemegahannya yang memikat. Legenda Roro Jonggrang turut menyelimuti. Dan konon, candi-candi di Prambanan adalah hasil dari 1000 bangunan yang hendak diselesaikan dalam semalam oleh seorang kesatria sakti demi cintanya yang ditolak. Pada tahun 1991, UNESCO menetapkan Prambanan sebagai warisan budaya dunia, membuktikan bahwa keajaiban arsitektur dan cerita cinta yang tragis bisa hidup berdampingan dalam satu warisan abadi.
1: Ya, ya, geser dikit. Itu di balik tembok, awas ada musuh. Yes, menang, mantap, mantap.
2: Dika, kok main HP terus? Belajarmu hari ini gimana?
1: Ah, bosan Bu, nanti aja belajarnya.
2: Tahu enggak? Nak, belajar itu bukan cuma buat nilai di sekolah, tapi buat masa depanmu nanti.
1: Masa depan? Maksudnya gimana ya Bu? Yang Dika tahu, main udah paling asik sih.
2: Jadi setiap ilmu yang kamu pelajari sekarang itu kayak menabung. Semakin banyak ilmu, semakin siap kamu menghadapi hidup.
1: Tapi belajar terus kan gak seru Bu.
2: Iya Ibu ngerti. Tapi inget nak, masa depan cerah gak datang sendiri. Kita harus usaha dari sekarang, sedikit demi sedikit, supaya nanti bisa hidup yang lebih baik. Gak harus langsung sempurna, yang penting konsisten. Sedikit demi sedikit juga bisa bikin perbedaan besar.
1: Artinya Dika bisa beli apa yang Dika mau ya Bu?
2: Betul itu Dika.
1: Wah asik ya. Ya udah deh, kalau gitu mulai sekarang aku akan belajar lebih rajin, main game secukupnya, supaya nanti masa depanku jadi orang yang sukses.
2: Nah itu baru anak ibu yang pintar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ih, ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Ih, enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang, karena menjadi tua itu pasti.
4: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
5: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Di hari ini 28 Agustus 2026, pendengar, ada satu festival namanya Bulan Purnama Agustus. Festival Bulan Purnama Agustus ini dirayakan saat bulan purnama paling terang di bulan Agustus. Berdasarkan laporan Astronomi Magazine, bulan purnama berikutnya adalah bulan purnama Sturgeon Agustus yang terjadi pada Jumat hari ini, pendengar, 28 Agustus 2026. Melansir laman National Today, mitologi Yunani memainkan peran besar dalam perayaan festival bulan purnama Agustus ini. Dan seperti kebanyakan perayaan, pendengar, sebenarnya momen ini menjadi kesempatan bagi masyarakat lokal dan juga wisatawan untuk jenak meninggalkan kesibukan dan menikmati momen ini dengan penuh kesenangan. Ya pendengar, berbagai situs arkeologi dan museum juga dibuka sepanjang malam untuk menyemarakkan festival Bulan Purnama Agustus. Sebuah peristiwa yang secara khusus memang dikaitkan dengan Bulan Purnama di bulan Agustus. Kemudian pendengar, festival Bulan Purnama Agustus berakar dari kisah Dewi Titan, kemudian Selene, yang namanya juga menjadi salah satu kata dalam bahasa Yunani untuk menyebut bulan. Ya, Selene dikenal sebagai Dewi Titan yang menguasai bulan. Ia melintasi langit malam dengan kereta perak yang melambangkan bulan yang ditarik oleh dua ekor kuda bersayap berwarna putih. Ya, pendengar, Selene jatuh cinta kemudian kepada Endymion, seorang pangeran sekaligus penggembala yang dibuat oleh Zeus tertidur dalam keadaan tidak berkesudahan. Jadi setiap malam, pendengar, Selene mengunjungi Endymion yang berbaring di dalam guanya di Gunung Latmos. Jadi pendengar, dari hubungan ini kemudian ia melahirkan 50 keturunan putri. Wow. Kelima puluh putri ini melambangkan 50 bulan lunar dalam satu periode Olimpiade, 1-4 tahun atau 4 tahun, dan digunakan untuk menandai awal Olimpiade yang pertama kali diselenggarakan pada 776 sebelum Masehi. Nah, kemudian mendengar, festival bulan purnama pada bulan Agustus menandai satu-satunya hari dalam setahun ketika pengunjung dapat memperoleh akses gratis ke situs arkeologi dan museum yang berpartisipasi setelah matahari terbenam. Dan tradisi ini telah berlangsung sejak tahun 1996. Masyarakat lokal dan wisatawan memanfaatkan kesempatan untuk menikmati pemandangan marmer putih Akropolis yang berkilauan di terpa cahaya bulan, atau menyaksikan bulan yang nampak menggantung rendah di atas kuil Poseidon di Sounion, pendengar. Jadi pemandangan ini menjadi pengalaman yang sangat menakjubkan, sehingga satu hal unik terjadi di tahun ini, pendengar, di mana diadakan festival Bulan Purnama Agustus yang bertepatan dengan 28 Agustus 2026, yang mana hari ini masyarakat dapat turut merayakan festival tersebut. Dan pendengar, ada informasi lainnya juga nanti di pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama RRI Pro 3 dalam Warta Berita Pro 3 Jakarta.

0: Karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia.
1: Amoroi.